0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jawa Tengah, kesehatan mental adalah bagian penting dari kehidupan kita. Sama seperti kesehatan fisik, jiwa yang sehat akan membuat hidup lebih bermakna. Mari kita wujudkan Jawa Tengah yang peduli pada kesehatan mental, karena peduli pada diri sendiri dan sesama adalah wujud kepedulian kita terhadap masa depan bangsa. Pemerintah terus berupaya memperkuat layanan dan edukasi kesehatan mental di seluruh Jawa Tengah. Saling mendengar, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena masyarakat yang sehat mentalnya adalah masyarakat yang kuat dan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Setiari Nugroho, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tengah menyiapkan aturan terkait biaya layanan di platform e-commerce untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, regulasi tersebut akan dituangkan dalam peraturan Menteri UMKM tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM yang saat ini telah menyelesaikan proses sistem harmonisasi. Sudah ada surat dari Kementerian Hukum bahwa harmonisasi selesai dan tinggal menunggu pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara. Salah satu fokus yang dikeluarkan oleh Kementerian UMKM adalah penataan komponen biaya dalam ekosistem loka pasar yang selama ini dinilai beragam dan kerap membingungkan para pelaku UMKM. Pemerintah akan menyeragamkan komponen biaya menjadi 3 kategori utama, yaitu biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di marketplace, khususnya untuk produk-produk dalam negeri. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak bersaing secara langsung tanpa perlindungan usaha dengan usaha-usaha menengah dan besar di platform digital. Kita menuju ke mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer yang dituntut dengan pidana 5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp250 juta. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Immanuel Ebenezer, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, terbukti menerima uang senilai Rp4,4 miliar yang terdiri dari suap Rp1 miliar, gratifikasi Rp3,4 miliar, serta motor merek Ducati Scramble warna biru dengan harga Rp600 juta. Dalam agenda yang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Senin 18 Mei 2026 malam, jaksa juga menuntut majelis hakim menghukum Noel Ebenezer dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp4,4 miliar. Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi ini tidak ada jalur yang perlu Anda hindari. Jalurnya masih enak, lancar, dan lancar.
1: Hanya sedikit mendung di beberapa lokasi, terutama di dalam kota Semarang ya.
0: Tidak ada jalur yang perlu Anda hindari, itu adalah salah satu jawaban Sukuan. Betul yang bisa meng-cover informasi pertanyaan Anda. Jalur A ke B enaknya lewat mana, jalur C ke D enaknya lewat mana. Tidak perlu mencari jalur yang enak karena jalur utama masih cukup baik,
1: masih lancar. Dan pagi hari ini yang tadi dilaporkan tersedot hanya di RM Hadi Subendo saja.
0: Yes. Nah ini terus ada kawan Warasika yang bilang gini, kawan di 0682, Jalan RM Hadi Subendo Mijen pernah sepi waktu libur sekolah.
1: Hari kerja ya, benar juga sih. Kalau hari libur sekolah ya.
0: Ya benar juga sih, waktu libur sekolah. Berarti kapan libur sekolahnya?
1: Hari
0: Juni.
1: Minggu. Oh, hari Minggu sama hari-hari
0: libur. Enggak, hari libur sekolah ini loh, libur sekolah ya, Juni, semesteran.
1: Juni. Mei, Juni, Juli, nanti Juni, Juli.
0: Juni berarti RM Hadi Subendo lengang ya.
1: Sama kemarin waktu puasa lebaran itu. Puasa kalau lebaran jadi, libur. Yeah. Itu aja paling. Istirahat sejenak ya.
0: Ini libur kenaikan kelas toh, liburnya lama loh, berarti 3 minggu.
1: Sekitar 3 minggu ya.
0: Tanggal berapa guys anak sekolah liburnya bulan depan?
1: Belum tahu nih jadwalnya. Ini kita tanya
0: sama. Nah, makanya tanya kawan-kawan Rasika yang pada punya anak
1: yang sudah yang jadi guru-guru di SD, SMP, SMA. Punya ini apa, kalender pendidikan tanggal berapa nih?
0: Mumpung kamu nyebut SMP, SMA, PPDB guys, PPDB, SMA juga bagaimana perkembangannya, aku kok ya tidak catch up. Bagaimana PPDB, sekarang bukan PPDB namanya ya.
1: Sekarang PDSB.
0: Apa kuwi?
1: Aduh, lah singkatane.
0: Sekarang singkatane wis beda sama zamannya kita. Ya, SPMB sekarang itu seleksi penerimaan sudah, murid baru.
1: Dulu sudah SPMB loh, dulu tuh. Pernah tahu SPMB sekarang?
0: Lah ya tahun depan.
1: Lagi. Oh,
0: iya. Yo, sudah ada timeline-nya nih, guys. Untuk sistem penerimaan murid baru, ini tingkat SMA dan SMK di Provinsi Jawa Tengah ya. Untuk tingkat SD, SMP nanti setiap kabupaten dan kota punya kalender masing-masing. Tapi untuk kegiatan sistem penerimaan murid baru, tingkat SMA dan SMK Provinsi Jawa Tengah sudah ada timeline-nya ini. Dari website-nya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui portal resmi SPMB 2026 untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Pengajuan akun nanti akan mulai tanggal 3 sampai 12 Juni 2026. Verifikasi akun 4 Juni sampai dengan 13 Juni 2026. Aktivasi 4 Juni sampai 13 Juni 2026. Pendaftaran 15 Juni sampai dengan 18 Juni 2026 dan hasil seleksi SPMB tingkat SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah adalah 21 Juni 2026 dan daftar ulangnya 22 sampai 25 Juni 2026.
1: Langsung aja mulai sekarang PDKT ya.
0: PDKT itu apa tuh?
1: Pendekatan. Sekolah-sekolah mana yang dituju, jangan lupa. PDKT caranya ditilai IKB tadi seperti yang disampaikan, ikuti langkah-langkahnya dan Anda akan mendapatkan kesempatan untuk sekolah di sekolah yang dituju.
0: Yes, betul. Kalau Anda mau masuk ke SMA ya salah satunya terkait zonasi itu tadi. Tapi sekarang untuk kuota zonasi presentasinya agak menurun kok. Kalau aku buka dari apa peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2025 dan surat edaran Dirjen PAUD Dasmen tahun 2026 tentang SPMB. Untuk kuota terkait zonasi turun sih, enggak sebanyak tahun kemarin yang sampai 50% lebih. 50. Jadi istilahnya untuk jalur prestasinya nambah prestasi, dan afirmasinya menambah. Berarti istilahnya masyarakat Banyumanik atau masyarakat Mangkang, masyarakat Ngalian bisa masih punya kesempatan untuk sekolah di SMA Negeri 3 Semarang atau SMA Negeri 1 Semarang gitu.
1: Kesempatan di sekolah-sekolah favorit.
0: Lah ya makanya.
1: Untung aku seorang SMA. Ini cukup nih aku SMA cara-carane ndrimet ngono ge angel ngono. Aku terima orang sekolah.
0: Iya. Mana apalagi aku sing kan ngopo-ngopo dhewe daftar sekolah dhewe ngopo-ngopo dhewe. Wah nek semuanya aku itu hidup di era sekarang aku wis angkat tangan sih makanya.
1: Mau kejar paket C wae. Share paket nanti wis.
0: Aku biyen daftar sekolah daftar dhewe tes-tes dhewe ndelok pengumuman dhewe daftar ulang dhewe.
1: Aku ya gitu
0: men. Jaluk iki kok ya cek diseneni mulai zaman saiki.
1: Wis pokoke sekolah wis istimewa.
0: Iya makanya.
1: Wis saiki kok aneh-aneh wae carane dadak kudu ngene.
0: Nah itu ya timeline-nya kawan. Jadi pokoknya sepanjang bulan Juni ini berarti timeline untuk sistem penerimaan murid baru Provinsi Jawa Tengah berarti dari tanggal 3 Juni 2026 sampai akhir nanti 22 sampai 25 Juni 2026. Website-nya adalah spmb.jatengprov.go.id ya
1: kawan. Untuk SMA Rasika. Ya itu tadi SMA SMK
0: yes,
1: ya.
0: Betul. Untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah. Untuk SD dan SMP nanti ada di daerah masing-masing.
1: Nah, itu silakan nanti tunggu informasi berikutnya.
0: Nah ini sudah ada beberapa kawan-kawan yang di Kendal nih. Coba seperti apa infonya. Pak Ragil Prio, Jatmiko.
2: Pak Syed, Pak Dijawa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dijawa, melintasi Cipiring. Luar rame lancar mas. Ya, malah kayak lengang mas. Lewat di Ketapang mas, ada dua catatan truk mas yang setelah Samsat itu ke arah timur ada truk tronton yang ban belakang kirinya kelihatannya keceblos mas, jadi enggak nggak mas, tapi di pinggir sih mas, di bawah jalan, jadi enggak masalah. Terus yang kedua di pas di TL persis TL-nya Ketapang mas, TL-nya di ada truk yang dari timur tronton juga yang naik di median mas, ya nggak naik maksudnya medianya di bawah kolong, jadi kanan kiri bannya bannya masih napak tapi nyosok ke medianya. Kelihatan TL juga kena juga mas, ke arah barat tapi masih lancar mas. Tidak ada aktivitas apa, tidak ada tersendatan ya. Dua truk itu mas di jalan Ketapang ya mas.
0: Ketapang ya.
2: Terus yang di Burangsong nih saya udah di atas kali Blorong. Dua orang lama lancar ya mas, ya tinggal cor-coran yang belum kering dari SPBU itu sampai ke mana Kali Blorong yang arah barat mas,
1: lancar.
2: Yang belum buka kayak gitu. Nah, terus mas,
1: Pak terus. Terus
0: ya Pak Ragil, informasinya komplit sekali dari Weleri sampai dengan arah Semarang guys. Cepiring lancar, Brangsong lancar, cuma kok informasinya ada truk yang nabrak median jalan di Ketapang.
1: Dan masih berada di sela-selanya.
0: Pak Sudi nih ketemu nggak?
3: Pagi Mas Jamal,
0: pagi Pak Zud.
3: Untuk jalur dari Kalimu Kendal lancar. sebaliknya juga gitu, didominasi yang arah Semarang sepeda motor. Cuaca cerah. Demikian Mas Yuda.
1: Terima kasih
3: Jamal.
0: Oke, motor
1: juga sudah siap digunakan itu.
3: Oh, tambahan itu tadi Mas Yuda di pertigaan Ketapang Kendal itu ada truk naik ke median jalan persis nabrak lampu TL, tapi tidak ada ketersendatan atau masih lancar arus. Demikian Mas Yuda Bung Jamal. Okay. Selamat pagi.
0: Matur suwun Pak Zudi sama Pak Ragil Priyo Jatmiko dari wilayah Kendal ya. Itu update-nya titik-titik perbaikan jalan di wilayah Kendal baik dan ramai lancar secara umum, bahkan ada truk naik median jalan aja juga informasinya masih, ya,
1: masih
0: ramai
1: dan lancar ya.
0: Betul sekali informasinya. Begitu ya, untuk Anda yang tanya Kendal. Pak Agung Hananto, ini jam 7 pagi
1: sudah
0: situasi
1: mana,
0: di
1: Waleri atau mana nih?
0: Lewat Pasar Mijen yo.
1: Oh, Pasar Mijen.
0: Ini lalu lintas di Pasar Mijen, Kota Semarang tersendat sampai masuk Bukit Semarang Baru. Laporannya Pak Agung Hananto.
1: Ini sebenar berarti ini.
0: Nih, setelah sekian lama ya, Pak Agung Hananto.
1: Lancar tapi itu Pak ya, hitungannya ya. Cerah juga.
0: Ya benar emang dijawab lancar ya piye ya. Ora lancar tapi nek kaya ngene iki juga wis setiap hari.
1: Jadi ya wis hitungane.
0: Bingung enggak sih situasi masyarakat di kawasan Mijen Kota Semarang?
1: Ya hitungane itu kalau bisa jalan iki ya lancar lah.
0: Oh gitu. Walaupun kondisinya rapat kayak gini
1: rame,
0: ya.
1: Rame lancar. Alon-alon tuh Pak.
0: Pak Joko Kawianto.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kamarsika. Pagi ini Sambiroto Raya sampai Kedungun Raya masih lancar. Cuaca masih mendung, Mas. Tadi malam hujan sedikit. Dekati Masjid Bataku juga masih lancar. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Alhamdulillah kalau Kota Semarang kondisinya masih ramai lancar dan ramai lancar situasinya. Pak Ringgo Saputra.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi di hari Selasa 19 Mei 2026. Izin melaporkan ya, dari arah Kendal di sebelum persimpangan atau pertigaan KIK ini lumayan terjadi kemacetan ini. Kurang tahu ada apa memang dari traffic light-nya atau ada sesuatu. Untuk cuaca hari ini cerah, padang jinglang menuju ke arah Semarang ini. Terima kasih, selamat pagi kawan Rasika.
1: Terima kasih, Pak.
0: Perakiran kita ya betul sih Pak Ringgo.
1: Ada apa?
5: Oh, ternyata ada genangan ini.
0: Oh, iya?
5: Di sebelah mepet median jalan.
0: Lengkar
5: jadi membuat
0: wong,
5: kendaraan melambat. Tetap berhati-hati kawan Rasika. Terima kasih. Di arah mendekati pertigaan KIK ya.
1: Okay. Ada genangan air.
0: Wah, tapi genangan ya, bukan apa ya? Bukan banjir ya istilahnya.
1: Mungkin bekas hujan semalam.
0: Kubangan
1: air. Cuman panjang memanjang itu, tapi enggak dalam. Cuman ya kayak keceh gitu.
0: Cuma banyak sepeda motor dan kendaraan-kendaraan yang pada ngambil
1: menengah
0: kiri untuk menghindari lajur sebelah kanan.
1: Dan pelan-pelan supaya tidak nyiprati.
0: Posisinya tepatnya adalah di Jalan Lingkar Kaliwungu arah menuju ke Semarang sebelum traffic light kawasan industri Kendal ya kawan, yang disampaikan Pak Ringgo Saputra barusan. Itu di lajur sebelah kanannya ya ada kubangan air gitu, sehingga banyak kendaraan yang pada bottleneck menghindari titik kubangan tersebut dan jalurnya pada merambat sekali. Ditambahkan ya aktivitas kawasan industri Kendalnya yang katanya kawan Rasika kemarin sudah satu tahunan ini selalu padat kan. Ada ratusan pabrik di
1: kendaraan
0: sana
1: yang bertambah,
0: dan ribuan betul-betul kendaraan, betul.
1: Karyawan-karyawati yang bertambah ribuan, wow.
0: Matur suwun Pak Ringgo ya, ini sekali lagi di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kota Semarang. Ini laporannya Pak Ringgo barusan ya, arah Semarang.
1: Jalan Lingkar Kaliwungu, Kota Kendal.
0: Yes, sebelum traffic light kawasan industri Kendal, informasinya di lajur kanan itu imbas ada kubangan di sana, sehingga lalu lintasnya agak merambat. Pak Klik Sakti, selamat pagi.
1: Selamat
0: apa
1: pagi,
0: kabar
1: Pak
0: semua?
1: Apa kabar?
0: Saya dari Jalan Pramuka ke Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang, ramai lancar, Tugu Muda juga lancar, semangat pagi.
1: Semangat pagi, lari-lari pak.
0: Cuaca di Tugu Muda. Oh, mau ke bandara kok lari.
1: Ya tak kira, lari-lari Tugu Muda. Ini sudah mulai cerah ya
0: Tugu Muda. Oh, sudah mulai tuh. Cerah, syukurlah.
1: Sinar matahari sudah nyinari Tugu Muda.
0: Iya, betul-betul.
1: Kenapa cuaca namanya Tugu Muda?
0: Karena masih nom.
1: Karena tugunya itu tegak lurus. Mungkin kalau tegak miring lurus. Tugu tua mungkin kalau sudah miring.
0: Emang kalau tua tuh tugunya miring?
1: Ya, makanya itu namanya, nama istilah aja dikaitkan. Karena tugunya tuh tegak lurus kuat, nah itu Tugu Muda.
0: Tapi paling iya sih kalau tua kan biasanya sudah mulai miring gitu tugunya.
1: Sandoyong itu tugu tua atau tugu setengah tua. Karena nama biasanya diidentikan dengan itu. Kenapa namanya Lawang Sewu? Karena lawangnya banyak. Beribu-ribu nek lawange loro tok mungkin ya lawang telu.
0: Terusan Pak Klingsati, ya syukurlah kalau gitu. Di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang sekitar Jurasika juga sudah mulai padang kok ini. Ya, tidak setemaram tadi cerah. Waktu kita buka jam 6.
1: Iyalah, sekarang sudah mulai panas saya lihat di luar.
0: Sudah mulai cerah betul.
1: Sudah mulai cerah dan para pedagang sudah kelihatan mukanya.
0: Pak Resep Abdi ya. Lah emang tadi kamu lihat pedagang enggak kelihatan wajahnya.
1: Semarang maksudnya. Bakul-bakul pasar.
6: Jaman cuman menurut saya itu setelah lebaran itu jalan RM di Subno lebih rame. Better ya Mas Yuda, karena yalah, saya itu tuh? Sekarang kalau sampai kota lama jam 7 atau saya yang berangkatnya lebih gasih atau gimana, cuman kayaknya selisih hanya beberapa menit Mas, saya biasanya berangkat jam 6 lebih 5 sekarang saya kasih jam 6 tepat itu sudah keluar rumah. Terima kasih.
0: Oke. Sip kalau gitu, kalau bagi masyarakat yang tiap tahu, hari akses ya, di sana mengatakan kondisinya tetap oke ya.
1: Kira-kira yang mene mangkat ki sak mene durung macet. Nah, tahu prediksinya kalau Pak CEO ini.
0: Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang ya Kawaras Gayang ya, seperti itulah kondisi jalannya almost setiap hari. Bu En, selamat pagi. Salatiga mendung loh ini. Oh, tapi mendungnya sumuk ini di Salatiga, katanya Bu En.
1: Berarti mau hujan nanti kali Bu ya.
0: Wah, enggak bisa jadi. Matur suwun Bu En, ini menyapa dari Salatiga ya. Salatiga mendung tapi
1: daerah
0: sumuk.
1: Mana Bu? Tegalrejo. Lumpit, Kali Cacing.
0: Ih, privasi lah, kok lu tanya-tanya.
1: Ya kan beberapa daerah beda kelurahan, beda cuaca kan.
0: Coba nih Pak Rizky Septani, kok ini Pak Rizky juga sudah sampai Salatiga toh?
1: Lebih kali.
7: Pukul 7 lebih 12 menit sampai di daerah Ampel Boyolali ya, Bun. Tak melipir sebentar. Mau nyemprot-nyemprot mesin ini. Tenaganya berat banget buat jalan, enggak enak. Muatan juga ternyata yo rada berat ini pun. Gitu pun ya. Untuk lalin masih ramai lancar. Cuacanya masih sama. Mendung putih merata. Okay. Terima kasih.
0: Matur suwun.
1: Terima kasih.
0: Pak Rizky Septa sudah sampai Ampel Boyolali.
1: Mendung putih ya.
0: Bu En, Pak Rizky Septa tuh wilayah Salatiga, Ampel dan sekitarnya kawan. Arus lalu lintasnya benar-benar tidak ada kendala dan hambatan. Tapi cuacanya tuh mendung roto. Ini Pak Koridwin Fahri tanya, untuk TK ada zonasi enggak ya Mas? Aku kok jadi ikut deg-degan.
1: TK enggak lah Pak.
0: TK di Semarang aja Pak Fahri.
1: TK di, atau yang bagus di daerah Cilacap Pak. Tiap hari antar jemput kan enak di Porok, Seko Kudus, mangkat
0: di terkini. TK di Semarang aja Pak Fahri, ada Al Azhar tuh kan cakep tuh sekolah di situ.
1: Ya,
0: betul. Ada Al Azhar, ada Isriati, ada Bina Bangsa School,
1: nah,
0: ada Singapore Intercultural School.
1: Nah itu anaknya dikoskan di jalan Tirto Agung Tembalang. Nanti biar ketemunya mahasiswa-mahasiswi langsung pinter nanti. Langsung ngomongnya sudah ala mahasiswa-mahasiswi.
0: Enggak ya, di Kudus kan kayaknya kalau kamu Raske waktu itu cerita pernah ada sekolah elit di juga di sana yang sampai ada, bikin macet siapa ada. Gitu loh. Ada toh?
1: Ada Pak Wali yang
0: lali ya. Lah iya.
1: Kalau di Semarang kan di Tirto Agung nanti ketemunya mahasiswa-mahasiswi anak-anak TK sudah ngomongnya cacis-cus bahasa Inggris.
0: Iya lagi.
1: Ilmunya ilmu mahasiswa cuma usianya masih kecil. Nanti SD-SD akulturasi ya, akulturasi apa namanya? Yang cuma 2 tahun, 3 tahun itu apa namanya? Akselerasi.
0: Ra ono ya akselerasi. Dihapus.
1: Nah, gue pinter-pinter langsung lulus SMA untuk usia 10 tahun langsung kuliah.
0: Arang, arang, arang. Pak Dono Nugroho.
8: Pasang gombelnya, kayaknya Pak Mampu lebih sudah sampai gombel nggak sih?
9: Gombel mana, Pak?
10: Ini yang pintu sebelah timur, Masjid Abang Jamal.
1: Pintu timur
10: dari. Jadi ada dua pintu, yang dari barat ada pintu barat, yang dari timur ada pintu timur. Dari pintu barat sampai pintu timur itu sebetulnya hanya sekitar 500-an meter, tapi tadi saya butuhkan waktu 7 menit, 8 menit untuk sampai melewati pintu timur. Ini tersendatan yang mengular yang dari arah timur ya. Jadi ini cukup padat sih, ada Bang Jamal, tapi ini sudah cair.
0: Oke, matur suwun.
1: Terima kasih Pak Dono.
0: Pak Dono Nugroho, nanti kita update lagi ya Kang Warasika, situasi arus lalu lintasnya bagaimana. Tapi sampai dengan jam 7.30 ini sekali lagi jalurnya Mas, enak.
1: Hitungannya enak lancar.
0: Betul. Kepadatan-kepadatan yang tadi terjadi di Jalan RM Hadi Subeno Mijen Kota Semarang, kepadatan normal biasa setiap pagi. Lalu di Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal arah menuju Semarang itu merambat karena sebelum traffic light KIK Kendal, lajur kanannya itu ada kubangan sehingga banyak kendaraan yang pada ngambil lajur sebelah kiri Gawa Rasika, dan lalu lintasnya merambat. Tadi kalau aku hitung dari atensinya Pak Ringo Saputro itu kurang lebih sekitar 7 menit antriannya dari laporan pertama melaporkan ada kemacetan, ada apa ini, sampai dengan melaporkan penyebabnya itu kurang lebih sekitar 7 menit antriannya di Jalan Lingkar Kaliwungu ya kawan, arah Semarang sebelum traffic light kawasan industri Kendal arah menuju ke Semarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Anita Sumardi. Di tengah gempuran musik modern dan budaya digital, upaya menyelamatkan musik keroncong terus dilakukan komunitas keroncong Genta Sri Tanjung Banyuwangi. Tidak hanya mempertahankan eksistensi musik lawas tersebut, komunitas ini juga mulai serius membangun regenerasi dengan melibatkan anak-anak hingga penyandang disabilitas sebagai wajah baru musik keroncong Banyuwangi. Ketua Keroncong Genta Sri Tanjung, Sucahyo Pinardi, mengatakan kehadiran anak-anak muda dan penyandang disabilitas menjadi semangat baru dalam menjaga keberlangsungan musik keroncong di Banyuwangi.
2: Baik kawan, selamat pagi. Saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo sudah menyiapkan air bersih untuk didistribusikan ke sejumlah lokasi kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Suryanto bilang, sampai sekarang ini belum ada desa terdampak kekeringan yang melayangkan permintaan air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Menurut Timbul Suryanto juga, sampai sekarang ini hujan masih turun, sehingga beberapa lokasi terdampak kekeringan masih memiliki cadangan air. Diprediksi kawan, akhir bulan ini sudah ada yang membutuhkan distribusi air bersih.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Pemkot Batu menyalurkan bantuan bedah rumah tidak layak huni RTLH kepada 98 warga sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Program ini dijalankan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim dengan tujuan membangun warga memperoleh rumah yang lebih layak, aman, dan sehat untuk ditempati. Setiap penerima bantuan mendapatkan dana renovasi yang digunakan untuk perbaikan bagian rumah yang rusak maupun tidak memenuhi standar kelayakan huni. Program RTLH menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkot Batu dalam menekan angka rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkot Batu berharap bantuan tersebut dapat mendorong kualitas hidup warga menjadi lebih baik serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, truk box nomor polisi L8533VF terguling di jalan tol ruas Semarang-Solo, tepatnya di wilayah desa Kiringan, Kecamatan Boyolali. Kendaraan yang mengangkut produk kimia pertanian terguling di tengah lajur setelah mengalami pecah ban dalam kecepatan tinggi, hingga sempat memicu ketersendatan arus lalu lintas dari arah barat. Peristiwa terjadi saat truk melaju dari arah Semarang menuju kota Solo. Akibat posisi truk yang melintang dan menutup sebagian jalur, arus kendaraan dari arah Semarang sempat tersendat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dan dari lagu baru, kita geser yuk, saatnya kita ke lagu legenda Indonesia untuk edisi hari ini di Kelana Kota Pagi. Lalu lintas lancar, Kamar Rasika.
1: Jalanan yang lalu lintasnya lancar buat kita lebih banyak bisa mengeksplor lagu-lagu.
0: Betul.
1: Anda.
0: Ini Pak Satya menyapa cuaca cerah di Jeporo. Bu Swastika ngasih info. Pagi ini ada 3 truk trouble ya mas di wilayah Kendal. Itu berarti satu di traffic light Ketapang. Truk menabrak lampu jalan dan naik di pulau jalan arah Kendal. Dan traffic light-nya nyala kuning saja. Oh. 2, di depan printing sebelum traffic light Ketapang arah Semarang ada truk merah miring dan agak ngangkat juga bannya. Lalu yang 3, truk muat asbes mogok sebelum halte BRT di depan Samsat Kendal. Di sisi kiri arah Kendal. Tapi lalu lintasnya alhamdulillah masih lancar walaupun ada 3 truk mogok perjalanannya Bu Swastika.
1: Sampai dengan arah Samsat.
0: Yes, betul sekali. Pak Yunata Wicaksono, selamat pagi. Melaporkan juga mas, ini dari Jalan Lingkar Kaliwungu ya. Menjelang traffic light KIK yang dari Semarang itu juga tersendat volume kendaraan dan juga ada truk-truk parkir di sebelah kiri. Berarti kalau yang arah Semarangnya karena ada kubangan di lajur kanan, yang arah ke Kendalnya karena ada truk mogok. Enggak mogok ding, berhenti, parkir. Truk parkir di lajur kiri. Ditambah aktivitas yang mau masuk ke kawasan industri Kendal ya, untuk saat ini lagi rame-ramenya. Nah sementara Kendal ya Kawarasika, di Jalan Lingkar Kaliwungu yang kita dapatkan informasi kepadatan. Selain itu lancar guys, Semarang Demak Kudus, lokasi-lokasi krusial seperti KST lancar, KRS nanti tahu ya.
1: Iya, semuanya sudah sering kita sebut namanya.
0: Ya, wis ya. KST lancar, 3 dua arah. Kota Semarang juga baik. Kota Semarang baik banget lalu lintasnya.

0: Aku kalau hidup di era 80 atau 90-an, mungkin aku akan koleksi kasetnya Nicky Astria sih. Secakep ini loh.
1: Lagu-lagunya itu penuh dengan semangat. Apalagi kalau kamu dengarkan lagu Cinta di Kota
0: karakternya.
1: Tua. Karakternya semangat dan penuh dengan emosional yang meledak-ledak.
0: Okay. Maksudnya Astria. Personanya Nicky Astria tuh ya nggak mungkin orang nggak tertarik gitu loh.
1: Iya.
0: Lagunya, karakter vokalnya.
1: Dari namanya aja sudah penuh semangat toh.
0: Maksudnya?
1: Nicky Astria.
0: Oh gitu.
1: Atik CB. Titik Vespa.
0: Jamal Revo.
1: Itu kan Yuda.
0: Ngapa tak mesti dibalikin dengan aku?
1: Jamal DKB.
0: Aku yakin kalau aku punya, aku hidup di era itu, aku bakal koleksi kasetnya, posternya.
1: Sekarang masih
0: kalau di majalah ada covernya dia, aku pasti akan beli.
1: Dulu ada di majalah Mob.
0: Oh gitu.
1: Nicky Astria.
0: Karena sampai dengan sekarang kayaknya yang selevel Nicky Astria di era sekarang kayaknya belum ada sih.
1: Ya beda.
0: Belum ada.
1: Genrenya beda dan dia menjadi legend saat ini di usia yang sudah mendekati 60 ini legend.
0: Anak-anaknya juga kayaknya nggak menerusin maknya ya.
1: Nggak tahu.
0: Anak-anaknya Nicky Astria kawan, salah satu koleksinya dengan Mengapa kawan di lagu legenda Indonesia. Untuk hari ini di Kelana Kota Pagi, rangkuman informasi arus lalu lintas dari jam 6 tadi sampai dengan saat ini kawan. Arus lalu lintas benar-benar ya cukup menyenangkan ya.
1: Landai di banyak lokasi.
0: Bagi beberapa kawan tadi yang pada melaporkan di Jalan Lingkar Kaliwungu itu secara waktu dan secara jarak, bagi yang tadi melaporkan masih dalam taraf yang baik kok kawan, rasika antriannya.
1: Dan sebentar lagi juga sudah mulai landai karena pabrikan sudah masuk.
0: Masuk. Yang di Jalan Lingkar Kaliwungu tadi, yang arah menuju ke Semarang di Lingkar Kaliwungu, itu ada kubangan di lajur kanan sebelum traffic light KIK. Kemudian yang arah menuju Kendalnya ada truk-truk pada parkir di sana. Kemudian mana lagi ya? Wis itu tok koyo nih, yang selain itu lancar. Tadi kawan-kawan yang on the way dari Semarang, Demak, Kudus, Pati juga wis lancar, wis baik, enggak ada kendala di sana. Kemudian kota Semarang juga kondisinya baik-baik saja, meski tadi cuacanya sempat temaram, sempat mendung kawan Rasika, tapi semakin bertambah waktu semakin cerah dari beberapa notes yang kita terima. Gombel ya yang jadi sorotan, sedang ada pengalihan arus juga baik, lalu lintasnya lancar. Kemudian selain Gombel mana lagi ya, tadi Kaligawe ya kawan, Kaligawe ya keramaian dan kepadatannya masih kondusif. Kemudian tadi ada truk mogok sebenarnya di Jalan Siliwangi, tapi perkembangan arus lalu lintasnya kok baik-baik aja juga.
1: Karena mepet di sisi kiri tandanya truknya tadi.
0: Oh gitu.
1: Enggak berimbas kepada arus lalu lintas. Ini Jembawan, jalan yes. Jembawan depan pabrik bis. Agen bis.
0: Di Jalan Siliwangi Kota Semarang arah Kalibanteng kawan, tepatnya di depan Gang Jembawan, itu tadi ada truk mogok informasinya sejak tadi jam 6. Tapi sampai dengan saat ini perkembangan lalu lintasnya ya masih cukup baik.
1: Belum ada yang mengadu lagi tentang tersendat.
0: Iya bener. Belum ada yang mengadu. Jadi ya kondisinya masih ramai lancar kawan Rasika. Nah ini informasi dari kawan 624 ya, Pak Fit ngasih info. Jalan Untung Suropati, pintu belakang KIC padat ada apa? Wah lah, ya jelas padat karena banyak kendaraan yang lewat sana. Volume kendaraan. Sama kan banyak truk-truk yang sudah akses lewat belakang tuh sekarang untuk menghindari jalan Profesor Hamka.
1: Iya apalagi ini hari Selasa, besok sudah hari internasional loh Pak.
0: Yes, betul sekali. Mamanis menyapa dari Pekalongan. Selamat pagi Masjid Mas Jamal. Mengabarkan di Pekalongan cuaca cerah. Saya lagi siap-siap untuk menghadiri kelulusan anak dari SMP.
1: Menuju jenjang berikutnya ya.
0: Wah berarti ini nanti Mamanis ikut SPMB Jawa Tengah ini nanti.
1: Jangan lupa untuk persiapkan segala syarat-syaratnya ya.
0: Yes.
1: Apakah mau jalur prestasi atau jalur
0: afirmasi
1: atau
0: zonasi
1: atau jalur makan nasi.
0: Ra ono dong. Ra
1: jelas
0: ono.
1: Biasakan artikulasi ya, artikulasinya jelas ya. Mau masuk kemana-mana yang penting anaknya senang dan bisa mengikuti.
0: Iya,
1: oke.
0: Okay?
1: Pastikan putra-putri Anda menjadi siswa-siswi yang pinter dan juga tercerahkan dengan pendidikan.
0: Amin. Wah ini berarti nanti Mama Nis karena anaknya kan lulus SMP nih bulan Juni ya Bu Nis ya.
1: Nanti
0: kalau mau masuk SMA dan SMK negeri Pekalongan tuh berarti mana yang negeri yang oke? SMA 1 Pekalongan kan pasti?
1: Nah mungkin SMA 1
0: SMA 1 Pekalongan. Kalau di

0: kabupatennya sama mana?
1: Nah, aku udah lama gak sekolah nih di sana. Nanti tak tanya Pak Kirman dulu.
0: Pak Jack.
2: Di kawan Rasika, Mas Yuda, bagi. Pak D. Jamal. Info-info dari Kalibancur nih.
1: Oh, Kalibancur. Ada apakah kenangan?
2: Ini kemarin, ya, tuh, yang lubang dalam tuh ditutupi sama gereja.
0: Coba dihitung, Pak, berapa hari kuatnya?
2: Ini mobilnya tak lewatin di tengah-tengah jalur yang dalam nih. Yang sana tadi diuruk gereja, yang depan sana itu ada beberapa yang belum nih, dalam juga nih. Cuaca matahari cemerlang, walaupun tadi pas belum keluar dari garasi sempat mendung. Ini OTW ke Jangli, antar si kecil.
0: Nah, ini ya kawan Rasika ya, di Jalan Candi Penataran, Kalipancur dan sekitarnya terkait sorotan hampir setiap hari. Kemarin tuh ada video yang rame di media sosial ya kawan Rasika. Ada truk gede-gede kan melintas di sekitar Kalipancur tuh. Truknya mogok, menghalangi jalan. Nah, wah sampai dopadu itu di situ. Karena truk mogok terus juga kendaraan kanan kirinya ngalangi. Tapi yang padu malah bukan si sopir truk dan masyarakat atau pengguna jalan sekitarnya, tapi ya para pengguna jalan itu yang dopadu.
1: Oh iya iya, do pingin disik ya.
0: Betul, do saling disik-disian piye carane, sementara truknya anteng aja mogok di satu jalur gitu. Nah, sementara pengguna jalannya ono sing padu, ono sing bakul sayur, ono sing ojek online. Betul.
1: Karena menyangkut kepentingan orang banyak.
0: Apanya?
1: Ya itu jalan tuh kan kepentingan orang banyak.
0: Oleh sementara yang ya. Sementara yang penyebab keterselamatan itu malah santai-santai wae lah emang.
1: Eh, apa? Tidak iso maku, om.
2: Mas Yuda, Pak Dijamal, nih lanjutannya lagi. Tadi berhenti kok, lampu merah. Nah, tuh.
1: Ini tungganya rame apa biasa, Pak?
2: Kondisi mobil truk pada goyang-goyang semua toing.
1: Iya iya iya. Jeklong-jeklong lah karu-karuan
2: ini. Lumayan dalam nih. Nah, yang di ujung apa tuh? Pembatas tengah jalan tuh yang depannya sana itu ada yang dalam juga. Oke. Terima kasih Mas Yuda.
1: Terima kasih.
0: Kita yang terima kasih pun.
2: Semua dalam keadaan sehat.
1: Amin, amin.
2: Dan diberi keselamatan dimanapun berada. Dari Kalibancur melaporkan.
1: Terima kasih Pak Kalibancur.
0: Jadi ya karena kita tahu kendaraan-kendaraan yang lewat di sana adalah kendaraan-kendaraan proyek strategis nasional, dan dalam tanda petik istilahnya ya proyek strategis nasional itu memang tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi ya memang pekerjaan dan tahapannya itu sudah ada undang-undangnya. Jadi ya istilahnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota Semarang pun juga bisanya hanya menanggulangi yang bisa ditangani seperti pengaspalan-pengaspalan jalannya saja.
1: Minor-minor ya.
0: Walaupun harapan masyarakat adalah untuk segera pengaturan kendaraannya dilarang dan segala macam ya. Ya itu aturan ya kawan Rasika pianah yo. Kewenangannya beda. Nah, sementara pemerintah kota Semarang yang bisa ya cuma untuk menanggulangi, mengaspal-mengaspal atau menembel-nembel jalan yang rusak-rusak itu tadi. Untuk pengaturan kendaraan muatan atau bahkan pelarangan, wah itu berarti nanti pemerintah pusat melihat kalau itu adalah penghalangan kegiatan proyek strategis nasional. Di mana proyek strategis nasional ya seperti yang aku bilang tadi dalam tanda petik tidak bisa diintervensi. Betul sekali. Nah inilah negara. Inilah Indonesia ya, inilah birokrasinya, seperti inilah kenyataan di negeri kita ini. Setiap istilahnya ya, setiap daerah atau setiap apa ya nyebutnya ya sing amplus ya, setiap wilayah lembaga tuh kayak punya aturan yang berdiri sendiri. Jadi ketika mau di
1: ada persinggungan kepentingan,
0: nah selalu akan ada singgungan-singgungan kepentingan, baik itu antar lembaga ataupun antar daerah. Nah ini contohnya adalah di Kalipancur, walaupun setiap hari saat ini selalu menjadi sorotan Kawan Rasika. Kendaraan muatan yang melintas di sana menimbulkan kemacetan dan kerusakan jalan yang parah di seputar Jalan Candi Penataran, Jalan Untung Soropati, Kalipancur, Kota Semarang, dan sekitarnya. Pak Rudi.
3: Pagi, Bung Jamal, teman-teman Rasika, dan Bang Yuda, mau melaporkan itu di Jalan Pantura dari Semarang ke arah Demak, itu sebelum jembatan Onggorawi itu, kalau nggak salah lihat tadi itu ada lubang yang besar di tengah jalan, sisi agak kanan lah ya. Itu mohon dong diteruskan ke pihak terkait supaya bisa ditutup lubangnya, supaya tidak membahayakan pengguna jalan, baik mobil maupun terutama motor ya, karena lubangnya cukup besar dan cukup dalam. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Rudi. Mama Nis, kalau saya ya pengennya anak saya nanti masuk SMA Negeri 1 Pekalongan, tapi zonasinya nggak nyada. Soalnya kan Mama Nis tinggalnya di kabupaten, jadi nanti ya insya Allah SMA Negeri 1 Kedungwuni.
1: Oh, Semandung.
0: Betul.
1: SMA Negeri 1 Kedungwuni.
0: Pak Maskun.
4: Jalur Gunung Pati ada truk mogok Mas Yuda, tapi lalinya masih lancar.
0: Baik, matur suwun Pak Maskun.
4: Itu truknya di Trangkil yang masjid ya, di Trangkil dari Ungaran arah Boja.
0: Sip, ngerit.
4: Jalur Gunung Pati. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Maskun, Pak Enggal.
5: Pagi, Mas Yuda, Mas Jamal. Ini saya perjalanan dari Boja arah Kalimungu ya. Saya lewat Darupono. Hati-hati di setelah Darupono itu ada longsoran ya, Mas. Nah, ini sudah dijaga sama warga sekitar. Ini longsorannya.
0: Wah, Darupono.
5: Bannya cukup berat karena sekarang jalur ini dilintasi truk-truk besar.
0: Nah, aku juga mau tanya itu, Pak Enggal.
5: Sistem buka tutup ya, Mas, tepatnya sebelum perumahan Puri Delta Asri 6 atau
0: nah,
5: 7.
0: Aku juga mau tanya itu, Pak Enggal. Apakah apakah ada indikasi terkait itu? Lah, pagi ini Pak Enggal pripun, Pak? Masih ketemu banyak kendaraan kontainer-kontainer, kendaraan besar-besar ya, lewat Darupono Boja enggak?
1: Yang tadinya lewat bawah langsung lewatnya sekarang.
0: Iya, di media sosial ya podo, masyarakat Kendal ya domuni.
1: Padahal itu juga tanjakannya tajam-tajam itu.
0: Masyarakat Kendal ya domuni iki goro-goro ning jerakah kono-ono portal ngene-ngene-ngene, masyarakat Kendal yo domuni kabeh, dan ini pantauannya Pak Enggal malah sampai ada satu titik yang longsor, dan tadi barusan ada kalimat kalau karena bebannya yang berlebih
1: berat ya,
0: beberapa waktu terakhir ini. Pak Enggal, pagi ini gimana, Pak? Ketemu sama kendaraan-kendaraan gede-gede yang melintas di kawasan Jalan Raya Darupono Boja Kendal enggak?
5: Kalau yang lewat Darupono itu biasanya truk yang tinggi-tinggi, Mas, bawa muatan tinggi-tinggi. Enggak begitu berat tapi posisinya tinggi-tinggi.
0: Oh, dimensinya okay. Dimensinya ya. Berarti nggih, matur suwun. Pak Puta Arya Tama.
6: Selamat pagi Mas Yuda dan Bang Jamal.
1: Baik.
6: Semoga Mas Yuda dan Bang Jamal dalam keadaan sehat walafiat selalu dan tetap semangat.
0: Amin.
6: Melaporkan pagi ini dari Salatiga jam 6.40 tadi. Ini sudah sampai di seputaran kantor Pemda Semarang ya, atau tepatnya depan benteng itu Polres Semarang.
1: Oh, kabupaten.
6: Polantas Semarang. Kami laporkan untuk dua arah dari Salatiga maupun Semarang sampai saat ini masih lancar, kondisi jalan cukup padat karena berbarengan dengan karyawan-karyawan. Cuaca Salatiga mendung, Mas Yuda dan Bung Jamal. Sampai Ungaran juga masih redup ini. Semoga hari ini cerah. Terima kasih Bang Yuda dan Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
1: Ini berarti Ungaran.
0: Pak Aput nih menyapa dari Cirebon nih Mas.
1: Oh, Cirebon.
0: Kelana kota selamat pagi.
1: Cerah Cirebon.
0: Kota Cirebon cerah ki. Pak Aput cuma mantap pagi hari ini. Mantap kalau gitu.

0: Ih, di Threads itu lagi rame banget Kang Warasika. Rame apa coba? Pengalaman ini, biaya pemakaman. Ada yang bercerita, bahkan ini aku bacakan salah satu komentar dari warganet ya, yang bercerita seperti ini. Selamat pagi, Ding. Ini bercerita seperti ini. Aku juga mau ikut share biaya saya memakamkan ibu saya pada waktu itu. Saat itu saya keluarga sudah ditinggalkan oleh ayah. Tiba-tiba ibu sakit dan juga meninggal secara mendadak. Jujur waktu itu saya sangat kelimpungan sekali mencari biaya untuk pemakaman, karena ternyata biaya pemakaman itu sangat besar. Saya sampai menjual motor saya untuk biaya pemakaman pada waktu itu, padahal posisi saya harus masih tetap harus bekerja dan juga harus mengurusi adik-adik saya 2 yang harus sekolah, tapi harus merelakan untuk menjual motor untuk keperluan biaya pemakaman. Terus dilanjut-lanjutnya banyak juga cerita dari netizen-netizen yang lain. Betul, biaya pemakaman di Indonesia itu bisa dibilang cukup tinggi. Saya bahkan pernah habis hingga puluhan juta untuk biaya pemakaman. Lah, biaya pemakaman itu berarti yang dibayar apa aja sih?
1: Wah, lah itu. Kalau di desa sama di kota itu mungkin agak beda.
0: Maksudnya berarti memang biaya pemakaman di Indonesia itu mahal?
1: Nah, ya, kalau itu aku nggak tahu mahalnya berapa, tapi kalau di desa itu biasanya di cover oleh RT RW semua biaya.
0: Oh iya.
1: Nanti baru setelah itu, setelah semuanya selesai, baru hitung-hitungan. Jadi nanti hitung-hitungan itu ada seksi namanya seksi sosmat, sosial kematian, itu nanti yang ngurusin kalau ada yang wafat.
0: RT dan RW.
1: RT, di RT itu nanti di tackle dulu untuk biaya apa namanya pemakaman itu sampai berapa nanti. Untuk hal-hal lain semua ditekel sama RT, dan nanti kalau sudah selesai, RT itu kan punya dana, itu nanti hitung-hitungan sama orang yang terkena musibah itu, nanti di apa namanya diganti lagi gitu. Misalnya tidak bisa langsung, bisa di beberapa kali gitu.
0: Ini ada cerita lagi nih, masih dari Threads yang sama ya. Ini by the way lokasinya anonim karena ini cerita dari
1: kan,
0: forum.
1: Kalau tidak bisa lokasinya di mana kan kita nggak tahu, karena masing-masing daerah atau masing-masing kota mungkin kebijakannya berbeda-beda.
0: Ini akunnya Saklinov P underscore underscore. Bulan Februari 2025 saya ingat sekali. Saya waktu itu masih jadi anak rantau, baru 1 tahun bekerja. Kemudian dikabari kalau adik saya itu meninggal. Lalu saya pulang. Ketika pulang, saya langsung ditagih. Ditagih sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar, yang informasinya untuk biaya pemakaman. Saya baru tahu kalau ternyata biaya pemakaman di Indonesia itu membutuhkan dana yang sebesar itu. Mulai dari proses pemakamannya sampai dengan nanti proses-proses selanjutnya. Yang total saya hitung-hitung itu bisa sampai angka puluhan juta untuk biaya pemakaman saja. Belum untuk biaya-biaya yang lain di luar pemakaman yang utama itu tadi.
1: Mungkin di kota besar itu ya.
0: Oh, kota besar malah jujur malah lebih mahal.
1: Iyalah, karena kan lahannya kemudian juga orang-orangnya semuanya kan membutuhkan dana.
0: Enggak, berarti kalau biaya pemakaman itu pertama kan di pemulasaran di rumah sakit dulu kan, itu bayar enggak?
1: Kalau ya tentu saja kalau bayar. Sakit kemudian di rumah sakit meninggalnya pemulasaran sampai dengan selesai.
0: Satu
1: ya,
0: berarti bayar pemulasaran. 2 bayar apa lagi?
1: Ambulan mungkin.
0: Bayar ambulans. 2 bayar ambulans.
1: 3 kecuali menggunakan ambulans sendiri yang gratis, itu ada ambulan dari ormas atau dari masjid-masjid.
0: Ini kita coba hitung yang intinya ya, tidak yang tradisi budayanya tidak usah dihitung ya. Kayak yang lain lah pokoknya. Nah, coba kita hitung prosesi biaya yang dirinci. Berarti yang pertama biaya pemulasaran. Kemudian yang kedua biaya ambulans.
1: Pembuatan ini makamnya.
0: Biaya ketiga biaya pembuatan makam.
1: Dan makam sampai selesai itu kan ada biayanya.
0: Bayar kulinya juga?
1: Ya iyalah. Kan
0: berarti bayar apa, bikin makam itu termasuk bayar si kulinya juga?
1: Iya, membayar penggali makam itu ada biayanya sendiri sampai selesai.
0: Oke, 3 itu. Terus setelah itu?
1: Ya, kemudian untuk apa namanya biasanya kalau ini kalau di kampung ya, nggak di kota. Kalau di kota saya kok nggak begitu tahu.
0: Iya, nggak apa.
1: Kemudian kita kan mengundang beberapa orang kayak untuk Pak
0: berdoa
1: untuk Pak bukan untuk mengundang beberapa istilahnya ya, untuk membantu proses itu kelancaran pemakaman itu sing ono sing kalau di desaku sih, di kampungku tuh pakai ambulans gratis. Kemudian orang-orang yang ini kan tetap
0: enggak, berarti dari yang tahap pertama pemulasaran sampai dengan nyuwun sewu ya, jenazah di makom ke, itu yang paling mahal tuh yang mana? Pemakaman bayar lahan sama bayar tukangnya itu?
1: Mungkin ya, mungkin itu. Tapi kalau di, saya enggak tahu yang mana yang paling mahal, tapi secara keseluruhan kan sudah ditekel dulu sama RT ini, biaya ini, biaya ini, biaya ini. Terus ada kayak uang orang-orang yang diundang untuk proses itu, untuk apa menghadiri itu, ada beberapa orang yang khusus diundang supaya memimpin apa namanya sholat jenazah atau apa itu, yang undangan-undangan itu ada sendiri dananya.
0: Aku jadi semalam juga jadi buset, biaya pemakaman aja kita.
1: Kalau di kota harus... kalau mungkin kalau di kota di daerah Ungaran misalnya ya, itu juga ada sosmat kok.
0: Ada sosmat itu mengcover untuk apa?
1: Seksi sosmat itu yang mengcover tentang kegiatan ini, pemakaman jenazah dan lain sebagainya kalau di RT RW di kota. Tapi berapa apa penggalangan saya enggak tahu, belum tahu. Tapi kalau di kampungku mana sudah ditekel RT RW dan itu mirip-mirip yang sosmat ya.
0: Ditekel RT RW itu literally semuanya.
1: Iya, wis opo wae semua ditekel dulu
0: nanti. Lah itu nanti si keluarga ganti enggak?
1: Sudah selesai ganti misalnya. Enggak bisa langsung itu kalau di RW bisa 2-3 kali, tapi kayaknya bisa apa namanya, bisa langsung di anu kalau di desa, karena untuk penggali kubur namanya itu kan juga penggali kubur sama biaya-biaya lainnya itu enggak begitu mahal di desa itu. RT sana meninggal, RT sini yang membangun penggali kubur, RT sini ada yang wafat, RT sana yang membuat liangnya gitu.
0: Sudah. Maksudnya aku semalam baca di threads tersebut, di utasan tersebut, buset, biaya karena pemakaman itu bukan, kok sampai
1: di desa bukan bisnis, bukan di bisnis kan namanya musibah.
0: Kalau dimakamkan di TPU itu mahal.
1: Nah itu nggak tahu.
0: Tahu.
1: Makanya kalau yang di kota kan TPU tempat pemakaman umum itu kan harus sewa istilahnya lahannya. Nah itu berapa nggak tahu.
0: Makanya aku juga ya alhamdulillah aku masih sehat ya, aku sehat, ibuku juga masih sehat gitu. Melihat cerita-cerita warganet di utasan tersebut tuh aku kayak puluhan juta.
1: Kalau di desa kan itu enggak sampai
0: 20 juta, 30 juta.
1: Jutaan gitu.
0: Pemakaman.
1: Dan kalau di kota itu biasanya nanti kalau sudah sekian tahun enggak ada ahli warisnya, bisa ditumpuki jenazah baru kan, lokasi pemakaman lama itu. Kalau yang enggak terurus.
0: Berarti komponen yang dihadapkan ketika kita nyuwun sewu ya, nyuwun sewu sekali lagi mohon maaf ya Kang Warasika, tidak ada maksud apa-apa, biar banyak masyarakat juga semakin ter-encourage. Berarti komponen biaya pemakaman itu pemulasaran di rumah sakit, ambulans, gali kubur, sama beli tanahnya itu, tanah untuk di kuburnya itu.
1: Ya,
0: itu beli.
1: Istilahnya apa ya, beli sewa atau apa enggak tahu itu namanya. Itu yang kalau di kota, kalau di desa beda soalnya. Aku pengalamannya di desa sih, waktu keluarga wafat itu di desa.
0: Itu di TPU.
1: Di tempat pemakaman desa itu namanya bukan TPU, aslinya ya makam desa itu. Ya tempat pemakaman umum sih namanya.
0: Tapi ada iurannya kalau di makam desa itu.
1: Ya, itu
0: atau beli tanahnya itu.
1: Penggali tanahnya, karena makam itu kan dibuat di tanah khusus milik desa. Yang dimakamkan orang desa, orang dengan KTP desa setempat.
0: Berarti paling tidak ya nyuwun sewu ya, kalau bercerita sama netizen-netizen itu, dia sudah berduka nih, ada bagian dari keluarganya yang berpulang gitu kan ke sisi Tuhan, tapi dalam satu sisi hatinya dia mak gergel karena harus ada angka yang harus dia tanggung.
1: Nah kalau orang-orang yang di desa itu, orang-orang yang tidak mampu dibantu sepenuhnya.
0: Oh iya, ikeran banget.
1: Dibantu sepenuhnya, kalau kan RT RW mentekel biayanya dulu, dan kalau tidak mampu sama sekali nanti ada pembicaraan-pembicaraan antara ya sosmat itu. Bagaimana meringankan beban, jangan sampai menjadikan beban lebih lanjut bagi keluarga. Kalau di desa, kalau di kota saya enggak tahu.
0: Oh ya keren kalau gitu. Makanya aku jujur shock, aku tidak tahu menahu nih posisiku ya. Maksudnya aku tidak tahu menahu kalau ternyata pemakaman itu biayanya membutuhkan kita harus siap ya, angka sejumlah itu kok.
1: Dimana.
0: Wow, cukup medeni ya. Nah ini ada langsung cerita nih dari beberapa kawan nih. Ada kawan di 4809. Assalamualaikum Mas Jamal. Saya juga mau cerita pengalaman saya pribadi. Saya pernah mengalami tentang biaya pemakaman besar. Saya merantau di Batam. Saya kehilangan anak saya tahun 2008. Biayanya 1, beli tanah makam. 2, jasa kuli. 3, biaya ambulan. Dan setiap bulan harus membayar pajak. Ini dari Bu Istiadah yang cerita tentang pemakaman di Rantau. Ada yang mau cerita total nominal nggak? Tidak kita sebutkan namanya deh.
1: Di Batam.
0: Anonim, betul. Kira-kira nominalnya berapa? Sampai kayak katanya netizen hingga 20-30 juta itu benar. Ini by the way di luar dari tradisi ya. Di luar dari tradisi kayak kan ya kita tahu kita punya tradisi sampai harus mendoakan 7 hari 40 hari. Kita kesampingkan itu ya guys. Kita coba hitung yang utama. Mau menyebut nominal gak nyuwun sewu? Bener sampai 20-30 juta. Nah ini kalau katanya Bu Sujiati. Bu Sujiati ada di Toroh. Di daerah Toroh, Kabupaten Grobogan. Yes, saya akui benar. Biaya pemakaman di tempat saya total itu bisa sampai puluhan juta rupiah. Laporannya Bu Sujiati yang berada di Toroh, Kabupaten Grobogan. Pak Warsito, selamat pagi.
2: Aduh, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, nih saya melaporkan dari Jalan Terpagung. Tadi saya melintas pukul 7:24. Kondisi lalu lintas lumayan tersendat Mas. Ini jadi dari ujung Terpagung di pertigaan Prof. Darto sampai di Poltekkes. Nah, malah Poltekkes ke selatan lagi Mas, panjang lumayan. Oke, matur Mas, maturun.
0: Matur suwun,
2: dan sehat selalu.
1: Ya, matur suwun. Belum sudah lho
0: Pak. Pak Danang Arif.
3: Selamat pagi Bu Jamal.
1: Selamat pagi Pak Danang.
3: Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
3: Juragan dan juragan juragan semuanya.
0: Amin.
3: Hari ini perjalanan dari BSB Karanganyar Tugu ke stasiun Poncol berangkat jam 7 sampai Poncol 7:30 lalu lalin terpantau aman lancar sedikit mendung. Hati-hati untuk rekan-rekan di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Salam sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun Pak Danang. Bu Ajeng dia, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Nih loh, kalau mau lihat lebih dekat betapa banyaknya kendaraan ya, masuk KIK.
1: Wah, jalannya mana BCI ya.
0: Wah, kawasan industri Kendal. Kawasan industri Kendal tuh by the way kawasan industri dengan total nilai investasi tertinggi kedua se-Indonesia loh. Nomor 1 di kawasan industri Gresik. Nomor 2 kawasan industri Kendal itu tadi. Bayangkan nomor 2 se-Indonesia loh, bukan jadi se-Jawa loh.
1: Lebar dan juga macam-macam usaha yang ada di sana, pabrik macam-macam.
0: Bu Heni Novi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Bung Jamal, mohon informasinya dong, jalur saya pagi ini apakah lancar-lancar saja? Oh iya, di Salatiga saat ini mendung lumayan cukup gelap ya dan sudah mulai gerimis. Terima kasih.
0: Matur suwun, lancar banget Bu Heni.
1: Terima kasih.
0: Menyenangkan sekali arus lalu lintasnya tidak ya, ada kendala.
1: Setelah menuju ke Blok 5 ya.
0: Betul.
1: Dan siap menunggu Anda.
0: Pak Sigit, wah ini Pak Sigit ada cerita nih. Di kampung saya itu di Semarang ya Mas, yang khusus kuburnya di luar tradisi. Biaya makam 3 juta, itu sudah include gali dan lain-lain. Nisan dan ugorampenya 1,5 juta. Dimakamkan di TPU kampung, bukan di TPU Pemkot. Kalau tambah tradisi ya akan lebih ya. Oke, berarti itu sudah 4,5 juta. Untuk ambulans sekarang banyak ambulans sosial dari partai, dari organisasi masyarakat, paling bayar supir ngasih uang rokok atau uang transport aja sekitar 200 ribu. 3 juta itu karena sudah punya ahli waris yang dimakamkan di situ, jadi boleh. Kalau tidak ya harus ke makam Pemkot. Kalau ke makamnya TPU di pemerintah daerah tuh bayar berapa guys? Setiap daerah berbeda berarti.
1: Ya berbeda, mungkin ada undang-undangnya sendiri.
0: Oh berarti bisa jadi TPU di Grobogan beda, TPU di Kota Semarang, TPU di Kabupaten Semarang berbeda tarifnya.
1: Pemkotnya punya anu sendiri, UU sendiri itu.
0: Pak Ibudi.
5: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Izin info lalin, saya pukul 8:15 masuk tol Kerapiak mau ke arah Banyumanik. Alhamdulillah masih lancar. Untuk dari BSB ke arah Jeraka seperti biasa padat tapi masih lancar. Nah, ini saya mau share sedikit ini kalau di kampung saya. Meskipun di wilayah Kota Semarang ya, daerah Ngalian. Itu kami ada iuran setiap tahun. Nah, itu tiap tahun ada iuran ke pengelola makam kampung atau desa, namanya biasanya kalau di daerah Semarang itu namanya Sasono Loyo, tergantung namanya apa, tergantung kampung masing-masing. Nah, itu tiap tahun mengenakan iuran itu. Nah, iuran itu dalam rangka untuk pemeliharaan makam, dalam rangka untuk nanti kalau ada warga atau kita yang ikut keanggotaan di Sasono Loyo itu ada kematian, itu nanti di situ tempatnya. Jadi enggak ada biaya macam-macam. Nah, tapi memang untuk daftar pertama ada dikenakan biaya. Besarannya enggak banyak kok. Waktu itu enggak banyak. Jadi waktu itu kan saya pindah ya dari luar kota ya, pindah ke situ. Jadi pertama itu sowan Pak RT terus dikasih tahu seperti ini. Ah, sekalian saya ikut di situ. Nah, kebijakannya itu atau kesepakatannya itu dari untuk RT saya ya. Di RT saya itu semua biaya pemakaman disubsidi atau ditanggung oleh kas RT. Tapi dengan catatan itu versi yang sederhana ya, yang ya standarnya di kampung lah, enggak yang minta yang aneh-aneh gitu. Misalnya patok minta yang kayu jati umur 100 tahun, kafannya yang ada bordir atau apa misalnya ini. Itu semuanya ditanggung oleh kas RT, mulai dari kain kafan, pemulasara, patok, biaya penggalian, itu semuanya ditanggung. Nah, itu kalau di kampung saya. Makanya kalau memang ada info itu biaya mahal, biasanya itu di kota yang mungkin ya dia tidak ada makam untuk lingkungan mereka, harus ke TPU atau mungkin numpang di kampung yang lain atau bagaimana. Seperti itu kalau yang di kampung saya seperti itu. Jadi mungkin kembali lagi tergantung masing-masing. Nah, biasanya untuk proses pemusara macam-macam itu namanya dipimpin Mbah Mudin ya, kiainya itu sudah termasuk semua. Tetapi kalau misalnya kita tetap mau memberikan sesuatu ucapan terima kasih ya monggo, terserah. Itu kalau di kampung saya. Mengatakan matur nuwun, salam sehat, salam sukses selalu.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda mau tahu cerita kawan Rasika yang ada di kota? Ada Pak Hendri. Pak Hendri Tani Hatu nih cerita Masjid Mas Jamal. Pengalaman saya memakamkan ayah saya tahun 2005. Itu saat ini ada di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ini rincian biayanya ditulis dan berkenan untuk disampaikan Pak Hendri. Total biaya pemakamannya itu 45 juta rupiah. Mulai dari pemulasaran sampai dengan pemakaman. Itu totalnya 45 juta rupiah. Dan setiap bulan harus bayar setiap bulan untuk lahan makam 175 ribu rupiah. Kalau 3 bulan sudah tidak ada pembayaran iuran makam, maka makam ayah saya akan ditindih sama orang lain. Ini posisinya di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Tahun 2005. Sekali lagi, tahun 2005. Totalnya 45 juta rupiah. 2005 di Jakarta. Which is itu kota besar kan?
1: Ya, ya.
0: Pak Steve, kalau di pemakaman Tionghoa itu 0 sampai ratusan juta. Rinciannya adalah 1 biaya peti, 2 lokasi pemakaman, 3 lokasi persemayaman, 4 berapa hari di persemayaman, dan 5 biaya pengantarannya, katanya Pak Steve. Pak Gus Aput, kalau di tempat saya di Cirebon, Mas, kita bisa nabung khusus untuk pemulasaran jenazah yang dikoordinir dari RT dan juga RW.
1: Sosmat, sosial kematian.
0: Kalau Pak Muslim bilang, mau tahu biayanya bergota nggak? Makam bergota di kota Semarang itu biayanya minimal biaya gali kubur 3 juta rupiah. Di makam bergota kota Semarang, tiap blok makam ada yang jaga atau ada yang punya kapling istilahnya. Nah, yang punya kapling itu yang biasa gali kubur sekaligus bersih-bersih makam. Untungnya kalau di kota Semarang sudah banyak ambulans gratis ya, di setiap kelurahan yang bisa digunakan untuk masyarakat. Berarti ketika kita pertama kali dapat kabar duka, itu kita harus apa? Ngeluarin uang dulu untuk apa?
1: Ya, pemulasaran
0: itu di rumah sakit.
1: Kalau di rumah sakit mesti diurusi oleh bagian rumah sakit pemulasaraan jenazah.
0: Di rumah sakit itu ada layanan untuk itu toh? Jadi keluar tuh nyun sewu, keluar tuh sudah tinggal di kebumikan saja.
1: Bisa itu atau nanti
0: ngafani juga bisa di rumah sakit.
1: Bisa.
0: Bayar juga.
1: Ada ahlinya ya, nanti hitung-hitungannya kan belakangan sampai dengan selesai berapa gitu. Ada juga yang dikafani disolati di rumah dengan Pak Mudin juga ada. Tapi ada yang sampai di rumah sakit sudah disolati kayak dulu misalnya waktu bapak di rumah sakit disolati. Mandikan ya, dikafani sekalian disolati di rumah sakit, beberapa orang menyolati nanti dibawa pulang disolati lagi gitu.
0: Bisa. Ini ada kawan kita ya, anonim. Saya beritahu rincian biaya waktu ibu saya meninggal kemarin. Ya, ini di luar dari tradisi ya, di luar dari tradisi. Memang kalau ada tradisi yang sampai beberapa hari itu sampai tinggi biayanya. Tapi kalau untuk dari awal sampai dengan dikebumikan, pertama mengkafani 400.000, mangku 400.000, kemudian ada syarat juga, ada Pak Lebe mensolati, ambulans, dan makamnya Rp1.750.000 rinciannya, biayanya, untuk ya, biaya memakamkan juta, orang tuanya. Ya berarti kalau ceritanya warganet tadi, mungkin posisinya sedang di luar kota, dapat kabar duka, terus tiba-tiba sampai rumah, ini nak biaya pemakamannya lah, kan berarti ya mesake ya.
1: Ya, di kota, dan mungkin itu di kota yang cukup besar, yang tidak ada pemakaman desa, gitu. TPU yang dikelola pihak swasta misalnya kan gitu, mahal sekali.
0: Atau enggak keluarga-keluarga yang ada di luar daerah gitu kan, dikabari keluarganya berpulang, terus tiba-tiba baru sampai kampung nih, Pak nyuwun sewu niki kudu semeten niki untuk biayanya. Wah, aku bener-bener ini di luar kepala aku sih bahas biaya pemakaman kayak gini.
1: Nah, kalau di desa sekali lagi biasanya kayak cerita bapak-bapak tadi di kelola RT RW, jadi nanti di tackle RT RW di seksi sosmat namanya biasanya. Dan nanti urusannya sama itu bagian seksi itu.

0: Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Situasi arus lalu lintas di kawasan Pekalongan, Batang, Pemalang, dan sekitarnya kondisinya masih baik, landai kawan. Dari beberapa kawan tadi yang melintas sepanjang Semarang Pekalongan kedua arah, arus lalu lintasnya masih lancar. Bahkan di area panturanya sendiri juga kepadatan-kepadatan signifikan nihil di beberapa titik perbaikan jalan seperti di Tulis, di Banyu Putih, di Weleri ataupun Gringsing, kondisinya masih mengalir rame, pendek lancar. Aja, betul, rame lancar bahkan kategorinya. Nah ini pemerintah Kota Pekalongan sudah mulai melakukan pemeriksaan dan pengetatan untuk hewan kurban iki.
1: Oh iya, sebentar lagi nih ya.
0: Yes.
1: Nih Pak Diku juga udah berangkat Tanah Suci kemarin tanggal 16.
0: Alhamdulillah. Nunggu
1: tanggal 27 nanti sudah ditetapkan kemarin melalui sidang isbat tanggal 27 sebagai 10 Zulhijjah. Dan kita akan menunggu pemeriksaan hewan-hewan kurban.
0: Jadi pemerintah Kota Pekalongan kawan sudah mulai memperketat pengawasan hewan kurban yang diperjualbelikan ke masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upayanya saat ini adalah masih sama seperti tahun lalu, yaitu penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Lili Sulistiawati dikutip dari Antara kemarin mengatakan, pengawasan hewan kurban yang jadi agenda rutin tahunan selalu dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Pekalongan, agar hewan-hewan kurban nanti bisa dipastikan dalam kondisi sehat dan layak. Layak untuk dikonsumsi dan aman bagi masyarakat. Coba tebak kamu lokasi-lokasi tutul hewan kurban di Pekalongan, di mana aja?
1: Pasar hewan. Pasar hewan Pekalongan.
0: Di tepi jalan apa gitu kan biasanya toh?
1: Di pasar hewan loh, di tepi jalan ya enggak apal loh.
0: Kalau di Kuripan.
1: Kuripan ada.
0: Betul, kalau di kabupaten ada Pasar Kajen.
1: Nah, di Pasar Kajen yang bagian hewan tuh ada. Dan lain-lain. Nah, di wilayah Pekalongan.
0: Nah, ini tadi langsung ada cerita dari kawan di Rasika Pekalongan ya, masih seputar tadi biaya pemakaman ya. Ini kalau ada timnya Rasika Pekalongan cerita seperti ini, kalau di desa tempat saya itu tidak ada biaya yang tinggi. Satu, izin sama yang mengurusi makam. Dua, memberi seikhlasnya kepada yang menggali. Kalau yang lain-lainnya biasanya warga sekitar tuh, karena untuk keperluan tradisi kan, tradisi 7 hari dan juga bagaimana mestinya tradisi tersebut dilakukan. Tuh katanya. Nah terus ini ada cerita dari Pak Hertanto. Mas selamat pagi, saya pegang Yayasan Kematian di Pati, Jawa Tengah. Kalau anggota itu sebagian ongkos gratis, misal untuk beli peti mati dan tanah kubur. Nah untuk tempat persemayamannya itu bayar 50%, dan bila memang berasal dari keluarga tidak mampu itu digratiskan semuanya.
1: Terima kasih
0: Pak Hertanto bilang seperti itu. Pak Resep Abdi ya, selamat pagi. Nah ini Pak Resep melintas di mana ini, sudah sampai mana ini tadi ini? Oh ini Pak Resep Arjanya nyoroti ini bus Trans Semarang kawasan industri.
1: Ada yang masuk sudah ya?
0: Ya ini kan baru sampai ya, bulan Mei toh nanti.
1: BBG atau masih?
2: Mas Yuda, Bang Jamal, itu saya videokan salah satu inovasi Trans Semarang ya Mas, yang masuk ke beberapa kawasan industri. Kalau yang saya videokan itu di kawasan industri PSB, jadi dia nanti masuk ke kawasan, muter semua blok gitu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ya ikut nimbrung Mas Yuda, karena kebetulan saya itu ikut pengurus rukem ataupun rukun kematian, salah satu privilege hidup masih di daerah pinggir itu salah satunya faktor ketika ada musibah kematian. Karena kalau di tempat saya sendiri itu jika ikut rukun kematian setahun cukup bayar 30.000, itu sudah tercover semua Mas Yuda untuk biaya pemakaman dan lain-lain.
0: Setahun 30.000
2: untuk kayak sound system, teratak, meja dan lain-lain itu juga disediakan. Cuman kalau yang lain kayak teratak itu memang mengisi kas untuk seikhlasnya Makanya kenapa di tempat saya itu orang-orang yang merantau yang asli di tempat saya ketika keluar kota, mereka ketika ngapunten meninggal dunia dimakamkan kembali ke desanya, karena kalau di kota memang karena lahannya kecil jadi memang ongkosnya itu tinggi. Seperti itu Mas Yuda, terima kasih.
0: Setahun 30.000.
2: Tempat saya itu pernah ada case ketika orang yang kontrak belum berKTP situ otomatis ya Mas, terus meninggal dunia. Jadi akhirnya waktu itu dibebankan biaya sekitar 3 juta Mas untuk biaya pemakaman dan lain-lain.
0: Oke, mengteruskan Pak Resep Abdi ya. Ini ceritanya dari Pak Resep barusan ya. Ini Pak Resep by the way tinggalnya masih di kota Semarang ya, by the way.
1: Pinggiran
0: ya. Istilahnya ya kudune ya wis mlebu daerah kutho ya. Tapi ya ternyata gotong royongnya masih tinggi ya, sekali.
1: Kalau di pinggiran,
0: keren.
1: Kota itu yang suasananya masih pedesaan gitu, tetap berbeda dengan di kota besar.
2: Di dalam setahun 30.000 dan itu mengcover semua anggota di KK.
0: Oke. Berarti mungkin bisa jadi trace atau cerita dari warganet tadi yang sampai rame di utasannya
1: di kota besar.
0: Di trace itu berarti mungkin sebagian besar di kota besar kali kota ya. Kalau sampai ya. 10 juta, 20 juta, bahkan 30 juta.
1: Iya, kalau di RT ku tuh sosmednya tiap bulan 5.000 kayaknya.
0: Setiap bulan 5.000?
1: Iya, jadi kalau setahun ya berarti sekitar 50-60.000.
0: Oh, kalau dari cerita beberapa kawan Rasika tadi yang anonim tidak mau disebutkan namanya, itu kalau aku hitung ya kurang lebih butuh antara 5-7 jutaan sih. Segitu. Ya. Berarti biaya pemakaman yang paling tidak harus karena ada di tabungan kita lah gitu.
1: Karena lahannya di kota itu sempit, lahan makam itu sempit, jadi harus bayar biaya makam.
0: Bukan, ya. Contoh nih, contoh nyuwun sewu, ada anggota keluarga meninggal lah, yang menentukan itu dimakamkan di situ tuh
1: ya keluarga mau dimakamkan.
0: Langsung
1: dimana?
0: Dia mandat siapa? Mandat RT.
1: Ya enggak, ya keluarga ngobrol sama keluarga dulu mau dimakamkan di mana.
0: Terus yang menentukan lubangnya di situ gitu.
1: Nah, itu kalau itu kan misalnya sudah disepakati dimakamkan di kampung situ ya, bilang sama pengurus makam di sini kan ada surat kematian, nanti dilampirkan di makam di sini, nanti untuk titik lubangnya ya nanti bisa musyawarahkan.
0: Aku tuh dari tadi mencari-cari kayak di kota Semarang itu kan, kota Semarang kan ya mengelola makam kan retribusinya, cuma tidak tertulis. Aku sudah punya salinan perda nomor 3 tahun 2000 tentang retribusi pelayanan pemakaman di kota Semarang, tapi tidak tertulis angkanya, cuma penjelasan-penjelasan saja tadi, jadi aku tidak bisa mentotal. Pak Andre, selamat pagi Pak Andre. Ini Pak Andre perjalanan dari Juwana menuju arah Semarang. Saya menghindari kemacetan di titik perbaikan Ngebruk lewat Jakenan, Tondomulyo, tembus Pantura. Lalu lintasnya lancar lagi. Lalu lintasnya lancar, cuaca cerah dan sehat selalu untuk semuanya.
1: Sudah cerah di sana ya. Tadi sempat mendung ya. Oke. Tondo Tresno, Tondo Tresno. Yes.
0: Pak Ragil, Priyo, Jatmiko.
3: Menambahkan genangannya mas yang di KIK mas, sebenarnya sih cuma dikit sih mas,
0: kubangan ya.
3: Tapi gak tahu, pada gak mau
1: ya, karena mau kecipratan kan berangkat kerja
0: kalau sayang ya terabas sih ya.

0: katanya ada lampu-lampu baru kawan.
1: Syukurlah sudah diantisipasi LPG.
0: Betul.
2: Sama di jembatan yang rel kereta itu juga ada pekerjaan lagi mas, di jembatan sebelah kiri, jadi yang selewat sebelah kanan mas, tapi masih lancar sih mas, nggak ada video atau apa tuh mas, pas ngetik tadi mas.
0: Oke, santai nggak apa-apa
2: mas. Terus
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko, Pak Hananto.
3: Pagi Mas Yud, Bang Jamal. Pagi, aku yo tak melu absen ah, jenengku mburi ben podo karo Pak Agung Hananto. Demikian pagi ini perjalanan ke Salatiga dulu. Habis Salatiga dilanjutkan ke Temanggung, masuk tol Manyaran. Matur suwun pagi yang cerah. Secerah hari Selasa. Di res area 429 ya Mas. Ini rest area 429. Kayaknya baru saja ini. Demikian
0: guys. Nah, ini ada insiden laka lantas kawan di tol Semarang Solo. Tadi juga ada kawan kita yang memberikan update di kilometer 429, persis di depan rest area Ungaran. Pak Wawan Dadat tadi. Pak Wawan Dadat ngasih informasi ada crash melibatkan truk di depan rest area kilometer 429A Ungaran arah menuju ke Bawen. Tapi untuk kondisinya masih lancar ya, karena posisi truknya ada di pinggir tepi jalan. Pak Eko Tanah Mas, saya barusan lewat Hanoman arah Kalibandeng, truk gandengnya parkir di sisi kiri ya Mas. Seberang toko jual buah.
1: Siva tadi ya.
0: Seperti truk yang parkir biasa ya.
1: Kalau memang betul itu truknya, kayaknya itu Pak tadi.
0: Kayaknya tadi juga itu kok Pak Eko.
1: Pas lowongan jalan Jembawan tuh Pak. Nah itu Mbak Siva, Asyifa.
0: Pak Sedot.
4: Oke, Bang Yudha, Bang Jamal.
1: Pagi.
4: Terpaksa melaporkan dari Tugu Muda. Banjir Kanal Barat relatif masih padat, lancar. Masuk ke jalan Indraprasta, terus Pemuda. Dan saat ini sampai Jalan Soekarno-Hatta terlihat lancar saja. Cuman ada beberapa genangan bekas hujan tadi malam, dan ini memang jalan di mana Citarum banyak yang jeklong-jeklong dalam ini, dan beberapa baru saja diperbaiki, namun belum selesai. Untuk mengingatkan kembali besok 2 hari, 20 ya, dan 21 ya, hari Rabu dan Kamis. Ada wisuda di USM. Siap. Jadi untuk yang pagi, seri pertama pagi sampai sore itu padat karena ada dua sesi. Dilanjut dengan hari kedua hanya satu sesi di pagi. Siangnya sudah selesai. Jadi apabila memang membutuhkan cepat, bisa mencari alternatif lain. Ini juga beberapa lokasi tadi di Jalan Patimura dan Jalan Soekarno-Hatta yang di dekat rumah sakit ada beberapa proyek, gak tahu proyek apa tuh di tengah jalan ditutupi gitu. Gak tahu apanya itu, agak mengganggu lalu lintas juga ya, hati-hati ya untuk yang melintas karena ada proyek galian apa di tengah jalan. Lanjut, cuaca agak mendung hari ini. Semoga lancar buat rekan-rekan semua, hati-hati di jalan.
0: Oke, matur suwun. Pak Senrot Banyu Anji.
1: Saya tak tidak lewat sana wis.
0: Lah ini Pak Kotri udah sampai Jeporo pun.
1: Pak Kotri.
0: Wah, Ungaran sampai Jeporo los katanya. Lancar pol, berarti terbukti kelancarannya toh.
1: Nggih.
0: Mantap.
1: Sip, selamat bertugas Pak Kotri. Selamat melanjutkan aktivitas di Kota Ukir.
0: Pak Luki.
5: Selamat pagi Mas Yudha, Bang Jamal, kawan Nasika. Menginfokan ini Mas, jalur Demak Kudus di tepatnya di daerah pertigaan Trembuli agak tersendat ini Mas. Saya mulai tersendat di depan SPBU. Ini yang ke Demak yang ke arah Kudus ya Mas ya. Ini lagi antri ini Mas. Pasti pertigaan itu Mas. Gak, belum tahu nih saya ujungnya di mana. Nanti saya mau belok ke arah Olahan. Ini masih tersendat lumayan ini Mas. Ternyata di ujung lampu merah Mas, sebelum belokan ke arah Olahan ada truk trouble itu mas, ada dua truk berhenti, yang satu kayaknya trouble.

0: pas persis sebelum belokan mas, jadi agak yang mau belok kolan
1: agak antre ya,
0: agak ke kanan dikit dulu.
1: Yeah.
0: Itu mas infonya, terima kasih.
1: Pak Juwadi mau ke Jeporo juga nih, is informasinya mengkopi laporannya Pak Kodri sama Pak Luki barusan ya, plek itu mau ke Jeporo, cuma sedikit antre karena di pertigaan Welahannya katanya ada truk mogok, jadi agak sedikit ya agak sedikit
2: trouble.
1: Rapet betul sekali. Pak Arif.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yomel, Bung Yuda.
1: Pagi Pak Arif.
3: Perjalanan dari Solo Klaten aman lancar mas.
2: Di,
3: oh iya. Tidak ada kendala apapun, tidak ada kendala apapun. Silakan dulu mas ini mas di
1: mana tuh?
3: Di
2: Gajah Mungkur.
3: Taman Unyil.
1: Oh Taman Unyil ya.
3: Ngopi warung.
2: Oh Taman Unyil sudah
3: terdengar.
2: Mbak Tun ya.
3: Oh sudah dibuatkan mas sudah.
2: Yes. Digawek kopi. Kopi. Sambil nyemil itu Pak, apa adanya itu Pak, ciki-ciki.
1: Iya
2: toh
1: Pak,
2: ciki-ciki.
1: Apa pilus-pilus gitu Pak, masa ya minum kopi toh.
2: Sekarang foto-foto Pak yang burikon.
1: Pak Awetri.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung
1: Jamil.
4: Di pagi hari ini menginfokan agak kesiangan dikit ini. Sin menginfokan di Pantai Drini Gunung Kidul ini hari biasa juga ramai Mas Yud.
1: Kok pasirnya kok cakep ya pasir putih?
4: Iya. Emang pasir hari putih biasa hari Selasa ini. Hari Selasa ramai Mas Yud. Apalagi kemarin hari Minggu.
2: Wah, panis banget misalnya.
4: Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal.
2: Oke.
1: Kok bisa lo malah di Drini lo, Pak Awetri.
2: Sewa klosone piro lo Pak? Takok kesik lo Pak. Karena kemarin Bu Bupati Gunung Kidul tuh sempat marah-marah ada yang
1: karena klosone umpah-umpahan ya.
2: Umpah-umpahan ya pas rame ngono.
1: Iya betul sekali.
2: Takon sih. Ya,
1: Pak Andi Pio.
5: Selamat pagi Rasika, ikut nembrung ini. Tadi dengar masalah bahas biaya-biaya pemakaman. Mungkin yang dimaksud itu mungkin di kota besar ya, Mas Yuda. Kalau di tempat saya, di Desa Lerep, di Ungaran Barat, itu perkiraan biaya untuk yang berduka cita atau biaya pemakamannya itu berkisar antara 2,5 sampai 3 juta saja.
1: Okay.
5: Dan itu juga 3. Benar, di handle semua dulu, oleh lingkungan, oleh pengurus RT-nya, ada seksi sosialnya, benar. Nanti habisnya berapa, segala macam. Setelah 7 hari, apa sebelum 7 hari itu biasanya kan ada kotak sumbangan duka citanya. Itu biasanya dibuka oleh pihak keluarga, dikumpulkan. Kurangnya berapa, lebihnya berapa, itu tergantung masing-masing keluarga ya. Baru dibayarkan ke pengurus RT-nya, ke seksi sosialnya itu. Jadi selama berduka cita, pihak keluarga itu ya tidak ngurusi masalah pemakaman, nisan, segala macam yang berkaitan itulah. Jadi ya fokus ke berduka citanya aja. Itu enaknya kalau hidup di desa itu guyub rukun, segala sesuatunya dirembuk bersama, dibantu bersama gitu. Maupun ada acara nikahan apa sunatan apa segala macam itu pasti bersama-sama.
2: Betul,
5: gotong royong. Begitu dari saya di Desa Lerep. Terima kasih, selamat pagi Rasika.
2: Terima kasih.
1: Nah, berarti kalau kita korelasikan ke utasan yang tadi rame di threads, contoh ada netizen cerita, dia baru merantau terus pulang. Tiba-tiba waktu pulang langsung nak niki totale lah. Itu tuh berarti yang ngomong nak niki totali itu tuh siapa kira-kira?
2: Aduh, nggak tahu tuh.
1: Nggak tahu.
2: Itu di daerah mana? Makanya kita perlu tahu di daerah mana. Jadi kalau daerah tertentu di kota besar kan yang ngomong gitu kan mungkin apa namanya dari pemilik pemakaman. Kalau itu dimakamkan di TPU yang dikelola swasta atau dari pengurus apa gitu kan kita nggak tahu lokasinya di mana.
1: Berarti semua based on daerah masing-masing berbeda.
2: Berbeda dan cara biasanya kampung itu sudah ada membackup itu semua seperti tadi barusan Pak ini di Lerep terus di kampungku juga itu ada di backup RT itu Bapak dari RT sudah ngomong Pak ini sudah
1: atau mangke, pihak RT-nya, oh enggak ding ya kan rata-rata tadi iuran oh ya.
2: Nanti kita semua sudah urusin, jenengan kepingin
1: itu tidak hutang kan?
2: Enggak, nah, misalnya anu nanti diendel misalnya kurang dari kota itu nanti tambahnya paling berapa nih sudah nanti RT RW. Kalau orangnya memang sangat-sangat tidak apa mampu nanti digratiskan juga bisa tergantung.
1: Ya, itu menarik nih ceritanya biasa. Netizen kok tiba-tiba dia dapat kabar keluarganya berpulang nah, terus kan, dia kepulang kok terus-terus nak niki totalnya segini lah itu dimana, yang bilang nak niki totalnya segini itu siapa gitu loh.
2: Nah ini di mana dan kelanjutannya bagaimana kita
1: enggak
2: tahu.
1: Iya deng itu karena ya dulu. Utasan cerita warganet kok ya di
2: hanya potongan-potongan gitu kan kita enggak tahu dari lokasinya di mana dan bagaimana prosesnya itu ya.
1: Pak Denny Farizal
6: izin menyampaikan
1: alah enggak perlu izin-izin kita sipil.
6: Pertikaian Terengguli ada mobil pop Mokok Malang di sisi jalan sebelah kiri. Cukup kemacetan.
1: Ini di T ya.
6: Hitam masih lancar. Padat merayap jalannya.
1: Oke. Okay.
2: Terengguli, terganggu karena ada sedikit yang geli.
1: Eh by the way yang di kawasan Terengguli itu yang arah menuju timur ya guys. Tadi laporannya Pak
2: arah
1: Luki.
2: Arah ke Pati, arah ke Kudus.
1: Kudus ya? Betul. Ini tadi Pak Luki kemudian dilengkapi sama Pak Denny Farizal. Tapi secara antrian masih ya antrian kecil saja kawan. Bu Heni Novi.
7: Mas Yuda, Bung Jamal, saat ini pukul 8.39 ini saya sudah sampai di kantor ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Untuk lalu lintas yang saya lewati dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia, kedua arahnya terpantau lancar ya, dan di tol cenderung lebih lengang tadi. Dan untuk cuaca di KIC pagi hari ini cerah berawan. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat melanjutkan tugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bu Heni. Tadi tanya.
2: Oh, tanya. Sekarang
1: cepet,
2: ini
1: cepat soalnya lancar.
2: Sekarang ini sudah sampai blok 5 kok ya. Ya ya Bu, selamat bertugas Bu. Dan jangan lupa ya, hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas. Tetap bersama dengan Rasika.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota sampai dengan siang hari nanti jam 12 ya Kawan Rasika. Di sesi siang hari ini, adakah sesuatu yang menarik perhatian? Ada artis lewat? Atau ada siapa gitu yang lewat yang menarik perhatian Anda Kawan Rasika? Ada? Belum? Oh ya udah kalau belum, alhamdulillah. Yang menarik perhatian adalah mungkin harga-harga kali ya. Harga-harga. Kawan Rasika sudah merasakan nggak sih ada kenaikan-kenaikan harga seperti itu di sekitar Anda gitu, yang biasanya mungkin beli komoditas A harganya sekian, kemudian kok beberapa hari ini sudah kemudian berbeda. Kalau aku mengawali dulu, yang pertama adalah Kawan Rasika suka belanja makanan lewat online nggak? Sekarang ada biaya Rp700 untuk pembungkusan menggunakan foam. Sebelumnya nggak ada. Nah, sekarang ada Rp700 Kawan Rasika. Menandakan ya sekarang kalau biaya plastik, biaya pembungkusan ya kan di tempat-tempat makan itu sudah ada charge sendiri. Itu belanja online. Di swalayan dan juga di beberapa supermarket itu untuk plastik ada tambahan Rp500, berbeda ya setiap swalayan. Di swalayan A ada yang 500, swalayan B ada yang Rp600 untuk tambahan tarif plastik Kawan Rasika. Terus juga beberapa komoditas lain harga yang naik itu nah nanti Kawan Rasika ada yang cerita deh, sayur mayur kek atau mungkin apa ya yang sudah mungkin terasa naik, yang belanja ke pasar apa gitu komoditas. Harga LPG sih tetap ya, harga gas tetap. Kemudian juga untuk harga daging, harga daging, coba nanti kita buka-buka informasi dari Anda semuanya. Wah, tadi yang masih di bawah jam 8 banyak sekali, sudah aku tutup ya. Untuk atensi yang di bawah jam 8 tadi sudah kita buka dan kita rangkum secara umum untuk informasi yang Anda sampaikan ya di 081-3258-58500. Kita buka informasi yang jam 9 pagi ya Kawan Rasika. Bagaimana informasi di jam 9 pagi hari ini sampai dengan nanti jam 12 di Kelana Kota? Anda bisa mendengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Silahkan sampaikan informasi di 081-3258-58500. Aku tadi masih menyimpan dua atensi dari Kawan Rasika. Yang pertama ada Pak Narkoco. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Rasika.
0: Yuk pagi.
1: Menginfokan ya update terkini di jalan tol ABC.
0: Oke.
1: Tepatnya di jalur A. Ini di KM 424 arah ke Jatinggaleh. Ada pekerjaan ya.
0: Oke.
1: Arah pekerjaannya di jalur sebelah kanan. Untuk lalinya saat ini masih terpantau ramai lancar saja. Begitu Rasika, update dari tol ABC. Sekian dan terima kasih.
0: Diterima laporannya. Ini berarti kalau ini akan beberapa hari ke depan deh. Soalnya kemarin itu juga titiknya sama nih, mengenai kegiatan pemeliharaan jalan di area tol Semarang ABC, tepatnya di kilometer 424 itu sekitaran Manyaran ya Kawan Rasika, di jalur arah menuju ke Jatinggaleh yang saat ini sedang dilakukan pemeliharaan. Kedengeran kan tadi sedikit apa suara bornya, suara dudududududududududunya yang tadi di video sama Pak Narkoco. Situasinya saat ini masih antre di titik menyempitnya saja Kawan Rasika untuk kepadatan atau mungkin kegiatan pemeliharaan jalan di area tol Semarang ABC kilometer 424A ruas Manyaran arah menuju ke Jatinggaleh. Matur suwun Pak Narkoco ya. Lalu yang kedua tadi ada Pak Aji. Pak Aji ngasih informasi di Kendal. Ini tadi mengenai informasi yang kita dapatkan dari truk naik median jalan. Nah, truk terperosok. Oh, truk terperosok toh ini. Tak kira yang di Ketapang ada truk naik median jalan. Soalnya tadi kita dapat info antara jam 7 sampai jam 8. Pak Aji lah yang di Ketapang truknya masih enggak Pak? Soalnya tadi truknya kok nabrak lampu traffic light, kemudian juga nabrak median jalan di Ketapang Kendalnya. Pak Aji. Ini tadi Pak Aji melaporkan jam 9.00 sih. Ada truk terperosok yang sedang evakuasi di Jalan Pantura Soekarno-Hatta Kendal, kawan, yang arah menuju ke Semarang. Di Jalan Soekarno-Hatta, sekitar setelah Polres Kendal, itu ada truk terperosok, truk muatan. Tapi sedang ditarik ya kawarasika oleh derek. Kemudian juga banyak sekali rekan-rekan di sana mengingat truknya, kalau aku lihat dari videonya Pak Aji, kok muatannya masih full di bak ya. Di bak truk yang terperosoknya itu. Posisi di lajur kiri kawan, lajur kanannya masih bisa digunakan untuk pengalir. Oke, matur suwun Pak Aji sama Pak Narkoco ya. Informasi 2 tadi yang masih aku simpan di bawah jam 9. Bu Nita, semua bahan pokok nggak naik lagi mas, tapi ganti harga. Harga beras ketan terakhir beli masih Rp21.000 per kilogram. Seminggu kemudian saya beli sudah Rp26.500 per kilogram, katanya Bu Nita. Yus, kalau gitu kita simak headline dulu di News Flash ya kawan Rasika. Ada informasi apa? Silahkan tim redaksi menyampaikan infonya di News Flash.
2: Insiden penembakan terjadi di Islamic Center San Diego menewaskan 5 orang, termasuk seorang petugas keamanan dan 2 tersangka pelaku yang berusia remaja diduga melakukan bunuh diri. Kepolisian setempat bersama FBI kini tengah menyelidiki kasus ini atas dugaan kuat kejahatan kebencian terhadap komunitas muslim. Sementara KJRI memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban. Demikian News Flash.
0: Nah kawan, kita dapat informasi dari rekan-rekan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Informasinya saat ini itu di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang, itu sedang ada penyampaian aspirasi di depan Balai Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Sedang ada kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat Karangtalun di Balai Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Saat ini perwakilan massa sedang melakukan mediasi dan sebagian massa berkumpul di depan Balai Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Situasi berjalan kondusif dengan pengamanan yang dilakukan oleh pihak berwajib kawaraska yang ada di Balai Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Ramai sekali situasinya di depan Balai Desa Melilir. Ini ada di area desa ya, sekali lagi kawan Raska tidak berdampak ke jalan raya sih, tapi bisa jadi info untuk Anda kawan Raska. Ini tepatnya di Balai Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, ini sedang ada penyampaian aspirasi. Pantauannya oleh kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang ya kawan Raska. Penyampaian aspirasinya apa, nanti coba kita update kembali. Matur suwun ya kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Saat ini situasi keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang masih baik ya kawan Rasika, untuk arus lalu lintasnya terutama juga hal yang berdampak ke jalan raya. Eh kawan, aku sampai jam 12 nih, yuk berikan aku lagu lah. Indonesia aja ya kawan Rasika. Kayaknya bisa cukup banyak ini untuk lagu. Soalnya mohon maaf kalau mungkin dari tadi tuh Anda agak sepi siarannya pagi ini ya, tidak ada pariwara, kemudian juga tidak ada sound effect atau mungkin tidak ada jingle Kelana Kota kawan Rasika, karena sedang ada gangguan di software player kita. Makanya dari tadi kalau enggak suaraku suara lagu, semoga Anda tidak mengurangi atensi Anda untuk tetap bersama Kelana Kota ya guys. Yuk berikan aku lagu guys, Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja yang bisa nyanyi banyak orang, jangan Anda tok yang bisa nyanyi. Minimal yang bisa nyanyi 50 orang. Dan jangan 80-90-an, harus 2000-an naik itu. Bebas tapi bersyarat. Kayak pemerintah. Takut banget. Jadi silahkan kamu rasikan lagunya Indonesiaan aja, jangan 80-90-an, 2000-an ke atas. Semua orang harus bisa nyanyi, minimal 50 orang wis. Dan monggo, berikan aku lagu. Pak Arjun menyapa dari Ngablak, Sayangan Kota Semarang. Ini Pak Kabut SGG ini, saya mendengarkan dulu ya. Ingat untuk kita semuanya selalu S3, salam sejuk segar. Pak Yoyo, selamat pagi.
3: Koyong ini.
0: Oke, matur suwun Pak Yoyo untuk atensinya. Pak Aziz Noverdi.
4: Mas Yuda dan Burung Jamal, sementara itu untuk perjalanan saya sudah sampai di Jembatan Cakrawala ya, setelah Kali Banteng mengarah ke Puri Anjasmoro. Saat saya melintas, ini ada perbaikan di atas jembatannya. Ini sepertinya di tengah-tengah ada apa itu ya, yang berlubang ya, masih ada Bung Jamal. Ini masih ditambal. Begitu untuk aktivitas ya. Masih aman ya. Saat saya melintas, untuk antreannya masih relatif cukup bisa berjalan. Semestinya masih mengalir. Setelahnya aman dan lancar. Begitu yang bisa diinformasikan dari jalan arteri Yosudarso menuju ke Puri Anjasmoro. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi untuk laporannya. Ini di jalan arteri Yosudarso yang arah ke pelabuhan ya, guys. Yang dilaporkan ini kayaknya kalau aku lihat dari videonya sih di sekitar jembatan Cakrawala ini. Oke, matur suwun Pak Hari Sadofi, ku tak bisa. Ya wes, ku tak bisa dulu aja ya. Ku tak bisa nih satu.
5: Kalian?
0: Untuk saat ini Ngawaras Ika, coba kita munculkan lagunya nih ya. Nanti kita update lagi cuaca juga setelah ini ya Ngawaras Ika. Seperti apa perakiraan cuaca? Ini Pak Hari Sadofi minta lagunya Hari Sadofi Ku Tak Bisa. Kemudian juga ada Pak Keisha. Oke, ini coba nanti masuk playlist enggak ya? Koyanya kok enggak ya, Pak ya? Pak Reza Hasdianto minta lagunya Drive Wanita Terindah. Oke, kalau begitu Kelana Kota Siang menemani Anda di siang hari ini sampai dengan nanti jam 12 siang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raffiana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemkab Jember mengakui masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Akibatnya, puluhan perlintasan hingga kini belum memiliki penjaga maupun palang pintu. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono bilang, dari total 99 perlintasan sebidang di wilayah Jember, sebanyak 43 perlintasan masih belum terjaga dan belum dilengkapi palang pintu. Kondisi tersebut dinilai rawan karena hampir separuh perlintasan belum memenuhi standar keselamatan. Menurut Gatot, keterbatasan SDM bersertifikat serta minimnya dukungan anggaran menjadi kendala utama. Saat ini, Pemkab Jember baru mampu menjaga sekitar 10 pintu perlintasan dengan melibatkan 40 personel swadaya. Sementara pengelolaan perlintasan lainnya masih dalam proses pengalihan kewenangan ke PT KAI.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyampaikan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai belum berdampak signifikan pada kebutuhan pokok masyarakat di Kota Malang. Menurut Eko, perputaran ekonomi masyarakat khususnya kebutuhan sehari-hari yang tidak bergantung pada impor masih normal. Berbeda dengan komoditas yang bergantung pada pasokan luar negeri, seperti kedelai yang menjadi bahan baku tempe dan tahu. Eko mengimbau masyarakat lebih bijak dalam menggunakan bahan impor terutama bagi pelaku usaha kecil.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP, pemerintah Kabupaten Madiun memastikan kondisi stok hewan kurban pada momentum Idul Adha 2026 ini aman, bahkan surplus. Berdasar data, populasi sapi, kambing, dan domba masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 54 hari ke depan. Haris Imbalu R. Siregar, Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Madiun bilang, DKPP mencatat populasi sapi jantan mencapai 3.134 ekor, kambing 82.942 ekor dengan estimasi 30% atau sekitar 24.882 ekor merupakan kambing jantan. Adapun populasi domba tercatat sebanyak 9.442 ekor dengan sekitar 2.832 ekor domba jantan.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya akan mengumumkan hasil uji laboratorium MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Bubutan Tembok Dukuh. Edi Syahidi, Wali Kota Surabaya bilang, akan merilis hasil uji lab untuk mengumumkan kebenaran dengan penyebab keracunan 200 siswa sekolah karena MBG. Pemeriksaan laboratorium umumnya membutuhkan waktu 5-7 hari sejak sampel makanan diambil. Kalau benar MBG penyebab keracunan, Wali Kota Surabaya minta Badan Gizi Nasional memberikan sanksi ke SPPG.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, saatnya kita menuju ke informasi perakiraan cuaca, Ngawarasika. Bagaimana perakiraan untuk hari ini? Langsung saja, saat ini kita sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Mas Gempita Iki Zikrullah yang akan menyampaikan info. Mas Iki, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Mas Yuda, selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi kawan Rasika. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Di wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya diprediksi cerah berawan hingga berawan. Sore hingga awal malam diprediksi berpotensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Sore hingga awal malam diprediksi berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi, pada sore hingga awal malam diprediksi ada potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, namun dengan durasi yang cenderung singkat dan dapat disertai petir serta angin kencang. Informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Mas Iki, kalau peringatan cuaca 3 harian yang dirilis itu setiap pagi atau bisa kadang berubah di siang atau sore hari gitu, Mas Iki? Kan biasanya pagi kita dapat tuh.
1: Setiap pagi diupdate.
0: Oh, setiap pagi.
1: Setiap pagi diupdate itu.
0: Oke, berarti tuh. Kalau siang nanti mungkin ada perubahan, ikut update-nya besok paginya?
1: Kalau yang sifatnya nanti insidentil, biasanya kita ada lagi resolusi yang lebih sempit lagi ya, 1-3 jam ke depan. Jadi kalau yang 3 harian itu dia untuk melihat secara umumnya, namun untuk yang ketika nanti di pertengahan memang ada potensi yang sekiranya insidentil, nanti itu akan selalu diupdate dengan peringatan dini yang sifatnya 1-3 jam ke depan, seperti itu.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Mas Iki, thank you so much ya. Selamat pagi.
1: Sama-sama, pagi. Thank you.

Wah, untuk perakiraan cuaca hari ini masih ada potensi hujan ya Kang Warasika, karena kalau kita dapatkan updates dari BMKG April dan juga Mei 2026 bulan Mei itu masih masuk area masa peralihan ya, atau musim pancaroba. Jadi untuk Anda yang punya kegiatan dan juga aktivitas Kang Warasika hari ini bisa lebih aware, karena siang sampai dengan awal

0: Purwodadi gimana Mas Yuda?
1: Oke.
0: Suun, suun.
1: Semarang Purwodadi tadi terakhir kita dapat info 8.40 sih Pak. Lancar masihan. Arus lalu lintasnya tidak ada kendala atau laporan signifikan di jalur Semarang Gubuk, lanjut Gubuk Purwodadinya. Ini Pak Anggala minta lagunya Terendap Laraku. Oke. Kemudian ada Pak Thomas minta lagunya Seventeen, Jaga Selalu Hatiku. Kemudian ada Bulia di Salatiga minta lagunya The Adams Yang Timur. Wih, coba sebentar ya, lagunya sudah masuk di playlistnya Rasika atau belum ya? Kalau belum nanti tak geser lagu yang lain dulu ya Bulia. Pak Suwandi.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Mohon info dari GT Manyaran menuju Gayam Sari, info nelalin via tol lancar pora ini Mas Yuda. Terima kasih.
1: Lancar saja.
2: Kawan Yuda, salam untuk Mas Widi ya. Tolong kompresorku duri sik tak tinggal lungo. Gitu. Terima kasih Mas Yuda.
1: Yo.
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Matur suwun. Wah, di tol Semarang ABC lancar meski tadi ada kegiatan pemeliharaan jalan di kilometer 424 ruas Manyaran arah Jatingaleh, tapi secara umum masih ramai lancar aja kategorinya Pak Suwandi. Monggo-monggo silakan. Pak Suratmo minta lagunya Mencari Cinta Noah dan Bunga Citra Lestari. Oke, kemudian ada Pak Eri. Pak Eri minta lagunya Selamat Jalan dari Tip X. Pak Nicholas Aham minta lagunya grup band asal Semarang Cleopatra Untukmu. Sekto, syaratnya kan tadi aku semua harus bisa nyanyi ya. Jangan ada dok yang bisa nyanyi. Jadi coba nanti tak simpan dulu deh lagunya ya Pak Nicholas. Pak Afif minta lagunya Fagetos ya, Yang Kehadiranmu. Oke. Kemudian aku bersama Pak Sigit. Pak Sigit minta lagunya Sal Priadi ya, Yang Ada Titik-Titik. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10. Aku dapat info dari Pak Dery Arfiano Raditya. Ini memberikan informasi, katanya perjalanan Ungaran menuju Salatiganya lancar. Cuma tadi sempat melihat ada insiden laka motor kesenggol truk di sekitar tanjakan jalan raya dekat Dusun Semilir menuju arah Salatiga. Ini tadi Pak Dery Arfiano bilangnya. Minta lagunya Jangan Paksa Rindu. Oke. Okay. Tapi lagunya nanti munculnya jam 11 loh Pak Dery ya. Serap apa tak list cek baik. Jangan Paksa Rindu. Matur suwun Pak Dery laporannya. Pak Khairul Wahyu Wiratama.
3: Selamat pagi Bung Yuda. Pukul 9.36 melintasi tol Semarang ABC dari Gerbang Tol Manyaran ke arah Ungaran ya. Ini di KM425. Setelah perbaikan jalan yang di sisi kanan ini KM425 berapa ya tadi ya, itu ada truk sepertinya trouble di lajur tengah. Pas tiga lajur itu di lajur tengah lagi ada proses penderekan, seperti yang tadi udah ada truk dereknya. Jadi yang bisa dipakai lajurnya kanan kiri. Setelah itu ada perbaikan jalan lagi di KM426 di lajur sebelah kiri. Oke, baik, itu saja paling tadi kemacetan, nggak ada kemacetan sih, cuman melambat ya aja di penyempitan jalurnya. Terima kasih Bu Gita.
1: Sip, Bu Gita yang terima kasih pun sudah diberikan informasi detail dan juga segamblang itu. Tadi kawan Rasika Pak Suwandi tuh yang menanyakan update di tol Semarang ABC-nya. Meski ada beberapa titik laporan pemeliharaan jalan, tapi kondisinya masih landai dan ramai lancar arus lalu lintasnya. Bunita minta lagunya Aku Yang Jatuh Cinta. Oke, matur suwun Bunita. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu lagi deh, kayaknya 13 bisa sih. Sampai nanti jam 12. Soalnya nggak ada single. Pak Dwi Rusmanto minta lagunya Sahabat Sejati dari Sheila on Seven. Oke, udah ya guys, lagunya sudah penuh ya Bapak Ibu semuanya. Besok lagi Pak Ais, besok lagi lagunya ya. Bu Widi juga besok lagi ya lagunya. Sudah penuh sampai dengan nanti jam 12. Dan saatnya kita buka headline yang saat ini sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika di News Flash.
4: Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat konvoi 18 armada kapal bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menahan 9 WNI termasuk beberapa jurnalis media nasional. Menanggapi insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri RI segera menggalang langkah diplomasi intensif

0: Sif melalui sejumlah KBRI di Timur Tengah guna menjamin keselamatan dan mempercepat pembebasan seluruh warga negara yang disandra. Demikian Newsflash.
1: Pak Freddy Baja, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak Fred.
2: Ini aku di Kendal. Request lagu dong. TTM, teman tapi mesra, Maya Estianti. Terima kasih.
1: Wah, oke. Besok lagi ya Pak Freddy ya. Lagunya sudah penuh sampai jam 12 Pak Freddy. Matur suwun untuk informasinya di Kendal ya. Tadi kita dapat informasi di Kendal ya. Di Kendal itu ada evakuasi truk terperosok di Jalan Soekarno-Hatta setelah Polres Kendal. Siapa yang sedang merambat di sana? Koyone kok lalu lintasnya agak merambat nih kalau aku buka dari beberapa pertanyaan kawan rasikan di Kendal. Profesor Indra Yusianto, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak.
3: Izin melaporkan perjalanan saya pagi ini dari kampus ya, Udinus ke Kudus ini. Sudah sampai Kaligawe, lancar. Ini sudah masuk perbatasan Demak. Nggak tahu nanti di depan mohon infonya sampai ke Kudus bagaimana Mas Yuda. Kalau boleh pesan lagu Merayu Tuhan ya Mas Yuda. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Rindra Yusianto. Satu sih, cuma satu aja laporan yang kita rangkum dari jalur Semarang Demak Kudus kedua arah itu. Tadi ada truk mogok di kawasan Trengguli. Itu pun antriannya masih kondusif aja Pak Rindra. Cuma satu truk mogok itu tadi di kawasan Trengguli. Nah, pantauan saat ini kita belum dapatkan yang terbaru karena CCTV di simpang Trengguli itu sekarang sudah di sudah dicabut koyode ya. Aku tidak bisa memantau CCTV di Trengguli lagi. Untuk pantauannya coba nanti kita buka-buka laporan dari Kawarasika deh Pak Rindra. Cuma satu tok itu truk mogok di kawasan Trengguli. Dah itu aja Semarang Demak Kudusnya yang jadi report sejak tadi jam 8 sampai jam 9. Pak Bambang, jam 9.37 dari Karangroto, Walter Mongin Sidi, Kota Semarang, Jalan Brigjen Sudiarto, Pucang Gading, aman lancar. Cuaca temaram ya, minta lagunya Indobeat ya, 2006 Benci Bilang Cinta Raja. Bisa kalau durasinya masih Pak, cuma sayangnya kok lagunya sudah penuh. Besok lagi Pak Bambang ya. Pak Supandi, ketemu sama Kawarasika nih. Kalau mobil iki, ya paling Pak Christian Raharjo sih, feelingku. Betul nggak? Pak Christian Raharjo, Anda nggak saat ini sundang di Jepara 9651? Kalau iya, berarti di belakangnya ada kawan rasika Pak Supandi. Tintin aja lah, Pak. Tintin tiga kali, tau, biasa, ya kan? Nah, sebagai tanda kalau ketemu sama kawan rasika di jalan. Berarti ini menandakan kalau perjalanan ke Jeporo lancar ya, Pak Supandi. Ujug-ujug ngasingi informasi di kawasan Jeporo kok. Perjalanan menuju arah Jeporo dan kemudian di area dalam Jeporonya juga so far masih baik. Arus lalu lintasnya Kawarasika, cuaca juga sudah mulai cerah. Tidak ada lokasi-lokasi yang temaram karena tadi kita buka jam 6 pagi kok. Laporannya merata temaram ya Kawarasika, dan semakin siang informasinya kalau aku dapatkan di beberapa daerah sih sudah mulai cerah ya untuk cuacanya saat ini kawan di jam 10.00 ini. Nanti kita update lagi kawan perkembangan arus lalu lintas ke depan seperti apa, tapi secara umum di sampai dengan jam 10 pagi ini ya masih karena pemeliharaan jalan aja satu di tol Semarang ABC sama evakuasi truk terperosok di jalan Pantura Soekarno-Hatta Kendal yang arah menuju ke Semarang Kawarasika. Makanya mungkin kalau Anda lewat di sana agak sedikit antre ya dari Kendal terutama yang menuju arah ke Semarang. Setelah Polres Kendal arah menuju ke Semarang itu sedikit merambat, ada evakuasi truk yang terperosok sehingga satu lajurnya terhambat. Semarang Solo 3 tadi lancar ya, ada kawan kita memberikan info. Semarang Gubuk Purwodadi juga sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jawa Tengah, kesehatan mental adalah bagian penting dari kehidupan kita. Sama seperti kesehatan fisik, jiwa yang sehat akan membuat hidup lebih bermakna. Mari kita wujudkan Jawa Tengah yang peduli pada kesehatan mental, karena peduli pada diri sendiri dan sesama adalah wujud kepedulian kita terhadap masa depan bangsa. Pemerintah terus berupaya memperkuat layanan dan edukasi kesehatan mental di seluruh Jawa Tengah. Saling mendengar, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena masyarakat yang sehat mentalnya adalah masyarakat yang kuat dan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Setia Ari Nugroho, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: ini toh ada Kamar Raskia yang bilang gini, wah betul Mas Yud, Kota Semarang sudah kembali seperti setelan awal, panasnya sudah mulai terasa. Ya memang seperti inilah Kota Semarang, Kamar Raskia. Justru malah Kota Semarang tuh memang kudu panas bae. Soalnya kalau hujan tuh, wah mending ojo sih, mending panas ya gak sih Kota Semarang itu. Mengingat beberapa hari ini ketika hujan ya terjadi apa di Kota Semarang sudah pada terbayang kan di Kota Semarang itu. Jadi memang kodratnya Kota Semarang ki panas. Cuma tinggal bagaimana penghijauannya ya, karena kalau aku melihat dari 10 tahun ke belakang, penghijauan di Kota Semarang sesuai yang sudah disampaikan oleh pimpinannya dari berganti beberapa kali, komitmen untuk penghijauan dan juga penambahan lahan hijau di Kota Semarang belum signifikan nek kawarasika. Aku lihat di 10 tahun ke belakang ini, revitalisasi ya ada banget di beberapa ruang terbuka hijau, kemudian juga di beberapa fasilitas ya revitalisasi, tapi penambahan ruang terbuka hijau atau bahkan penghijauan lah bahasa gampangnya gak ada. Ada nggak Kamar Raskia? Ya maksudnya kenapa kok kritis banget ke Kota Semarang? Karena ya istilahnya Kota Semarang satu ibu kota. Semarang adalah kota ya. Kota Semarang adalah wajahnya Jawa Tengah. Lalu juga pusat investasi. Semua investor-investor kalau ke Jawa Tengah kan juga jujuknya ke Kota Semarang. Kemudian kenapa masyarakatnya vokal sekali terhadap perkembangan fasilitas dan juga perkembangan pembangunan di Kota Semarang? Karena ya sekali lagi, ini ibu kota, pendapatan daerahnya juga tertinggi se-Jawa Tengah gitu. Sayang gitu kalau dengan angka yang segitu besar tapi pembangunannya tidak terasa signifikan di Kota Semarang, di wilayah-wilayah kota. Atau Anda tahu nggak yang mungkin dulu gersang sekarang agak hijau di Kota Semarang? Ada nggak? Terserah deh di mana aja, mau itu di desa, mau itu di jalan raya, atau mau itu di sekolah, atau mungkin di tempat kerja Anda, ya kan, di Kota Semarang, Kamar Raskia dulu gersang banget, wah garing mekengkring. Sekarang sudah agak hijau, agak adem, gitu ada nggak sih? Kalau di Jalan Sultan Agung mah kayak dari aku brojol sudah adem di situ memang. Ini ada Kamar Raskia yang bilang masih ada jalan yang adem kok di Kota Semarang, Jalan Sultan Agung. Ya kalau itu mah memang dari zaman dulu adem ya. Cuma di daerah lain gitu kan. Daerah lain yang dulunya gersang atau mungkin dulunya belum ada penghijauan lagi. Justru malah kok tahun 2026 ini caratan banjirnya tuh malah justru semakin signifikan ya. Hujan durasi singkat aja itu di beberapa titik di Kota Semarang langsung banjir gitu. Waktu di tahun 2024-2025 agak landai tuh, banjirnya cuma sekali tok di awal tahun 2024 pada bulan Januari dan Februari, tapi setelah itu hujannya bisa antisipatif gitulah ya di Kota Semarang. Kemudian di tahun 2025 juga sama, banjir yang skalanya besar sampai menghambat jalan dan juga berdampak ke kegiatan warga cukup masif itu ada di bulan Februari dan juga Maret 2025 kemarin. Nah 2026 ini kok setiap kali hujan langsung banjir-banjir. Ini kan di tahun 2026 ini berarti caratan banjir yang benar-benar menyita perhatian di Kota Semarang sudah terjadi kurang lebih 5 kali loh kawan. Bulan Januari 1 kali, Februari 1 kali, Februari 2 kali mohon maaf, Februari 2 kali, kemudian bulan April kemarin 1 kali, dan bulan Mei yang kemarin sampai airnya drojok luar biasa, ramai sekali di media sosial di sepanjang Ngalian dan sekitarnya. 5 kali caratan banjir di Kota Semarang, Kamar Raskia. Nah ini katanya Pak Ais nih, betul Mas, Semarang hujan tuh malah drawasi, banjir malah rasanya pilu. Jadi memang Kota Semarang itu cocoknya memang panas katanya Pak Ais. Kita dengarkan dulu informasi yang saat ini sudah disiapkan oleh tim redaksi Raskia di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
1: Di tengah hantaman sentimen global, Bank Indonesia memastikan bahwa cadangan devisa nasional berada dalam kondisi sangat kuat dan melakukan intervensi pasar dan menstabilkan nilai tukar rupiah dari tekanan ekonomi global. berbekal fundamental yang kokoh, Gubernur Bank Indonesia optimis rupiah akan segera keluar dari tekanan dan kembali bergerak menguat pada periode Juli hingga Agustus 2026 mendatang. Demikian Newsflash.
0: Kawan, ini ada keterangan menarik, ini ada statement menarik dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengusulkan agar polisi mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku begal, salah satunya adalah tembak di tempat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengusulkan agar polisi mengambil salah satu tindakan tegas dan nyata terhadap para pelaku pembegalan di jalan raya yang kasusnya kini semakin menuai sorotan dan semakin tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ahmad Sahroni meminta polisi agar tidak segan untuk menembak langsung para pelaku begal yang ada di jalan raya. Saat ini Ahmad Sahroni menilai dari beberapa daerah di Indonesia kasus begal dan kekerasan di jalan raya justru bukan semakin berkurang namun semakin meningkat. Pernyataan tersebut disampaikan sekaligus merespons langkah salah satu polisi di lingkungan Polda Metro Jaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang baru saja membentuk tim khusus penanganan begal di wilayah Provinsi

masukan dan juga usulan ini kepada Kapolri agar penanganan begal dan juga penanganan aksi kriminalitas di jalan raya di Indonesia semakin menurun. Tadi kita dapat informasi di bawah jam 10 itu ada beberapa info, ada Pak Robi Aditya. Pak Robi Aditya ngasih informasi yang di Kendal ya. Selamat siang, ini lalu lintas dari Kendal menuju Semarang, truk yang terperosok mau dievakuasi ini. Truk yang terperosok di sekitar Jalan Soekarno-Hatta Kendal ya kawan, arah menuju ke Semarang. Itu informasinya yang tadi disampaikan. Truknya itu muatannya tuh, wah muatannya masih kebak banget kawan. Tapi upaya evakuasi sedang berlangsung saat ini. Ada derek, kemudian juga ada banyak sekali truk di sana yang pantauan kita sih perakiraannya akan digunakan sebagai rekan untuk evakuasi, untuk pindah muatannya ya. Karena truk yang terperosoknya tuh muatannya masih kebak sekali di baknya terlihat. Matur suwun ya Pak Robi. Pak Robi Aditya nih yang melintas sekali lagi di Jalan Raya Kendal, di Jalan Pantura Soekarno-Hatta Kendal, setelah Polres Kendal arah menuju ke Semarang. Proses evakuasi truk yang terperosok masih berlangsung. Dan jalur sebaliknya juga ikut antre nih, karena dereknya kok juga kayak juga kegiatannya sedikit menghambat jalur sebaliknya. Jalur yang arah ke barat atau jalur yang arah ke Kendalnya itu juga ikut antre. Karena informasi derek dan juga ruang jalannya Kawarasika itu berdampak hingga ke jalur sebaliknya atau jalur arah ke Kendal. Matur suwun Pak Robi Aditya laporannya. Kemudian dari Kendal kita ke Pekalongan ya. Informasi dari kawan-kawan di 88,9 FM Rasika Pekalongan nih guys. Perbaikan jalan di Jalan Pantura depan RSUD Kampil atau RSUD Kraton Pekalongan terbaru. Kondisi saat ini masih aman, tidak macet meski cuma dibuat satu jalur saja. Tepatnya di Pantura Wiradesa Pekalongan nih kawan Rasika. Update peningkatan mutu jalan yang berlangsung di kawasan Pekalongan itu tepatnya di kawasan Pantura Wiradesa ya kawan Rasika, di sekitar RSUD Kraton Pekalongan yang ada di Jalan Pantura Pekalongan. Oke, matur suwun informasinya kawan-kawan di Pekalongan sama Pak Robi Aditya ya, yang memberikan informasi di wilayah Kendal arah menuju ke Semarang ya guys. Lokasi truk terperosoknya di Jalan Pantura Kendal itu cuma arah menuju ke Kendalnya memang sedikit antre, ikut antre juga karena proses evakuasinya kok juga berimbas ke jalur sebaliknya tadi waktu Pak Robi Aditya melintas. Pak Trijuanto, selamat pagi mas, saya menyimak ya dari tempat kerja. Rasika kok hari ini kayak ada yang beda ya? Betul Pak, mohon maaf sekali ya, karena software player radio kita tuh masih ada kendala dan masih ditangani. Makanya dari tadi suara terus ya, suara penyiar, suara lagu. Mohon maaf ya, kesalahan tidak ada di radio Anda atau di ruang dengar Anda, tapi kesalahan ada di kita, mohon maaf ya kawan Rasika, karena masih ada kendala di software playernya 105,6 FM. Bu Ari, selamat pagi. Wah, ini Bu Ari ngasih informasi apa coba? Agenda. Ada agenda kawan Rasika besok di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Ada agenda Road to Kilau Raya Kota Semarang kawan Rasika Sabtu 23 Mei 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Wih, betul sekali. Nanti detail informasinya dengar di Rasika ya kawan Rasika. Weh, nanti kawan-kawan dari MNC TV dan juga Road to Kilau Raya akan datang ya kan, menyampaikan informasi seputar pelaksanaan Kilau Raya Kota Semarang Sabtu 23 Mei 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Agendanya akan berlangsung seharian penuh kawan, mulai jam 7 pagi pesta rakyatnya dimulai sampai dengan malam hari. Jadi nanti di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang Sabtu 23 Mei 2026 akan ramai sekali mulai jam 7 pagi. Ada pesta rakyat, kemudian juga ada agenda Kilau Raya MNC TV Kota Semarang. Dimeriahkan oleh Iis Dahlia, Nela Karisma, Rido, dan Sonet Tuben, ada Irfan Hakim, Mayang Sari, Wina KDI, Intan KDI, Erhan KDI, dan ada Trio Macan di sana. Menggelegar sekali bukan?

0: ada trio macan nanti di sana pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Pak Hari,
1: selamat pagi menjelang siang Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota Pati ke Semarang. Untuk Kudus ada kesendatan ke arah Semarang atau ke arah Demak. Ekor kesendatan di depan Stikes Lingkar Kudus sampai TL Jepang. Yang ke arah Pati dari Semarang Lingkar terpantau lancar Mas, cuma yang ke arah Semarangnya itu. Untuk kawan Rasika, mobil kecil bisa lewat kota. Okay. Begitu Mas, info yang barusan saya lewati. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Hari, laporannya dari Pati Kudus kawan, satu lokasi yang jadi perhatian di Jalan Lingkar Kudus. Kemarin waktu hari Jumat, Sabtu, kemudian juga Senin, itu lancar ya. Ya bukan lancar deh, antriannya ada cuma masih kondusif. Nah ternyata kok hari Selasa ini rame lagi nih di area perbaikan Jalan Lingkar Kudus kawan Rasika. Sehingga untuk Anda yang dari Semarang mau ke Pati, mending lewat dalam kota seperti laporannya Pak Hari tadi. Mengingat Pak Hari kan perjalanannya arah Semarang tuh, kalau arah Semarangnya sih masih oke-oke aja ya. Kalau Anda mau ke arah Pati tuh antriannya cukup lumayan, jadi masuk ke dalam kota Kudus dulu saja. Sip, mantap semua remindernya ya Pak Hari. Jujur ya, ini baru dari Pak Hari loh yang ngasih informasi di Jalan Lingkar Kudus, literally sejak tadi jam 6 sampai dengan jam 10 ini, perkembangan di kawasan Jalan Lingkar Kudusnya. Nah siang ini antreannya cukup lumayan ya Bapak Ibu semuanya yang ada di kawasan Jalan Lingkar Kudus yang arah Pati ya guys. Kalau arah Semarangnya sih masih mengalir aja. Pak Alvin, selamat pagi. Ini Pak Alvin ngasih informasi ada kegiatan pelatihan Akbar Juleha Kota Semarang 2026. Ada agenda edukasi dan juga full praktek loh. Ikut topun kalau ada lagi. Pak, aku tidak berani. Aku tidak berani Pak, masa aku disuruh ikut pelatihan pemotongan hewan. Aku tidak berani pun. Dan aku tidak ini. Jangan deng, pokoknya ya aku tidak berani lah. Pak Alvin, masa aku dikon melu pelatihan iki penyembelihan hewan kurban. Tapi makasih loh untuk sarannya loh Pak Alvin loh ya. Ini by the way tadi Pak Alvin on the way dari Jogja ke Solotigo loh guys. Dari Jogja ke Solotigo lancar tadi perjalanan sejak 8.40. Perjalanannya Pak Alvin dari Jogja sampai Solotigo. Wis tuh, jadi jawaban pertanyaan Anda semua ya, yang mungkin akan menyusuri jalur yang sama antara Jogja sampai dengan Solotigo. Ya. Pak Antobona, Pak Antobona menanggapi keterangannya Pak Ahmad Syahroni tadi ya. Kui usulannya Ahmad Syahroni pasti akan ditentang oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pak Budi, ngalian daerah Mijen, Boja, Beringin, ngalian sekarang Bukit Hijau jadi bukit rumah-rumah Mas. Jadi hujan sebentar di area Mijen, Bukit Semarang Baru langsung tergenang air deh katanya Pak Budi seperti itu. Berarti justru komitmen penghijauannya kalah ya sama pengalihan lahan yang ada di wilayah Kota Semarang.

ini enak banget ya lagunya ya. Tip X guys, selamat jalan. Tip X koleksi lagunya banyak gak sih? Kayak asik ya lagunya ngene-ngene ki. Unik. Betul gak sih? Coba aku cari di gak bisa nyari di Bang Musnya Rasika ding, kan softwarenya masih ada kendala. Tip X tuh banyak gak sih lagunya? Kira-kira 30 ada gak lagunya? Asik, 30 kayak bisa muter 30 lagu aja. Tip X coba ya, kita buka di Google deh. Kalau gitu Tip X tuh lagunya banyak gak sih? Oh banyak kok. Albumnya juga, albumnya Tip X juga. Kalau aku buka punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punya satu album kompilasi lagi, diskografi hitam putih tahun 2005. Oh cakep nih. Kapan-kapan satu jam sama Tip X yuk. Koyone enak ki. Kan sing enak kan ora mung selamat jalan tok toh. Ada banyak juga lagu yang enak toh. Lagunya Tip X. Setuju enggak guys? Kapan ya? Enggak hari ini, wong saiki wis meh jam 11. Sesok gitu kapan itulah pokoknya kalau pas aku di order siaran siang. Ya mohon maaf kan aku lelaki orderan ya kawarah sih kak. Jadi nek dikon jam songo sampai rolas dilanjutke ya manut. Nek dikon stop diganti sing liyo ya manut. Ya nanti kapan-kapan yuk kawarah sih, setuju gak? Kalau kita sama Tip X sih asik nih. Aku nyanyi sih jujur aja, aku tidak hafal liriknya, tapi kayak germemeng gitu. Germemeng ki apa ya bahasa Indonesianya ya? Germemeng ki apa ya bahasa Indonesianya ya? Koyok. Nah, gitu-gitu loh. Bersenandung. Betul sekali, bersenandung. Aku tidak hafal liriknya, tapi aku ikut bersenandung kawan pakai lagu Selamat Jalannya Tip X ini. Tanda kalau berarti kita bisa ikut bersenandung kan berarti lagunya enak toh, ya kan? Setuju enggak guys? Sama Tip X yuk. Kapan gitu, kemis gitu, atau

0: minggu depan. Pokoknya nanti pas ada tanda-tanda nek lalu lintasnya lancar jam 9 dan aku sampai jam 12 langsung gas tip XW ya. Kira-kira ada 15 enggak yang setuju? 15 apa 20 orang itu ada yang setuju enggak? Kalau ada nanti gas kita sama tip X. Kenalkan aku sama lagu-lagunya tip X kawan. Karena kalau aku jujur saja I'm not into this kind of music, tapi aku bisa menikmati. Kalau yang aliran yang lain kan aku benar-benar tidak bisa dan tidak mau ya. Kalau lagu yang seperti ini aku masih merasa aku bisa menikmati sih lagunya. Karena aku ikut bergumam, bersenandung lewat lagunya Selamat Jalan. Siapa tadi yang minta lagunya Selamat Jalan? Makasih lo ya. Langsung ngasih inspirasi, asik. Nah, arus lalu lintas sampai dengan jam 10 lebih 45 siang hari ini Kawan Rasika. Guys, ini aku dapat informasi dari beberapa grup lalu lintas kok di kawasan Cepiring sudah mulai merah ya ini ya. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di kedua arahnya nih di kawasan Cepiring. Soalnya kok dari beberapa atensi anggota grup lalu lintasnya mengatakan ini dari Kendal sebelum Simpang Patebon itu kok sudah tersendat, padahal biasanya nggak sampai segitu. Ini yang dari Kendal atau yang dari Semarang menuju arah ke barat Kawan Rasika ini kok laporannya sudah ada antrean di sekitar sebelum Simpang Patebon itu sudah antre. Itu berarti salah satu warning kalau kepadatan di Cepiring kayaknya akan signifikan ini. Mengingat biasanya sih ya antrenya cuma di sekitar tikungan menjelang jalan Simpang Pegandon itu Kawan Rasika, enggak yang mengular sampai setelah Aldila itu. Nah ini berarti di Cepiring sudah mulai ramai nih Kawan Rasika dua arah. Belum ada pantauan langsungnya sih, cuma laporan yang kita terima sih ini udah ada tanda-tanda kalau akan ramai situasinya di sekitar Jalan Pantura Cepiring Kendal kawan, yang sedang berlangsung kegiatan peningkatan mutu jalan dan jembatan. Lalu yang kedua juga cukup banyak pertanyaan di kawasan Kaligawe Kawan Rasika. Untuk Kaligawe toh aku buka di CCTV sih mengalir ya. Nah ini, mengalir saja guys, bener deh. Baik itu yang menuju arah ke Kubro ya, antreannya antrean normal, kepadatan normal saja. Kemudian untuk di sisi jalan utama, jalan Kaligawe Rayanya yang mengarah ke kota rel kereta api ataupun yang menuju arah ke Terboyo, literally, wah ngacir banget guys ini untuk ukuran jalan Kaligawe Raya Kota Semarang. Jadi tidak perlu khawatir untuk Anda Kaligawe, Kubro dan sekitarnya pagi ini kondisinya masih cukup baik. Tadi aku menyimpan atensi satu dari Pak Prasetyo Basinox nih, coba kita buka informasinya. Pak Prasetyo selamat siang.
1: Selamat siang Mas Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan perjalanan dari arah Kalibandeng menuju PSP sudah sampai Ngalian, lalu lintas lumayan lancar, sedikit ada perhatian di tanjakan sebelum rumah sakit Permata Medika ya, itu ada aspal yang mengelupas di posisi di tengah jalan itu agak lumayan dalam juga ini, lumayan dalam juga agak memanjang. Ini kemungkinan yang mengelupas pas hujan deras kemarin yang mengakibatkan banjir atau genangan di beberapa titik di bawahnya.
0: Iya itu, gimana Pak sekarang?
1: Ya cukup membahayakan juga ya. Mungkin dari dinas terkait untuk bisa mendapat perhatian. Dan ini dan tadi naik ke arah Silayurnya di titik yang aspal mengelupas itu di bawah SMP 16 itu sudah rapi, dan tapi masih ada peralatan milik dinas terkait yang masih terparkir di situ. Kemungkinan kalau nggak ada tuh yang ke bawah itu bisa ditutup juga itu. Kalau mungkin ada di agendanya mereka bisa dikerjakan. sampai BSB masih lancar kedua arah,
0: okay.
1: Tidak ada catatan sedikit. Oh ya, tadi saya sempat melihat ada beberapa bapak-bapak kepolisian yang

0: Nggih, matur suwun Pak Prasetyo Basinoks untuk laporannya. Nah, itu ya kawan, Jalan Profesor Hamka Ngalian Silayur Kota Semarang dan sekitarnya tuh yang ya kemarin istilahnya paling terdampak ketika hujan deras kan. Kawan Rasika lihat tuh ya di media sosial, aku pun juga melihatnya baru di media sosial kalau airnya sampai ndrojok luar biasa di sana. Dan beberapa titik kondisi jalan yang rusak di area tersebut sudah mulai ada penanganan sejak kemarin ya, kawan Rasika, sampai dengan saat ini. Meski masih ada beberapa titik yang lokasinya kurang baik. Kita dengarkan informasi headline dulu di Newsflash di Rasika untuk saat ini yang disampaikan oleh tim redaksi Rasika.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menunda rencana serangan militer ke Iran setelah menerima permintaan dan pertimbangan mendesak dari negara-negara sekutu di kawasan Teluk. Penundaan ini dilakukan guna mencegah pecahnya perang terbuka yang dapat mengancam stabilitas keamanan regional serta mengganggu pasokan jalur energi dunia. Demikian Newsflash.
0: Kawan, pemerintah kota Semarang mulai melakukan penanganan terhadap kerusakan infrastruktur akibat banjir yang melanda Kecamatan Ngalian dan Kecamatan Tugu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Semarang Murni Ediati mengatakan, saat ini tim masih melakukan pembersihan lumpur sekaligus pendataan kerusakan di sejumlah titik terdampak banjir. Untuk jalan lingkungan dan fasilitas permukiman warga, tim Disperkim mulai melakukan survei dan identifikasi kerusakan sebagai dasar penanganan lanjutan. Kerusakan akibat banjir tercatat di sejumlah titik seperti jalan aspal yang terkelupas di Jalan Silayur, Jalan Profesor Hamka, dan juga Jalan Muhammad Ihsan. Selain itu, area paving di Jalan Sri Yatno, Kecamatan Ngalian juga terlepas akibat derasnya arus banjir. Sementara di Kecamatan Tugu, Kota Semarang, tanggul Kali Plumbon dilaporkan jebol sepanjang 40 meter. Penanganan dilakukan secara bertahap karena beberapa titik kerusakan membutuhkan koordinasi lintas instansi, terutama untuk infrastruktur yang berkaitan dengan aliran sungai dan tanggul. Perbaikan jalan utama dan penanganan dampak luapan sungai dilakukan bersama Balai Besar Wilayah dan Sungai Pemali Juwana dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Saat ini, penanganan di Disperkim difokuskan pada jalan lingkungan dan kawasan permukiman warga, sedangkan perbaikan infrastruktur utama dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi. Masih dari kabar di Kota Semarang, kawan Rasika, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi melantik Handi Priyatno sebagai Sekretaris Daerah Kota Semarang pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Sekretaris Daerah Kota Semarang saat ini dijabat oleh Handi Priyanto, mohon maaf bukan Priyatno ya, Handi Priyanto yang berasal dari Pemerintah Kota Malang. Handi Priyanto dinyatakan meraih nilai tertinggi dalam seluruh rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Semarang yang berlangsung sejak 3 bulan yang lalu. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng sudah menyiapkan sederet pekerjaan rumah mulai pelayanan publik hingga misi besar menyulap Simpang 5 Kota Semarang bebas banjir dan mendukung agenda MTQ Nasional di Kota Semarang. Penetapan Sekda Kota Semarang tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku tanpa adanya intervensi. Seleksi terbuka Sekda Kota Semarang dilakukan secara transparan dengan melibatkan panitia seleksi independen baik birokrat maupun akademisi yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Riset Inovasi Nasional, Guru Besar Universitas Negeri Semarang, Universitas Katolik Sugio Pranoto, dan Universitas Diponegoro. Seluruh tahapan mulai seleksi administrasi, uji gagasan tertulis, asesmen kompetensi, rekam jejak hingga wawancara akhir juga telah memperoleh rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara. Sekda definitif akan langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah, seperti percepatan penanganan banjir, pengawalan pelaksanaan agenda nasional MTQ yang akan digelar di Kota Semarang, integrasi layanan digital Semarang dalam genggaman, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan putus sekolah. Pak Wavinus.
2: Selamat pagi menjelang siang, Mas Yuda. Selamat pagi, kawan Rasika semua. Mas Yuda, update perjalanan pagi hari ini. Biasa dari tadi dari KIC, Kota Semarang menuju Pasar Beringin, Kabupaten Semarang. tadi lewat konvensi.

0: konvensional ya mas, yang Gunung Padi terpantau lalinya ramai lancar mas, tidak ada kendala, tidak ada kemacetan. Untuk cuaca di Beringin, Kabupaten Semarang terpantau rada mendung mas. Kalau sama mau minta lagu mas.
1: Ah udah penuh pun.
0: Jangan paksa rindu.
1: Oh oke, okay. Kalau itu lagunya sudah masuk kok, tenang Pak Wafinus.
0: Dan nanti masih berlanjut ke pasar Gogo Dalem, terus pasar Kali Maling, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, terus lanjut ke pasar Dadap Ayam, terus lanjut lagi ke pasar Suruh.
1: Oke, okay. Nah terus won lancar ya Pak Wafinus laporannya toh. Wah sip kalau gitu lancar. Oh Pak Eri ini tadi yang minta lagunya Selamat Jalannya Tip X. Katanya lagunya Tip X banyak loh mas. Yuk toh, ya ayo kalau ada 15 atau 20 orang yang setuju ayo sesok ya kita sama Tip X. Pak Rasep Afritia juga aku sih yes. Pak Antobona juga yes. Pak Andre yes juga. Menggumam iku pun germemengge. Pak Koirul Wahyu Wiratama yo sama. Setuju. Pak Bimo setuju. Bu Listiani setuju. Pak Samsudin.
2: Selamat siang Bang Yuda. Informasi lalin di area Kaligawi.
1: Nah Kaligawi gimana tuh?
2: Dari Palang Kereta Api sampai Unisula terpantau lancar. Ini foto saya ambil dari bawah jembatan tol Kaligawi.
1: Wah mantap.
2: Demikian.
1: Mantap.
2: Terima kasih, selamat siang.
1: Siang Pak.
2: Saya setuju juga Mas Yuda. Saya setuju.
1: Baik. Matur suwun ya Pak Ari Aspilicueta. Yo setuju. Pak Wawan juga setuju. Bu Sunarsi. Kok ibu-ibu ya udah seneng Tip X sih? Bukannya Tip X lagunya lagu-lagu bengkel banget kayak ya? Ya maksudnya lagu-lagu yang otomotif banget kayak lo. Kok ternyata ibu-ibu juga pada setuju sih ini tadi yang apa Tip X? Ya enggak sih? Pak Wafinus juga setuju. Ya maksudnya kan lagunya tuh lagu-lagu yang sing lanang-lanang sing otomotif ngono kayak lo, lanang-lanang sing ngoprek-ngoprek rantai ngono kayak lo lagune iki. Udah tak ke lagunya lah kalau gitu ya Kamarasika. Aku mau ke Fagetos. Ini siapa tadi yang minta lagunya Fagetos? By the way lagunya sudah penuh sampai jam 12 ya. Jadi selamat menikmati lagu-lagu pilihan Kamarasika. Nanti kita update lagi. Masih panjang waktu kita di Kelana Kota Siang sampai jam 12.

0: Ayah, jangan merokok terus dong.
1: Ayah cuma satu batang kok.
0: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
2: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya set, tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell, beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate, artinya antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove, jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk, konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
5: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
9: Hi, everybody. No, cook, bye. Bye, bye. In November.

0: mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan di siang hari ini, Kawara Sika. Arus lalu lintas yang ramai, sementara masih keramaian normal sih, Kawara Sika. Kawan, karena sampai dengan jam 11 lebih 15 ini, apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Karena bagi Rasika, ketika ada titik atau jalur yang sampai harus dihindari, diwaspadai signifikan gitu ya, berarti itu tandanya ada sesuatu lah. Tapi untuk sampai dengan saat ini, walaupun merata di beberapa lokasi sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, tapi kadarnya masih belum yang sampai dihindari sih. Tadi juga aku menanyakan yang di Kendal kan, soalnya di Cepiring itu laporannya kok tadi cukup lumayan gitu antreannya, terutama yang dari Kendal ke arah Weleri. Cuma secara waktu melintas di sana masih cukup baik kok, Ngawaras, kan enggak yang sampai butuh waktu lama atau antre panjang gitu. Di area perbaikan jalan Pantura Cepiring di ruas Kendal arah menuju Batang. Nah, ini Pak Bona langsung melengkapi info. Salatiga ke Semarang rame lancar ya. Cukup 50 menit lewat jalur konvensional dari Salatiga menuju arah ke Bawen, lanjut ke Semarang 50 menit. Thank you Pak Antobona. Dilanjutkan sama Pak Yulianto Prasetyo. Pak Yulianto Prasetyo, perjalanan siang hari ini juga dari Sruwen Tengaran menuju ke Tumpeng Menoreh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Resto Mahalika, Glampong Studio Alam, Rumah Tunggu dan Bruder Cafe, Resto Ayam Kim's Bar dan Kitchen, Yogyakarta, pulang. Jam 8 pagi sampai jam 10.40 dari Sruwen, Cepogo, Selo, Mungkit, Dekso, Samigaluh, Tumpeng Menoreh, lancar kedua arahnya. Jarak tempuh 96 km. Untuk Kawara Sika sekedar info, tiket wisata Tumpeng Menoreh itu sudah. Kalau ke Tumpeng Menoreh mobil harus set ya, karena jalan ke kawasannya naik turun, jalan pit, aspal banyak yang mengelupas. Mobil high S bisa sih sampai tempat parkir di Tumpeng Menoreh. Itu katanya. Wah, betul itu juga. Aduh. Tumpeng Menoreh tuh juga pengen banget lo ya ke sana, karena cakep banget. Tapi melihat medannya langsung menyerah. Teman-temanku, tidak ada yang sekendel kawan-kawan kayak gini. Thank you Pak Yulianto laporannya ya. Dari Salatiga Boyolali menuju arah ke Mungkit, Daerah Istimewa Yogyakarta tuh guys, laporannya perjalanan 96 km rutenya Pak Yulianto Prasetyo lancar secara umum. Pak Sasdian, ada sedikit ketersendatan di traffic light Bergas arah Bawen. Ada evakuasi laka di depan kecamatan Bergas yang dari Ungaran arah Bawen, sudah ada petugas dan ambulans. Oh, oke. Okay. Matur suwun Pak Sasdian, ini baru dari Pak Sasdian laporan. Kok ada laporan insiden laka lantas Rasika di jalan Soekarno-Hatta Bergas Kabupaten Semarang, tepatnya di depan kantor kecamatan Bergas dari Ungaran arah ke Bawen. Sudah ada petugas dan ambulans. Sip, kalau gitu sudah ada petugas di sana ya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika siang hari ini, silakan.
1: Indonesia kini membidik Inggris sebagai gerbang baru ekspansi investasi dan perdagangan internasional guna mempercepat diversifikasi pasar komoditas unggulan. Langkah strategis ini menjadi upaya preventif yang penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meminimalkan ketergantungan pada mitra tradisional di tengah krisis geopolitik global. Demikian Newsflash.
0: Ini kalau katanya Pak Wawan, wah kok ngepasi pun aku ya lagi di bengkel loh ini. Oke oke, ya wis matur suwun, tapi kok masih sedikit ya guys, masih 12 orang tok. Tambah 1 Pak Didik, Pak 13, tambah 1 Pak Abi, 14. Pak Sondong.
2: Selamat pagi menjelang siang Yuda, OTW ke Kota Kudus pun meskipun ini hari Selasa. Tapi transportnya sudah banyak pun.
0: Ramai banget ya.
2: Rob juga sudah mulai mengintip di depan Varia Usaha. Durasi 4 jam mungkin ini nanti akan tergenang pun depan Varia Usaha, juga di exit tol Sayung ya. Terus sementara masih mulai mintip-mintip. Paling 1 jam ke depan sudah mulai tergenang pun.
0: Oke. Okay.
2: Makasih.
0: Oke, coba kalau gitu aku buka dari perakiraan puncak gelombang pasangnya hari ini deh. Hari ini tuh tanggal 19 ya. 19 Mei 2026. Ya, ketinggian maksimalnya 0,9 pada pukul 10, 11, 12, 13, 14 ya kawan Rasika. Seperti yang baru saja di-remind sama Pak Sondong kawan melintas di Jalan Pantura Sayong. Dan aku langsung membuka buku untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini ketinggian maksimalnya mencapai 0,9 di jam 10 sampai jam 14.00. Terlihat di saluran air tepi Jalan Pantura Sayong katanya Pak Sondong sudah mintip-mintip katanya.
2: Itu ada penambalan jalan berlubang di depan Saniarto arah ke Demak pun sudah menimbulkan antrian, tapi semoga itu kalau sudah selesai akan mencair lagi pun. Okay. Terima kasih. Melaporkan pun antrean di Sedu Gajah ya, Jembatan Sri Mulyani, antreannya pendek saja pun paling nggak sampai 10 menit sudah lolos ya, sudah diatur sama Pauga bergantian di lajur kanan dan lajur kiri. Terima kasih.
0: Nah, sip, mantap. Ini toh Kamar Rasika, tadi pagi jam 8 lebih 15 kita mencatat dari Pak Frans yang menyoroti tadi ada beberapa titik jalan berlubang di Jalan Pantura Semarang menuju arah ke Demak kawan, di sekitaran Saniharto, Jatenglen, Onggorawe dan sekitarnya. Ada beberapa titik jalan berlubang, nah saat ini sudah langsung ditembel. Mantap, mantap, mantap, surantap. Langsung ada informasi perkembangannya ya, senang sekali kita mendapatkan kabar ini. Mengenai laporan tadi kita baru aja mencatat 8.15 sorry dari Pak Frans tukang warasika yang menyoroti ada lubang di Jalan Pantura Semarang menuju arah ke Demak, hati-hati itu besar sekali lubangnya. Nah ini ternyata saat ini sudah langsung dalam penanganan karena Jalan Semarang Demak jalan nasional ya, dan saat ini sudah berlangsung kegiatan pemeliharaan dan penambalan jalannya. Oke, di copy laporannya Pak Sondong, thank you so much. Pak Purwanto, Kaligawe arah kota padat mas, dari depan RSI Sultan Agung sampai palang kereta ada truk mogok di jalur lambat lajur sebelah kiri dekat pintu masuk tol. Ini saya masih ikut antre di dekat palang pintu kereta api Kaligawe. Waduh, Kaligawe yang waktu tadi situasinya lancar. Wih, iya ya. Aku langsung membuka kamera CCTV di Kaligawe arah ke kotanya. Langsung berhenti informasinya nih kawan Rasika di sekitar jalan Kaligawe Raya. Yang padat adalah yang arah menuju ke ini ya, yang arah menuju Johar ya kawan. Kalau yang menuju arah ke Terboyonya so far masih mengalir. Cuma yang menuju arah ke kotanya atau menuju arah Joharnya itu mandek nih kawan dari CCTV aku melihat. Laporannya Pak Purwanto tadi langsung aku cocokkan di kamera CCTV. Betul ternyata. Ada truk mogok ya kawan Rasika informasinya. Dari Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang arah menuju ke Johar. Dari Terboyo, dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang menuju arah ke kota. Padat sekali situasinya. Sekali lagi karena ada truk mogok di lajur sebelah kiri dekat pintu masuk tol. Kalau dari kamera sih nggak kelihatan ya kendaraannya. Cuma kepadatannya terlihat jelas sekali. Yang menuju arah ke Johar atau arah masuk kota. Ih, ini sudah 4 menit mandek loh Gi. Di kawasan Kaligawe yang arah ke Johar. Ada truk mogok ya sekali lagi kawan Rasika. Di sana. Sehingga ketersendatannya kalau laporannya Pak Purwanto kok sudah sampai depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kemudian aku bersama Pak Samuji.
3: Selamat pagi, selamat siang Pak Yuda.
0: Selamat siang Pak.
3: Mohon infonya kalau mau ke Meranggen dari Kudus menuju Meranggen, enaknya lewat mana yang lancar?
0: Gorawe
3: terima
0: lancar.
3: Kasih sebelumnya.
0: Oke, Kudus Semarang lancar, mau lewat Walter Mongi sini lancar, mau lewat Meranggen Onggorawe juga lancar, silahkan dua-duanya lancar. Aku kembalikan ke Anda, mau memilih yang mana? Pantura Semarang Demak Kudusnya lancar, nanti ke Meranggennya keluar di Walter Mongi sini atau masuk di Onggorawe Meranggen, kedua-duanya masih baik situasi arus lalu lintasnya. Begitu ya Pak Samuji, silahkan mau memilih yang mana, saya kembalikan ke jenengan karena dua-duanya kondisinya masih cukup baik. Guys, ada lagu timur baru nih. tak kenal ke ya ke Kang Waraska. Pasti Kang Waraska udah pada tahu ya. Na-na-na-na, body patah-patah. Kalau aku sih nggak bisa jogetnya sih. Aku nggak bisa. Cuma kalau Kang Waraska bisa atau enggak ya Kang Waraska. Akhirnya 2026 kita punya soundtrack Indonesia Timur baru guys. Ada body patah-patah nih. Sebelum nanti aku munculkan lagu pilihan dari Kang Waraska di Kelana Kota Siang, tetap di Rasika sampai nanti jam 12.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau. Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad siang ini membawa kabar. Wacana pembangunan pos pemadam kebakaran atau damkar di wilayah Pantura kembali menjadi sorotan pendengar Karimata, menyusul kejadian kebakaran di wilayah Batu Kerpuy, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Lokasi tersebut diketahui cukup jauh dari pusat kota, sehingga armada pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk tiba di lokasi kejadian. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur menjelaskan bahwa rencana pembangunan pos damkar di wilayah Pantura sebenarnya sudah lama diusulkan, namun hingga kini belum terrealisasi akibat keterbatasan anggaran daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan tersebut akan kembali diperjuangkan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kabupaten Semarang disiapkan menjadi penopang utama program sekolah rakyat di Jawa Tengah. Siswa dari Kota Salatiga dan Kota Surakarta direncanakan akan dialihkan ke wilayah ini akibat keterbatasan lahan di dua kota tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istiqomah, menjelaskan pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal seluas 5,5 hektar. Lokasi pembangunan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tengaran, dinilai strategis karena berbatasan langsung dengan Salatiga. Proyek Kementerian Sosial yang masuk tahap ketiga ini ditargetkan bisa menerima murid baru pada Juni tahun depan. Kolaborasi antar daerah ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sistem penerimaan murid baru masih menyisakan sebanyak 27 SMA negeri belum memenuhi pagu dengan total 728 kursi masih kosong. Belum terpenuhinya kuota tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari menurunnya jumlah lulusan SDMI hingga meningkatnya tren orang tua memilih melanjutkan pendidikan anak ke pondok pesantren. Kepala SMP Negeri 1 Ngasem, Endro Setia Widodo, mengatakan pihak sekolah mengaku telah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke sekolah-sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah untuk memaksimalkan pemenuhan kuota siswa baru.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nak, kok gak mau makan?
2: Mulut adik sakit, Bu.
3: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
1: Jangan-jangan flu Singapura.
4: Ayah bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: semakin siang semakin menyala kawarasika cuacanya ya. Ya wes kalau gitu guys, ini kok semakin banyak yang setuju. Nanti kalau aku siaran kelana kota siang, nanti kita sama tip X ya. Besok Kamis kali ya, Kamis atau kalau enggak minggu depan lah, nanti lihat situasi lalu lintasnya. Pak Dwi Rusmanto tadi juga langsung nambahi setuju, Pak Dani 2 juga setuju. Mbak Adia, selamat siang Mbak Adia ya. Aku setiap hari tidak bisa ya minum minuman tanpa esnya Mbak Adia iki. Panas banget ya, matur suwun Mbak Adia. Oke gas ya, nanti setelah ini kawarasika Pak Sigate, aku ya oke pun titip titip lagi tip X lagu-lagu ska alias karpe. Full brass section, mantap ya. Yes. Kalau gitu ini ada 21 nih, berarti totalnya yang setuju ya. Nanti kita akan sama tip X nanti di Kelana Kota Siang yang siaran aku edisi selanjutnya. Kawan di 719 Pak DM, halo, selamat pagi, siang.
1: Info kawan Rasika, di Tol Krapyak arah ke Jatingaleh ada perbaikan di KM 423-424, lajur dirubah menjadi satu lajur di sebelah kiri.
0: Oke. Okay. Yes. Baik, matur suwun informasinya Pak DM untuk untuk laporan titik pemeliharaan jalan di tol Semarang ABC kilometer 424A ya kawan, dari Krapyak arah menuju ke Jatingaleh. Sip, tadi sejak tadi jam 9 ya. Nah ini Pak DM memantau perkembangan terbaru di jam 11.00. Suwon ya Pak DM infonya. Nah ini Pak Samuji nih, si Done lewat pundi iki Pak Samuji tadi yang dari Kudus menuju arah ke Meranjen. Tadi perjalanan dimulai jam 10.50. Nah sekarang apakah sudah hampir sampai lokasi? Yoko ini belum lah ya. Nah 10.50 kok.
2: Iya Mas Yuda, ini tadi info laka di sekitaran 3 km sebelum Onggorawe. Ada laka. Truk trailer nabrak belakangnya truk, jadi membuat ketersendatan di sekitarnya. Terima kasih.
0: Oke, antri berapa lama Pak Samuji? Pendek saja atau ini saat ini sedang melaporkan ini sedang antre? Wah, kayaknya ya enggak lah ya. Ini tadi Pak Samuji pertama kali melaporkan jam 11.30 guys. Kok informasinya ada insiden laka? Pak Hari preso enggak ya? Pak Hari kan tadi dari Pati toh. Kok informasinya ada insiden laka truk tabrak belakang di Jalan Pantura Onggorawe arah menuju ke Semarang? Oh ini coba nih kita buka infonya Pak Hari nih.
3: Batu. Barusan terjadi laka Mas. Batu ke arah Semarang.
0: Wih, bagian depannya ringsek guys.
3: Barusan terjadi ini.
0: Oke, matur suwun Pak Hari.
4: Tadi saya lewat tuh ada kemacetan Mas di Karang Tengah. Padat mobil. Oh, ternyata ada trailer laka itu. Itu di sebelah barat sebelah kiri. Karang Tengah mau dekat desa Batu. Begitu Mas, info yang baru terpantau saya lewat.
0: Matur suwun. Ini tadi Pak Samuji ngasih info 11.30, Pak Hari 10 menit sebelumnya ternyata dilaporkan ada truk trailer kawan. Truk trailer muat kontainer menabrak bagian belakang truk trailer yang muatan juga, informasinya muatan juga kawarasika ditabrak dan bagian kabin truk trailernya rusaknya parah guys. Ini lagi rame banget iki di sana, rame karena ada banyak warga

0: truk muatan di depannya. Sehingga untuk saat ini lajur kirinya terhambat di Jalan Pantura, Karang Tengah, Demak, arah menuju Semarang. Silahkan masuk tol guys, untuk Anda antisipasi yang dari Demak menuju ke Semarang. Nah ini Pak Samuji menambahi kembali.
1: Iya, udah sampai merenjen ini. Tadi ada ketersendatan karena kecelakaan.
0: Oke.
1: Udah ada polisi, Mas Yuda, udah ada polisi, tadi udah ditanganin sama polisi kok.
0: Oke, siap.
1: Aman-aman.
0: Baik-baik.
1: Tapi
0: baik.
1: Lumayan sih, ada 6-5 menitan tadi.
0: Oke. 5 menit guys, antre di kawasan Pantura Karang Tengah Demak ini, mohon maaf sekali baru kita buka ya, Pak Hari sama Pak Samuji. Ada truk tabrak belakang nih di kawasan Pantura Karang Tengah Demak arah menuju Semarang, dan info terbaru sudah ada penanganan dan pengaturan jalan oleh petugas saat ini. Kita simak headline di news flash yang akan disampaikan oleh tim redaksi Rasika siang ini.
2: Konflik perang antar suku di Wamena Jaya Wijaya kembali terjadi menyebabkan 13 orang tewas dan memaksa hampir 800 warga mengungsi akibat situasi yang mencekam. Pemerintah segera mengambil langkah tanggap darurat dengan menyalurkan bantuan sosial dan mengerahkan aparat keamanan guna memulihkan stabilitas wilayah serta memediasi perdamaian antar kelompok. Demikian Newsflash.
0: Itu Kawar Rasika ya, informasi menjelang jam 12 ini kita dapat update lagi di kawasan Jalan Pantura Karang Tengah Demak kawan, yang arah menuju ke Semarang. Informasinya kok ada insiden laka truk trailer tabrak belakang. Sama-sama truk trailer ya kawan, satu muat kontainer, satunya muat sesuatu, aku belum bisa mendeskripsikan apa muatannya, pokoknya digulung, ditutup terpal gitu Kawar Rasika muatannya, truk yang trailer yang ditabrak itu tadi. Saat ini merambat kawan, tapi untuk kadar merambatnya untuk ukuran Semarang Demak Kudus ya masih baik ya, masih di bawah 10 menit, tapi untuk Anda silahkan antisipasi dengan masuk tol Kawar Rasika di tol Semarang Demak seksi 2. Saat ini situasinya masih lancar dan lengang arus lalu lintasnya. Sementara itu dulu ya kawan, aku menutup info jam 12 dengan update laka di jalur Pantura Karang Tengah Demak. Sementara untuk jalur yang lain, beberapa titik pekerjaan jalan saat ini yang dipantau Rasika itu di tol Semarang ABC kilometer 424 Krapyak arah Jatingaleh. Kemudian juga Kali Gawe guys, yang pada antre di Kali Gawe ini soalnya jalannya kok rame banget guys. Ada yang sedang antre di Kali Gawe arah menuju ke kota atau arah ke Johar. Ada truk mogok infonya. Ada truk mogok laporannya di sana yang menuju arah ke Johar. Oh, sudah lancar. Oh, sudah lancar sip kalau gitu. Ya wes coret. Di Kali Gawe enggak jadi aku update. Enggak jadi aku update di kawasan Kali Gawe karena laporannya sudah lancar, karena tadi sempat ada kepadatan imbas truk mogok. Perbaikan di jembatan Cakrawala Arterio Sudarso lancar, perbaikan jalan Gombel lancar, perbaikan jalan di wilayah Kendal seperti Cepiring dan juga Weleri hingga Gringsingnya baik. Arus lalu lintasnya ya tetap mengalir dengan kepadatan yang masih kondusif. Nah ini Pak Hari, Semarang ke Pekalongan lancar nggak ya? Kalau lancar banget sih ya tentu tidak ya, karena masih ada pekerjaan jalan di Cepiring sama di Lingkar Weleri dan Gringsing. Tapi kadar antreannya sih masih cukup baik ya, di kawasan Cepiringnya, kemudian juga Lingkar Weleri dan Gringsingnya kondisinya masih, kepadatannya secara waktu dan jarak masih cukup baik untuk masyarakat tetap melintas di sana. Meski tadi versinya Kawar Rasika, bukan Kawar Rasika ding, versi di sebuah grup aku baca di Cepiring tuh agak panjang ya, karena sebelum Lingkar Patebon itu, kok Lingkar Patebon, sebelum Lingkar Jalur Melengkung itu sudah tersendat sebelum itu gitu. Cuma kalau bagi Kawar Rasika tadi jam 11.00 sih ya masih mengalir normal aja kepadatan di area perbaikan jalan sekitar Cepiring. Nanti dilanjutkan lagi ya Kawar Rasika, informasi ke depan bagaimana, dan mohon maaf sekali ini mungkin Anda mendengarkan Rasikanya agak kurang sip lah ya gitu, kurang greng ya dari tadi jam 6 pagi karena ada kendala di software playernya Rasika, semoga bisa lekas ditangani. Tapi kita mencoba untuk tetap menemani Anda semua ya, memantau arus lalu lintas sampai dengan nanti di program-program Rasika Kelana Kota selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15, hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur, Tedunan Wedung Demak, dimulai Ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila, Alun-Alun Timur, Kota Tegal, dimulai Ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali, acara dimulai Ba'dal Isya.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan tata krama ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi biishraqi syamsil iman washarihis suduri bisofa'it tauhidi was

سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuhaken A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ingkang artosipun Ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sopo pribadini sopo sajatiniku ing endi akhiri iso pinaringan jembar trimo atine songko opo-opo sing teko songko ngersoku Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Muhammad selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, niyatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwe apik tinimbang lelakone. Kadang-kadang niate apik, barang dibuktekno niku malah mboten saged apik kok. Misale, kula tak ziarah Misalnya teng keluarga kula, aku tak ziarah teng griyane pun Pak Haji Samsul. Niate saya dicatat kali Gusti Allah. Apike niate. Tapi bukti ini barang pun kula niki ndugi teng griyane, etae rada suwe mulai ngomel. Kadang-kadang pun disuguhi tae, dicicipi, kok kurang legi medite. Lho, tak ada dosa. Gimana betul? Lo niat niki pokok niki. Kau tak takon? Uang melebus warga niku besok selawase nopo betul? Sak lawa si. Uang kafir dilebok neroko niku sak lawase nopo betul? Sing dadek no kula kali panjenengan sak lawase niku nopo? Mek coro ganjaran. Sembayang ganjarane sewu ditompok-tompok sak juta mek wis entek sak juta harus out dari surga. Gimana mboten? Harus keluar. Tapi nopo kok tetep sampean kalih kula niku sak lawase nang swarga? Mergo siji elek-elek kula kalih panjenengan masih akeh dosa yak nopo mawon sik tetep kepingin mati sak lawase nggawa saklawase kepingin duwe iman niku ndadekno saklawase manggon suar niat niku perlu niat niku
Betul? Dan apa kira-kira? Dados mboten cukup sing jeneng takwa Allah niku mboten cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "Man zakarallah, man ata'a Allah faqad zakara wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an." Mek uang iku taat menyang Gusti Allah, ngelakoni lelakon apa wae, nyambut gawe apa wae, nandangi apa wae, senajan modele gak patek ake sembayangi, pasane mocoe Quran, senajan gak koyok ngono bentuk zahire, iku padha karo uang sing zikir menyang Gusti Allah. Pojok di monopoli wong zikir niku teng pojoke masjid mboten tentu, mboten kurang kan tukang becak niku wali niku. Yen apa mboten dicintai Gusti Allah niku mboten kurang saking melarate saking kepepete, malah dhekne nyambut gawe nangis teng Gusti Allah niku, ya Allah, keluargaku lho ya Allah, keluargaku lho ya Allah, benjing bayar sekolah ya Allah, mboten enten ingkang dipun dahar ya Allah, hati-hati lho. Mboten sing sugih-sugih sing

Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pantura di Hari Kebangkitan
0: Menyala
1: Nasional
0: Pantura
1: 20 Mei 2026. Apa kabar yang mau berangkat? Segera berangkat kerja. Nah, pagi hari ini lalu lintas masih kayak kemarin ya, ramai landai, belum ada hal-hal yang terlalu signifikan di seputar USA. Tapi bagaimana di tempat Anda? Akan berbeda ya tentunya kondisinya. Sampai dengan jam 9 kita akan menemani Anda dari 105,6 FM Rasika USA, juga di 99,8 FM Rasika Pekalongan,
0: 88,9
1: FM Rasika Pekalongan,
0: dan 99,7 Citra FM Kendal ya kawan Rasika. Jadi untuk yang ada di Kendal 99,7 ya kan, jadi mungkin untuk Anda yang biasanya mendengarkan 99,7 FM langsung tetap di situ aja, tidak apa-apa, tidak perlu berubah
1: kita
0: frekuensi.
1: Anda juga, ya,
0: betul, kita tetap bersama Anda kok ya. Kemudian juga untuk Anda semuanya yang saat ini melintas di beberapa titik dan juga lokasi, apakah ada keramaian-keramaian atau kepadatan-kepadatan arus lalu lintas? Yang pasti hari ini kita dapat informasi agenda ya kawan Rasika.
1: Oh iya nih agendanya.
0: Wah, hari ini kita dapat informasi akan ada agenda penyampaian aspirasi. Pendapat. Dan juga offbeat satu hari, hari ini 20 Mei 2026 kawan Rasika, yang akan dilakukan oleh komunitas sopir online yang ada di Jawa Tengah. Informasinya, tuntutannya nanti akan menyampaikan beberapa hal seperti tuntutan mengenai kenaikan tarif layanan penumpang, kehadiran regulasi makanan dan barang, ketentuan tarif bersih roda 4, dan kehadiran Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Serta yang disuarakan nanti oleh rekan-rekan ojek online itu adalah menghapuskan opsen pajak daerah Provinsi Jawa Tengah. Jadi hari ini kawan Rasika, informasinya akan ada penyampaian aspirasi oleh komunitas driver online atau ojek online kawan Rasika yang akan dilakukan di Jalan Pahlawan Kota Semarang di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kumpulnya mulai jam 8 pagi nanti di kawasan Wonderia, baru nanti akan
1: menuju
0: konvoy
1: ya. Di Jalan Sriwijaya, kemudian belok kanan ke arah Jalan Pahlawan.
0: Wah, ini hari ini kawan, di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 ini, apakah akan ada kegiatan-kegiatan yang merayakan kebangkitannya gitu?
1: Nah,
0: ada
1: nggak?
0: Mungkin kayaknya kalau Hari Kebangkitan Nasional hanya upacara saja,
1: aja, karena memperingati hari lahirnya organisasi di Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei tahun 1908.
0: Wow, 1908 Budi Utomo sudah lahir.
1: Jadi, itu menjadi simbol kebangkitan kesadaran nasional rakyat Indonesia untuk melawan, bersatu melawan penjajahan, beralih dari perjuangan yang bersifat kedaerahan dan individual ke gerakan yang lebih terorganisir melalui intelektualitas. Nah, itulah Budi Utomo yang didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dokter. Nah, Sekolah Dokter Bumi Putra yang sering kita dengar yaitu STOVIA, singkatan dari

0: apa itu Stovia bahasa Belanda angel banget itu lat kura iso iki. Stovia di Jakarta dan kemudian diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo dan juga kawan-kawan mereka, kawan-kawan beliau dari Stovia Jakarta. Itulah yang pergerakan strateginya sebelumnya kedaerahan individual serta sangat kecil bergantung pada pemimpin lokal. Maka dengan lahirnya Budi Utomo menandai transisi menuju strategi perjuangan diplomasi, pendidikan, intelektualitas, dan pengorganisasian secara modern. Itu sekelumit tentang Budi Utomo dan Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati hari ini.
1: Nah, Hari Kebangkitan Nasional kan sudah istilahnya ratusan tahun toh? Sudah 100 lebih toh?
0: Iya, kurang 08 itu kurang lebih ya 118 tahun.
1: Berarti apa yang jadi refleksi kita di Hari Kebangkitan Nasional itu opo? Kalau mungkin arti atau mungkin sejarah udah dibahas 100 tahun ke belakang, tapi refleksi kita sebagai seorang warga negara di Hari Kebangkitan Nasional itu kita kudu opo dengan Hari Kebangkitan Nasional ini?
0: Sendiri-sendiri akan lebih sulit, maka terorganisir dan dengan intelektualitas serta pendidikan akan lebih mudah melawan terhadap sesuatu yang menjajah atau sesuatu dilawan dengan intelektualitas dan terorganisir.
1: Nah, tapi aku pernah baca seperti ini dari seorang akademisi. Politik itu gak suka orang pintar. Demokrasi itu tidak suka orang pintar.
0: Politik itu sukanya orang yang oke.
1: Iya, politik itu sukanya orangnya itu yang siap.
0: Karena
1: izin,
0: politik
1: siap,
0: itu
1: izin siap. Nah, sukanya gitu.
0: Politik itu tidak ada apa namanya?
1: Politik itu enggak suka orang pintar.
0: Tidak ada kepentingan yang abadi, tidak ada yang ada adalah kepentingan bersama-sama yang situasinya bisa sesuai keadaan. Tidak ada sesuatu yang perubahan, yang ada adalah perubahan abadi. Ini perubahannya ke sana bagaimana? Oh, aku ikut sana. Oh, ini sekarang yang berkuasa ini. Oh, aku ikut sini. Bisa begitu kalau politik itu. Tidak ada pertemanan dan permusuhan yang abadi. Semua tergantung situasi dan kondisi. Itu kawanku yang bestiku juga bilang begitu. Mr. Jamil juga bilang begitu.
1: Yang mantan aktivis.
0: Katanya gitu, politik ora ono permusuhan pintar. Yang abadi, pertemanan yang abadi, adanya adalah kepentingan yang abadi.
1: Orang pintar itu justru malah sus lunga husus.
0: Ya
1: rebeli.
0: Adanya kebersamaan, podo-podo. Pengen anu oke ya wis podo-podonya nyanya.
1: Pintar boleh tapi harus siap. Sendiko dawuh.
0: Tahu situasi, siap. Tahu situasi. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Nek pintar menjilat.
1: Apa
0: terus
1: istilahnya bahasanya itu kalau di bisnis itu yes man.
0: Yes man.
1: Yes man. Ya, pintar boleh tapi kudu yes man.
0: Nah, ya kudu oke. Orang kudu menjilat dhewe, pintar dhewe malah terdepak nanti.
1: Inovasi gagasan wah enggak usah di politik.
0: Ya, pokoknya sing koncane ngono rono koncane ngejarine rene oke.
1: Siap. Jamal besok gini siap. Jamal besok gini
0: oh,
1: siap.
0: Iya.
1: Jadi enggak bisa ya Jamal besok gini. Loh, harusnya itu kan harusnya seperti ini. Waduh. Itu enggak bisa dong kalau seperti itu harusnya begini. Wah, rak seneng di politik ya kan.
0: Ya, enggak usah melu. Lah ngono.
1: Iya lagi.
0: Itu bahasa gampang.
1: Bener waduh. Lagi.
0: Waduh, aku ra iso lah. Aku kan nganu, aku kan wis rasa melu wis kowe tinggal.
1: Loh, Pak, harusnya kalau mau ke sana kan rutenya harusnya seperti ini, seperti
0: ditinggal
1: ini.
0: Ditinggal gerbong.
1: Tahapannya harus begini. Ini berarti harusnya menyalahi aturan dong.
0: Langsung nilai -5.
1: -5.
0: Rak kanggu.
1: Hai, refleksi Hari Kebangkitan Nasional hari ini 20 Mei 2026, Ngawarasika. By the way, selamat pagi. Tapi kalau tadi kita dapat informasi
0: dari Ibu Erni
1: telepon.
0: Baru saja. Ibu Erni telepon saya di redaksi mengatakan bahwa macet Mas, ini macet total di bawah terowongan Jati Ngalek atau terowongan Jati Diri. Tidak bisa bergerak ke sana, tidak bisa ke sini. Saya mau ke Tembalang dari arah Sampangan. Belum ada petugas dan ngunci di sini, takutnya anak-anak nanti yang mau berangkat sekolah. Mohon dikasih tahu ya Mas bahwa di jalan, kalau situ tuh jalan Pawiyatan Luhur apa Bendan Duwur itu.
1: Kayaknya masih Karangrejo sih.
0: Karangrejo Raya ya. He-he. Di bawah terowongan Jati Diri.
1: Bawah terowongan.
0: Jadi di seputaran terowongan Jati Diri enggak bisa masuk, enggak bisa ke atas, enggak bisa ke bawah. yang mau ke Jatidiri atau yang lewat situ nggak mau ngalah, katanya belum ada petugas mas. Oke bu, Bu Erni terima kasih. Beliau mau dari Sambangan mau ke Tembalang belum bisa lewat.
1: Nah ini pertanyaannya apakah dari bawah terowongan menuju arah Unika atau dari terowongan menuju arah ke mana? Menuju arah ke Jalan Tengku Umar.
0: Katanya dua arah.
1: Kepadatannya, bukan maksudnya panjang ekornya itu.
0: Ekornya di mana ini?
1: Ekornya dari mengarah ke timur atau mengarah ke barat?
0: Pokoknya yang Jatidiri enggak mau.
1: Soalnya kalau dari kan contoh titiknya di bawah jembatan tol nih. Kalau menuju arah ke barat, ke arah Unika dan Sampangan, berarti mungkin loh ya, mungkin ada agenda di Unika Sugio Pranoto, atau mungkin ada agenda di kampus-kampus yang ada di sana, atau mungkin di titik-titik di sana. Nah, tapi kalau kepadatannya mengular mengarah menuju ke luar atau menuju arah Jalan Tengku Umar, pasti berarti ada agenda di Jatidiri.
0: Nah, biasanya
1: cuma
0: begitu
1: agenda
0: ya,
1: apa, nah itu.
0: Atau apa. Tadi Ibu ini pesan, tolong kasih tahu untuk adik-adik yang mau sekolah. Nah, ini berarti beliau ini sudah dalam posisi terjebak. Cuma pesan untuk kawan-kawan lain yang di belakang yang mau sekolah jangan lewat lokasi tersebut.
1: Oh iya nih, ada kawan Rasikan nih yang sudah ngasih info di Jalan Karangrejo mas. Oh, masuk ke Jatidiri itu sudah tersendat katanya.
0: Katanya begitu.
1: Masuk Jatidiri sudah tersendat.
0: Berarti mulai patung sepak bola itu ya masuk PLN.
1: Atau kantor PLN ya.
0: Sudah tersendat.
1: Oh, cuma berarti apakah ada agenda apa? Ini kawan Rasika. Oh, langsung nih ada Pak Helmi Sakti.
0: Oh, Pak Helmi Sakti, selamat pagi.
1: Kawan, hari ini di kawasan Kompleks Jatidiri, Kota Semarang, itu ada agenda seleksi nasional tes koperasi desa merah putih se-Jawa Tengah. Waduh, oh ini.
0: Bu Herni, terima kasih.
1: Di stadionnya
0: ini.
1: Berarti?
0: Stadionnya kalau ini.
1: Ini Pak Helmi ada di lokasi, kawan. Ada agenda seleksi nasional tingkat provinsi Jawa Tengah untuk anggota koperasi desa Merah Putih yang digelar di kompleks stadion ya, bukan gor, stadion. Di kompleks stadion Jatidiri Kota Semarang, sehingga tadi ada Bu Herni. Bu Herni yang sedang antre atau mungkin kawan Raska 1022 masuk ke PLN arah Jatidiri kok sudah tersendat sekali kawan. Ada agenda tes koperasi desa merah putih serentak se-Jawa Tengah kawan yang dilangsungkan hari ini informasinya. Kegiatan itu jadwalnya mulai dari jam 8 pagi. Jadi sehingga untuk saat ini udah ramai sekali. Nah ini, kalau Anda mendengar, nah ini adalah situasi di kawasan Stadion Jatidiri Kota Semarang ya kawan. Sudah ramai sekali, pol, ramai di dalam stadionnya ya, di dalam area kompleks Jatidirinya ya. Berarti ya istilahnya di kawasan Jalan Karangrejo-nya kedua arah, kalau aku bisa bilang berarti tersendat.
0: Oh,
1: ya, mulai
0: ini karena mulai apa? Dari jalan raya ya.
1: Mulai dari masuk PLN toh. Mulai dari masuk PLN kedua arah itu sudah rendet. Ujungnya sampai mana? Sampai dengan masuk Jatidiri atau bawah jembatan tol itu. Tidak yang menuju arah ke Unika atau menuju arah Sampangan.
0: Mungkin ada peserta yang dari bawah, tapi nah, itu juga menambah ketersendatan ya.
1: Nah, informasinya kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas, bukan hanya Jalan Karangrejo Raya, Telaga Bodas itu juga ramai banget.
0: Telaga Bodas itu yang dari arah Semeru ya.
1: Katanya Jalan Telaga Bodas juga ramai banget. Kedua arah lalu lintasnya benar-benar kayak rame pol dua arah. Ini ada rame-rame opo ki lur, Jalan Telaga Bodas langsung banyak. Langsung ada pertanyaan gitu di grup lalu lintas. Ada tes kawarasika. Tes anggota koperasi desa Merah Putih serentak di Jawa Tengah, se-Jawa Tengah, sorry, hari ini di Stadion Jatidiri Kota Semarang. Yang sudah antre di sana paling tidak sudah terjawab ya. Ada apa?
0: Sudah tahu lah. Jadi untuk menghindari Jalan Karangrejo Raya dulu.
1: Sementara untuk Anda yang saat ini mungkin masih ada di luar area titik lokasi keramaian, bisa langsung mengantisipasi karena informasinya pelaksanaan tesnya akan berlangsung sampai dengan nanti siang hingga sore. Karena ada beberapa ya sesi katanya.
0: Dan beberapa sekolahan mungkin ada di situ ya, sekolah negeri maupun swasta, SMP, SMA. Jadi untuk yang mau nganter, nah bagaimana dicari jalan terbaik lewat jalur-jalur yang mungkin Anda tahu, karena ini pas di Karangrejo Raya, kemudian juga di Telaga Bodas itu ramai sekali pagi hari ini.
1: Oke. Itu ya kawan, agenda pertama di kota Semarang hari ini. Berarti istilahnya nih ya, yang di video sama Pak Helmi Sakti kan istilahnya bukan orang Semarang dan sekitarnya ya, aja toh. Ono wong Cilacap, ono wong Wonogiri, ono wong Purworejo, ono wong Kebumen, ono wong Banyumas.
0: Ketok iki sing bagus-bagus banget.
1: Asik, asik. Lima ding bagus dari
0: Purworejo.
1: Ada yang dari Brebes, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Batang.
0: Berangkatnya mesti sudah tadi malam mumun-mumun ya, atau kemarin sore supaya sampai sini gasik. Ya, telat. Yes.
1: Betul sekali. Nah, itu agenda pertama. Kita sudah mencatat agenda kedua sejak awal bulan Mei kemarin. Ada. Yaitu di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kota Semarang.
0: Bersama Pak Sentot, yes. Banyuaji.
1: Ada agenda wisuda Universitas Semarang nih, kawan. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro punya gawe. Jadi untuk hari ini dan besok, 20 dan 21 Mei 2026 ada agenda wisuda. Nih Pak Sentot, ya, apakah sudah di lokasi saat
0: sudah
1: ini?
0: Sudah di lokasi kudu nih Pak Sentot.
1: Kudu nih, ya.
0: Pagi nginep di...
1: di
0: kampus.
2: Pagi Bang Jamal, Bung Yuda.
0: Pagi.
2: Baik, pengetahuan pagi ini perjalanan Haji Soekarno Hatta. Perjalanan ramai lancar di seputaran Fatmawati. Mengingatkan kembali pagi ini ada wisuda di USM. Hari ini dua tahap sampai sore dan besok hanya satu tahap. Lalu lintas di sekitar WSM pasti akan terjadi kepadatan. Mohon untuk menjadi perhatian rekan-rekan yang akan melintas. Okay. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Sentot, ya, remindernya Pak Sentot Banyuaji dan kawan-kawan di Universitas Semarang. Ini Pak Sentot masih sampai Fatmawati, berarti ya 10 menit lagi kali ya.
0: Iyalah rame ya.
1: 10 menit lagi sampai.
0: Buka gerbang kan Pak Sentot. Apa aja bisa.
1: Nah, ini situasi di sana ada Pak Samsudin. Pak Samsudin barusan lewat di Jalan Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang, masih lancar. Dan sudah cukup rame memang terlihat di Universitas Semarangnya. Dua hari kawan, 20 dan 21 Mei 2026 agenda wisudanya. Nah, itu ya kawan, dua laporan agenda hari ini di Kota Semarang. Satu di kawasan Kompleks Jatidiri, itu ada tes seleksi koperasi desa Merah Putih se-Jawa Tengah, kawan Rasika, di Stadion Jatidiri. Kemudian yang kedua, ke Jalan Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang, ada wisudanya Universitas Semarang. Kamu mau tambah lagi agenda atau cukup tiga saja?
0: Aduh, cukup aja.
1: Cukup itu aja,
0: cukup
1: ya.
0: Ajalah.
1: Karena nanti jam 8 juga di pusat kota informasinya akan ada penyampaian aspirasi oleh komunitas sopir online ya, kawan.
0: Tadi kan sudah disampaikan itu ya. Mm-hmm. Saya menjadi bagian dari kegiatan kita hari ini.
1: Jadi di Kota Semarang akan ada tiga notes nih. Jadi nanti kita pantau bareng-bareng bagaimana perkembangannya, nggih Bapak Ibu, di Kota Semarang di pusat. Pusat Jawa Tengah ini ada tiga agenda itu. Nanti perkembangan
0: lalu
1: kedepannya akan kita lihat, kita
0: tentunya lokasinya
1: nanti.
0: Agak jauh-jauh ya,
1: yeah.
0: Jatidiri, Pemuda, dan Arteri Soekarno-Hatta.
1: Yes. Yuk kita buka informasi dari kawan-kawan yang sudah berbagi updates di 081-3258-58-500. Pak Aklan, kalau masuk tol Jatingaleh nggak apa-apa, yang tersendat adalah yang masuk ke
0: Jatidiri.
1: Pak Nathanael Dwi Nugroho, selamat pagi. Perjalanan dari Solotigo menuju KIC menginfokan gerimis loh ini di Solotigo. Oh, Semarang bener. Hujan nggak ya?
0: Ya cuma mendung aja.
1: Iya, Semarang mendung aja Pak Nathanael.
0: Tapi gerimis di pagi hari ya, ini Solotigo tumben ini ya.
1: So pretty. Dan menginformasikan ada truk tidak kuat nanjak di sebelum gapura Selamat Datang Salatiga.
0: Dari arah?
1: Dari arah sebaliknya Pak Nathanael, berarti dari arah Bawen masuk ke Solotigo. Kan Pak Nathanael menuju arah KIC ya. Toh. Kok gak sih men Pak Nathanael, wong Bu Heni Novi dari Solotigo ke KIC-nya aja nanti jam 8. Loh
0: ini gak sih Pak Nathanael langsung ke Jatidiri untuk koperasi Merah Putih.
1: Karang banget, karang banget, mohon maaf ya Pak Nathanael ya.
0: Iya barangkali langsung ke Gage,
1: ono
0: lowongan KDM, koperasi Desa Merah Putih.
1: Pak Adi Nugroho, ini situasi di Jalan Bagian Sudiarto, Kota Semarang, Penggaron dan sekitarnya.
0: Mesti diam aja Pak Adi. tadi nih, lihatin lalu lintasnya aja.
1: Kalau Pak Denugroho tindakan gasi seperti ini tuh mesti feelingku mau pergi deh.
0: Atau ada di ngajar di mana gitu. Di kampus mana gitu.
1: Feelingku kalau Pak Denugroho tindakan gasi jam 6 gini tuh mesti mau pergi.
0: Iya, ini kok anu Pak, kok silent Pak. Ayo toh Pak, komunikasikan. Apa yang terjadi?
1: Cerah kok Pak Nathanael tadi yang tanya
0: ini Semarang kota Semarang. Nih ya, cerah ya.
1: Cerah-cerah situasi arus lalu lintasnya Kawarasika
0: untuk oh, upacara hari ini katanya Pak
1: Adi. Oh iya, ding upacara hari kebangkitan nasional loh ya. Gitu, kalau ada agenda upacara-upacara gini tuh biasanya yang ngirim surat edarannya siapa coba?
0: Siapa?
1: Ya yuk siapa coba?
0: Ngirim surat edarannya biasanya
1: siapa coba?
0: Pak Faik.
1: Pak Faikur Rahman.
0: Ah, iya Pak Faik.
1: Biasanya Pak Faikur Rahman ya. Itu yang ngasih tahu satu hari sebelumnya ngirimi surat edarannya besok ada agenda ini, surat edarannya ini gitu.
0: Pak Faik.
1: Sekarang Allah, Pak Faikur Rahman sudah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini Pak Adi Nugroho yang ngasih informasi ya, hari kebangkitan nasional, makanya berangkat gasi. Oh, pantes.
0: Nah, tapi masih tenang, masih landai yang ada di jalan mulai dari Meragen sampai dengan pintu masuk Kota Semarang di Pasar Klebyang.
1: Di situasinya kawan Sudiarto. Jalan Dirjen Sudiarto dan Kota Semarang cerah ya. Tadi informasi dari pertanyaan dari Pak Nathanael tadi yang bertanya di Kota Semarang Kawarasika kondisinya masih baik kok Kawarasika. Secara cuaca dan juga secara arus lalu lintasnya kecuali di dua dulu ya karena yang penyampaian aspirasi oleh sopir online masih belum berlangsung, jadi ya di Jati Diri dan juga di Jalan Arteri Soekarno Hatta. Pak Sigit yang tidak suka orang pinter itu bukan politiknya ya guys, tapi politikusnya. Pengendali politiknya tuh yang pada tidak suka orang pinter.
0: Aku pernah main film politik.
1: Betul. Judulnya, kamu masih punya ininya nggak? Kayak scene-nya gitu.
0: Ada. Itu di TikTok. Judulnya aku kok lupa. Pokoknya aku jadi ketua partai waktu itu, partai Semua Anggaran Untukmu. Asik. Anggaran
1: singkatannya
0: partai anggaran semua untukmu.
1: Ih, takut banget. Anggaran semua untukmu.
0: Jadi singkatannya
1: Astu. Astu. Nek enggak Astu, Asmu.
0: Sama Adi Nugroho, sama
1: Adi Nugroho artis ya.
0: Iya, kemudian Butet Kartarjasa sama siapa lagi?
1: Iya, benar.
0: Menjelang pemilu 2009 kalau enggak salah.
1: Kamu dapat ini enggak? Dapat.
0: Ada
1: teror itu enggak?
0: Enggak lah.
1: Oh, enggak.
0: Waktu itu kan
1: sutradaranya juga enggak.
0: Nggak tahu sebenarnya terkenal itu Mas apa kok lupa apa? Terus Pak Effendi Ghazali itu sebagai apa project officer-nya. Ya lagi booming waktu itu memang film
1: 2000
0: menjelang pemilu 2009.
1: Pak Tommy Wasiso.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Pagi, Pak.
3: Selamat hari kebangkitan nasional dan hari kebangkitan Arsenal Mas. Hari ini Arsenal dipastikan juara Premier League ya Mas ya. Sama saya mau minta kabar lalu lintas ke arah Solo Mas hari ini. Ada tugas ke SMK 4 Surakarta nggih. Matur suwun.
1: Matur suwun Pak Tommy. Pak, tadi aku mengcopy laporannya Pak Nathanael ya yang dari Solo 3. Kayaknya sampai dengan sekarang belum ada di Solo 3 Bawen Ungaran Semarangnya so far masih baik. Apalagi kalau Pak Tommy Wasiso perjadin kayak gini masih langsung tol enggak sih?
0: Iyalah kan? Pak, nyaman dan aman-nyaman, cepat.
1: Kalau perjadin-perjadin gini kan masih kan yang lebih cepat kan?
0: Masa lewat tol mubet-mubet enggak lah.
1: Ya siapa tahu ya mampir-mampir sih. Lancar-lancar Pak Tommy, aku mengcopy laporannya Kawan Rasika tadi yang dari Solo 3 menuju arah Semarang. Saat ini masih belum ada notes atau report kembali secara umum Pak Tommy Wasiso. Pak Rizky Septa Al-Fajar, ada bus travel di depan Masjid Kubro setelah exit tol Mukti Harjo. Potensi kepadatan yang dari arah tol ini saya mau ke Brebes.
4: Selamat pagi Kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di hari Rabu di tanggal 20 Mei tahun 2026. Pagi ini ke arah barat ya, ke arah Kota Tegal, Brebes dan sekitarnya. Pukul 5:50 sudah melintas di daerah Banyu Putih. Untuk lalin dari Kaligawe sampai dengan Banyu Putih, kedua arah terpantau lancar, tidak ada kesendatan. ada sedikit.

0: Masjid Kubro yang mengarah ke arah arteri Sudarso. Ada bus trouble di lajur kanan tadi seperti di foto. Mungkin yang dari arah tol akan tersendat pun karena itu posisinya masih di lajur yang diperbaiki juga, akan terjadi bottleneck. Terus yang kedua di TL Ketapang arah ke Kendal, ada sebuah truk yang naik median jalan menabrak lampu TL ya, yang ke arah Kendalnya.
1: Truknya warna apa, Pak?
0: Kemungkinan kejadian yang dilaporkan kawan Rasika kemarin sore pas jamnya Mbak Greta, pas maghrib kejadiannya.
1: Oh,
0: itu aja di Panturan Brangsong, Cepiring, Weleri, di peningkatan mutu jalannya lancar semua pun, tidak ada kesedihan. Cuaca masih sedikit temaram di daerah Banyu Putih, Batang. Nanti ke arah barat di info lagi. Terima kasih.
2: Oke,
1: matur suwun Pak Reski Septa. Loh, kemarin pagi itu juga kita dapat informasi ada truk nabrak median dan lampu traffic light loh di pagi hari di Ketapang juga. Oh, ini sampai Subah. Ada truk terguling di kawasan Subah arah menuju ke Semarang posisi truknya. Ada truk box, kawan, terguling di jalan Pantura Subah, Batang.
2: Memakan badan jalan ini.
1: Yes, arah menuju ke Semarang. Nah, itu ya informasi di kawasan Kendal ya. Kendal bahkan sampai dengan Subah. Subah. Kendal informasi di beberapa titik perbaikan jalan masih cukup baik arus lalu lintasnya. Kemudian ada satu laporan insiden di Pantura Subah, Batang. Ada truk box terguling di sana. Tapi lalu lintasnya masih mengalir. Baik itu arah menuju ke Batangnya atau yang arah ke Semarangnya. Ada lajur kiri sama bahu jalan yang masih bisa dipakai kendaraan melintas. Oke, matur suwun Pak Rizky Septa. Pak Agus Trioko menyapa dari Jerakah, Krapyak. Kondisinya cerah kok ini, Jerakah, Krapyak.
2: Ada yang bilang mendung, ada yang bilang cerah. Ini Pak Rizky Septa ngadepin ngulon soalnya. Ngadepin etan, cerah Pak. Ngadepin ngulon ke arah barat ya mendung.
1: Nah, tadi Pak Adi Nugroho ngadepi utara ya tetap cerah,
2: modoy. Tetap cerah ya, berarti kalau yang nggak ingo, berarti kalau ngadepi metan jelas cerah, matahari ini bersinar gitu kok.
1: Ya, Pak Kurniawan, ini keramaian situasi di Jalan Perintis Kemerdekaan. Bukan ini, sudah Anton Sujarwo atau ini kalau Banyumane?
2: Pokoknya tersendat mau masuk ke arah kota.
1: Ya, Pak Dwi Ari juga tersendat ya. Informasinya ada laka melibatkan sepeda motor. Nih, setelah terminal Banyumanik itu katanya ada ketersendatan karena ada laka melibatkan motor nih. Pak Dwi Ari, Pak Kurniawan, ini di kawasan Banyumanik arah menuju ke Jalan Setia Budi Kota Semarang kok merambat sekali laporannya Pak Kurniawan, Pak Dwi Ari. Informasi sementara karena ada informasi laka melibatkan motor, kawan. Makanya keramaiannya kok cukup ya, cukup lumayan pagi ini, walaupun biasanya juga rame ya.
2: Tapi ini lebih rame karena berjubel ya di sana.
1: Ini kalau katanya Pak Muslim, selamat pagi, Jalan RM Hadi Subeno, Kota Semarang, antrean masih normal, 6 lebih 32.
2: Oh ya, syukurlah ya, RM Hadi Subeno masih normal.
1: Bu Farida, selamat pagi. On the way upacara nih, aku lagi tersendat juga di terminal Banyumanik. Wah, nah, tambah satu lagi nih Bu Farida.
2: Hati-hati
1: juga.
2: Bu Farida. Rame banget.
1: Wih, ini kalau dari fotonya Bu Farida, antrenya sampai rumah sakit Banyumanik.
2: Depan rumah sakit ya.
1: Nah, iya. Kok sudah panjang sekali. Guys, ada informasi laka, guys. Informasi tidak sementara.
2: Motor, ya.
1: Lokasi lakanya di setelah terminal Banyumanik maju sedikit arah menuju Jalan Setia Budi.
2: Mungkin proses evakuasi atau bagaimana ini kok sampai atas ini.
1: Nah, iya, ini aku baru jadi lihat fotonya Bu Farida. Sampai pintu masuk kolam renang. Informasinya bahkan kayak ini mundur lagi. Oh, iya Mas, laka tadi ada ambulansnya waktu saya lewat. Untuk upacara juga loh ini saya.
2: Berarti sudah dievakuasi ya, Bu.
1: Kalau berarti sudah ada upaya. Sudah ada upaya wong tadi laporannya Bu Farida sudah ada medis di sana. Oke, matur suwun kawan Rasika. Ini katanya Bu Tata tersendat 10 menit aku Mas di Banyumanik.
2: Oke.
1: Arah Sukun. Ini baru lepas katanya. Motor dan apa Bu Tata kok bisa sampai membuat ketersendatannya sampai dengan cukup panjang hampir 1 km? Soalnya sudah sampai pintu masuk kolam renang ini laporannya dari Bu Farida. Ini Bu Tata mumpung yang sudah lepas.
2: Sudah 10
1: makanya titip bertanya sih.

0: kesan ge. Betul. Oh sudah enggak ada. Oh alah ya syukurlah kalau begitu.
1: Sisa-sisanya saja ya.
0: Nggih pun tadi Bapak Ibu sapa wae mau yang antre dari Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung arah menuju Banyumanik Kota Semarang sabar nggih. Itu di depan informasi lakanya kok katanya Bu Tata sudah tidak ada. Sudah dievakuasi. Ini Bu Farida juga sudah sampai. Sudah dievakuasi, Mas. Katanya seperti itu. Nggih pun kalau gitu matur suwun. Pak Dwi Ari juga tadi tuh saya waktu kelewat tergeletak di samping pembatas jalan sepertinya kecelakaan tunggal. Katanya Pak Dwi. Yes. Sudah ada Pak Fauzan Rokim yang tanya Semarang Jeporo. Tanya Semarang Jeporo, yes, jalurnya Pak Andika iki. Silakan disimak nih. Pak Rokim yang tanya Semarang Jeporo, informasi yang akan aku munculkan baru apa? Setelah ini adalah jawaban atas pertanyaan Anda. Pertama Kak ya. Pertama kali gawe. Kali gawe sudah bisa dilintasi.
1: Wah, sudah ombo banget ini.
0: Uhuy.
1: Lancar kanan kiri tengah.
0: Uhuy. Tinggal arah Semarangnya nih. Coba nanti tanya Pak Iwan deh. Arah Semarangnya kapan?
1: Tingginya juga sudah wah.
0: Oke, ini satu kali gawe terjawab ya.
2: Selamat pagi Bung Jamal, Bung Yuda. Selamat pagi kawan Rasika yang berada di jalan. Tetap hati-hati dan selalu waspada. Jam 6.18 ingin melaporkan kali gawe ke arah ke Jepara. Jalan yang sudah baru ditor sudah dibuka ya Bung ya. Baru hari ini kayak kemarin soalnya masih ditutup.
1: Terima kasih
2: dan jalannya lancar sekali di Kali Gawe ini.
0: Sip, matur suwun Pak Andika laporannya. Nah ini informasi kedua nih yang bertanya Semarang Demak Jeporo, Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Pak Dedi, selamat pagi. Di Jalan Lingkar Demak di sekitar jembatan layang arah Kudus ada truk trouble. Trouble atau patah as?
1: Nah ini, Pak Mandek.
0: Ada truk trouble.
1: Wah, panjang kali ini.
0: Ini. Di jembatan Kadilangu ini koyone. Oh,
1: berarti Lingkar Demak.
0: Yes,
1: ya?
0: Di Jalan Lingkar Demak arah menuju ke timur ya, guys. Ini informasinya ada truk mogok tapi dari videonya Pak Dedi sih lalu lintasnya masih mengalir untuk arus lalu lintasnya. Ini ada Pak Sondong juga nih mau kemana perjalanannya pagi ini?
3: Selamat pagi Yuda Bang Jamal. Selamat 6.18. Pagi. Setelah TL Banyumane arah ke Serondol ada langka pun entah tadi sepeda motor yang satu masih tergeletak tapi masih ada tanda-tanda kehidupan ya sepertinya sama mobil sama apapun tapi itu yang satunya masih bisa dipapah ke pinggir yang satunya di ini pembatas jalan pun lalu lintas yang dari arah atas mulai tersedat pun. Ya, itu lakanya yang ke arah naik ya, ke arah Ungaran, tapi korbannya yang tergeletak itu di seberangnya. Mungkin mental ya pun di pembatas jalan tersebut pun. Semoga bisa cepat dievakuasi pun, kasihan
0: tadi
3: masih ketip-ketip matanya ya. Semoga masih bisa terselamatkan pun. Makasih.
0: Baik, matur suwun. Pak Sondong, laporannya. Pak Sudarman, Meranggen, Pedurungan, Genuk, Terboyo, lancar, cerah, mau ke Bukit Semarang Baru ini saya.
1: Syukurlah,
0: cerah. Lancar atau cerah. Tidak, mau menuju Kampus 2 Unimar Amni di Komplek BSB. Nah, informasi dari Pak Muslim tadi, Pak Muslim, Pak Agus Trioko, sementara masih baik ya. Jerakah, Kerapyak, bahkan Jalan RM Hadi Subono Mijenya 630 masih baik dan lancar arus lalu lintasnya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Informasi lalu lintas sampai dengan jam 6 lebih 45 pagi ini, Kang Warasika. Tadi kita dapat informasi dari beberapa lokasi masih di wilayah Kota Semarang ya. Satu, mengenai antrian yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Banyumanik, Kota Semarang arah menuju Jalan Setiabudi. Harap bersabar yang sedang antri di sana. Informasinya proses evakuasi sudah dilakukan dan sudah mulai berkurang, tidak
1: terurai.
0: Tidak sepanjang tadi. Ada kawan kita Bu Farida yang antriannya sampai dengan pintu masuk kolam renang Kodam Kawarasika. Informasinya ternyata kecelakaannya tuh arah menuju ke Ungaran atau arah naik, cuma yang tersendatnya cukup panjang itu kok malah yang menuju arah ke Jalan Setiabudi. Saat ini sedang proses evakuasi ya kawan. Itu satu. Lalu yang kedua, ini ada Bu Kartika nih yang memvideokan, memfotokan di jalan, situasi di Jalan Karangrejo Raya.
1: Ngeri sekali. Wah, ya. Tumben-tumbenan pagi-pagi di sini kan biasanya mengalir dalses untuk anak sekolah, untuk kawasan mahasiswa-mahasiswi, tapi pagi hari ini aduh, ramai banget kayak mau ada pertandingan sepak bola aja ya.
0: Berarti istilahnya kalau di Jatidiri atau Karangrejo ada keramaian itu fix, berarti pasti ada agenda di Jatidiri. Fix ya itu
1: biasanya
0: ya.
1: Kalau
0: mesti. Soalnya kalau ada agenda di Unika Sugi Pranoto atau di Untak atau di sekitar kampus-kampus di Pamiatan Luhur, enggak pernah sampai kayak gini.
1: Iya, enggak pernah sebanyak ini
0: lah. Ya.
1: Ini yang baru yang arah dari Jatingaleh ya ini ya. Belum nanti yang dari Telaga Bodas. Terus yang dari bawah dari Sampangan mungkin juga ikut memberikan kontribusi untuk keramaian Jalan Karangrejo.
0: Ini berarti yang apa? Yang celananya hitam-hitam, atasannya peserta. Putih, berarti peserta tes kan? Ini soalnya dari fotonya Bu Kartika Andriani kelihatan ada motor-motor yang bawahannya hitam, atasnya putih.
1: Kalau yang bawahnya putih, atasnya batik itu SD.
0: Pak Guru, oh SD.
1: Itu yang bonceng itu. SD mana?
0: Lainnya
1: itu?
0: Pak Guru. Bawahannya
1: jaket,
0: apa kira-kira?
1: Pak guru pakai jaket.
0: Oh, lainnya Pak dosen mau ngajar di Unika Sugiyo Pranoto bawahannya apa?
1: Pak enggak kelihatan.
0: Naiknya mobil.
1: Kalau Pak dosen
0: mungkin ngajar
1: motor.
0: Di Unika Sugiyo Pranoto kok numpak motor.
1: Naiknya mobil.
0: Iya, ding numpak mobil, ding raketok ya.
1: Naik Pak guru lah naik motor bisa.
0: Oh, kalau Pak dosen numpaknya mobil.
1: Mobil lah. Iya, berpikirnya kan harus
0: harus apa?
1: Diplomatis. Isi. Dan apa namanya erektif gitu.
0: Nah, itu agenda kedua ya atau catatan kedua di segmen di bawah jam 7 pagi ini di Kelana Kota di kawasan Jalan Karangrejo, Jatidiri dan sekitarnya kawan, padat sekali kedua arahnya. Lalu yang ketiga di Jalan Arteri Soekarno-Hatta ada agenda wisuda Universitas Semarang, tapi kondisinya juga masih baik dan ramai lancar kawan, enggak yang sampai macet atau tersendat panjang gitu belum sih. Cuma ramenya rame-rame di sepanjang Universitas Semarangnya aja atau enggak yang sampai mengular panjang
1: yang rame segerombol gitu. Di seputaran Universitas
0: Semarang aja. Yes, betul. Agenda tadi ada banyak yang bertanya loh, ada agenda demo ojek online-nya jam berapa? Kalau demonya mulai jam berapa nanti kita pantau lagi ya. Namun untuk dari selebaran yang beredar itu kumpulnya mulai jam 8 pagi di Wonderia baru nanti konvoy ke Gubernuran. Yang akan diikuti oleh aliansi ojek online se-Jawa Tengah. Ojol Jateng memanggil. Nah, informasinya seperti itu kawan, dengan tuntutannya itu untuk menghapuskan opsen pajak dan tuntutan nasionalnya untuk kenaikan tarif layanan penumpang roda 2, regulasi makanan barang, ketentuan tarif bersih roda 4, dan kehadiran Undang-Undang Transportasi Daring Indonesia.
1: Berarti roda 2 juga roda 4 ya ini nanti yang ikut ya?
0: Iya, berarti kalau dari selebarannya sih koyonya semua sih, daring semua. Yang nganter makanan tok juga paling juga ikut.
1: Iya, berarti nanti luar kotanan mungkin perwakilan, dari dalam kota dan sekitarnya mungkin banyak.
0: Nah, itu di Kota Semarangnya ya. Kemudian kita tarik ke berbagai penjuru kota. Sementara lalu lintasnya masih baik. Tadi menuju arah ke Demak Kudus atau Demak Jeporo dan sebaliknya. Ada satu report nih guys. Ada truk mogok di Jalan Lingkar Demak di Jembatan Kadilangu arah ke Kudus. Kalau katanya Pak Andika dari keluar tol Demak sudah langsung tersendat. Karena truk mogok Kawarasika. Truk mogoknya di lajur sebelah kanan, jadi ngambil kiri aja biar tidak mosak-masik nanti Anda waktu menuju arah ke Kudusnya, atau bisa langsung masuk ke dalam kota Demak untuk menghindari, karena soalnya kalau sudah ada antriannya dari pertigaan tol Demak nih sampai dengan jembatan Kadilangu berarti nanti titiknya. Kemudian Semarang menuju arah Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan ada satu report juga, truk terguling di kawasan Jalan Pantura Subah. menuju arah ke Semarang. Titik-titik perbaikan jalan di sepanjang Kendal masih baik, arus lalu lintasnya di kawasan Brangsong, Cepiring, Meleri, Gringsing masih terpantau lancar. Cuma truk terguling kawan di jalan Pantura Subah arah menuju ke Semarang. Kemudian Semarang, Ungaran, Bawen, Selotigo masih baik ya, ramai lancar arusnya. Pak Nathanael nih coba tadi yang dari Selotigo sudah sampai mana sekarang?
2: Tasik Mas Yuda, soalnya lewat jalan konvensional, baru masuk nanti di tol Banyumani, biar bisa santai-santai dulu di kantor.
0: Ya wis kalau gitu alhamdulillah kalau santai ya, nggak kemerungsung perjalanannya dan tidak kesusu, karena sekarang kesusu bisa disebut karena itu bahasa Indonesia ya.
1: Iya, kesusu itu bahasa Indonesia ternyata sekarang ya.
0: Oke, matur suwun. Nah ini katanya Pak Yusron Septiadi, betul ini, Stadion Jatidiri ramenya melebihi ramenya pertandingan home PSIS sepanjang musim. Kenapa nggak dibagi per regional atau per karesidenan ya Mas, biar nggak bikin macet, karena informasinya nih yang tes se-Jawa Tengah guys, serentak brol di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah.
3: Di Jatidiri. Di Karangrejo ini Mas, di apa namanya Stadion Jatidiri ya, memang ada agenda di sini saat ini lagi ada seleksi lomba renang tingkat SMP ini.
0: Berarti yang di belakang lomba
1: ya. Belakang ada lomba renang
3: selain apa namanya adanya apa seleksi
1: koperasi Merah Putih,
3: kota koperasi Merah Putih ya, banyak sekali itu yang tes.
0: Oh gitu, waduh.
1: Oh double aktivitas.
0: Ya berarti gini, di Jalan Karangrejonya karena pada mau ke stadion utama bisa jadi ya. Kemudian yang di Jalan Telaga Bodasnya mau ke kolam renang. Ternyata di Jatidiri Kota Semarang ada dua agenda ya guys. Seleksi anggota koperasi Desa Merah Putih sama
1: seleksi atau pertandingan renang.
0: Lomba renang tingkat SMP. Sekota Semarang laporannya Pak Dwi Ari. Jadi ada dua agenda di Jatidiri. Kita ke Semarang gubuk dulu yuk. Tadi belum ada informasi nih.
1: Bermasa.
0: Betul, Semarang gubuk Purwodadi bagaimana untuk melengkapi jalur antar kotanya. Kita bergeser ke jalur luar kota Semarang dulu, ada Pak Mufid.
4: Selamat pagi Bang Jaman, Bang Yuda, selamat pagi kawan Jessica. Jam 6.16 ini kita melintas di perempatan Milo. Melaporkan perjalanan dari Tegalan Rumrangen menuju Rumah Sakit Karyadi untuk lalin dari arah timur ke barat berjalan lancar, sebaliknya juga dari arah barat ke timur juga berjalan dengan lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini sangat cerah sekali dan sinar matahari sudah cemlorot. Perlu kami sampaikan untuk lajur 31 yang mengarah ke barat tadi sudah mulai dibuka. Untuk di perempatan Milo yang di SMP 3 ini ada apa namanya, kelihatannya mau berangkat wisata atau pulang dari wisata ya. Cuman kepadatan ada di kantor PDI-nya. Ya, jadi bisnya masuk di dalam sana tadi. Jadi agak sedikit padat di perempatan Milo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Sampai 2 kalau nggak salah itu.
0: Milo ya? Oh iya, dengan sampai 2 ya. Betul. Pak Dono Nugroho.
5: Halo Mas Yuda, Bang Jamal, melaporkan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6:42, saya melintas di depan Formosa. Untuk pagi ini seperti biasanya tersendat, tapi cair ya, sedikit demi sedikit, setahap bisa gerak. Karena memang pas peak time-nya waktu karyawan untuk masuk kerja. Untuk perjalanan tadi dari Semarang lancar semuanya ya, sebelum Formosa masih ada mencoba kedua arah. Untuk matahari juga sudah bersinar terang. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Dono Nugroho sama Pak Mufid ya, untuk Semarang, Meranggen, Karangawen.
1: Ya, rame biasa,
0: tidak ada kejadian menonjol atau kejadian tambahan selain aktivitas pabrikan di sepanjang jalur Semarang gubuknya. Matur suwun, berarti istilahnya sudah pepak ya jalurnya dari berbagai wilayah untuk di segmen di bawah jam 7 pagi ini kawan Rasika. Sementara konsentrasi dan laporan atensi ini aku yakin masih di kota Semarang semua kondisi arus lalu lintas dan juga agendanya di wilayah kota Semarang.
1: Dan belum nih, Prof Hamka nih.
0: Prof Hamka, ya tadi tuh ada Pak Muslim sama Pak Agus Trioko, kondisinya masih baik-baik saja.
1: Masih baik-baik saja ya, terutama dari Hadi Subendo agak lancar, rame. Sampai Prof Hamka juga enggak begitu beda lah nantilah.
0: Pak Tono.
1: Weh, di mana nih Pak Tono?
0: Ya jelas jika Jalan Karangrejo Raya Kota Semarang ini.
6: Kita macet mas.
0: Yeah.
6: Jatidiri ada tes apa itu?
0: Yes, betul. Di kawasan Stadion Jatidiri ada agenda tes seleksi anggota koperasi Desa Merah Putih. Pak Rans.
7: Selamat pagi Mas Jamal dan Mas Yuda.
1: Selamat pagi Pak.
7: Hari ini Jalan Soekarno Hatta, Altairi Soekarno Hatta, ada wisuda dua tempat di Kampus Biru AMNI sama USM.
0: Oh, AMNI juga.
7: Hati-hati ya untuk
1: dan jejer itu ya.
7: Teman-teman yang lewati Jalan Altairi Soekarno Hatta pasti nanti ada kepadatan. Terima kasih.
0: Walah, ternyata ada satu lagi guys, Altairi Soekarno Hatta.
1: Betul. Ya begitu jauh.
0: Ya, iya ya sih satu jalan lah istilahnya ya. Di Jalan Artis Soekarno ternyata ada dua agenda wisuda guys, Universitas Semarang sama Universitas AMNI. Informasinya hari ini ada agenda wisuda. Lah kok tadi ada kawan kita Pak, siapa tadi kok malah menuju ke kampus yang di Bukit Semarang Baru, enggak ikut wisuda apa?
1: Ya malah ke sana kampus 2.
0: Oke, matur suwun Pak Ran untuk laporannya. Kawan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Jawa Tengah Ammar Lutfi Kamarasika terus melakukan upaya untuk normalisasi Sungai Tuntang untuk mengatasi masalah banjir di Grobogan dan juga Demak. Di tahun 2026 ini kawan, Gubernur Jawa Tengah Ammar Lutfi mengatakan akan terus mengintensifkan koordinasi bersama beberapa pihak untuk revitalisasi Kali Tuntang, bukan hanya dengan pemerintah pusat namun juga kolaborasi dengan daerah-daerah yang wilayahnya dialiri langsung oleh sungai atau Kali Tuntang.
8: Ini 2026 ini sudah mendapatkan 50 miliar untuk normalisasi. Nah, kalau 50 miliar itu cuma 10 kilo. Panjangnya Sungai Tuntang itu 130 km. Ini nggak menyelesaikan masalah. Ternyata setelah saya teliti, di Sungai Tuntang ini ada Tuntang Lama, ada Tuntang Trans. Tuntang Lama itu adalah jalan di wilayah Demak. Nah, Tuntang Trans ini adanya di bantaran sungai. Dalamnya itu ada yang punya sertifikat, dimiliki oleh penduduk. Makanya kita provinsi, kemudian Kementerian PU, termasuk bagaimana kita nanti bidan nerobos tingkat hulunya di Rawapening. Di sana ada bendungan namanya Bendungan 8. Inilah yang menjadi permasalahan Bupati Grobogan, Bupati Demak, Wali Kota Semarang, Salatiga, kita bareng untuk membicarakan bagaimana Rawapening itu alirannya dan lain sebagainya bisa dibagi habis, sehingga tidak terjadi deviasi di tingkat bawah. Provinsi sudah mengambil langkah, semua dinas begitu ada suatu bencana itu harus turun. Dinas pendidikan mainkan. Cadangan beras kita apa? Setiap desa harus kasih 1 ton, mainkan di sana. Kemudian anak-anak yang sekolah paketnya 36 paket geser ke sana. Dinas PU melakukan apa? Apakah sudah ada pompanya? Apakah alat beratnya sudah di sana?
0: Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ammar Lutfi menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Kabupaten Demak dan juga Kabupaten Grobogan tidak bisa lagi bersifat darurat, melainkan harus menyentuh akar persoalan terutama di Sungai Tuntang dari hulu hingga hilir. Salah satunya, ke depan nantinya akan langsung menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membagi aliran Sungai Tuntang yang berasal dari Rawapening di wilayah Kabupaten Semarang. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap di Kelana Kota setelah jam 7 pagi.
9: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
10: Cuaca panas, mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
9: Gunakan sunset di kaca depan.
10: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
9: Cari tempat parkir yang teduh.
10: Gunakan cover mobil.
9: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.